Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Avandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah Ian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Imipas Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara

0: asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka. Di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setio Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya 145,5 miliar rupiah.
1: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
0: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini. Dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
0: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
5: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anjar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jamaah di Mina saat puncak ibadah haji. Nah, Nil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Daniel Anjar.
6: Pertama, kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah, kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan, nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Aropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Zultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Zultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandara Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
7: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
8: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Ini pukul 10.15, ya. Yang kalau terbuat 3, 18 bis, pukul 4.30. Yang KJT 29, 22 Juni, pukul 15.10. Kemudian KJT 39, 29, pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji, Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Saat ini jemaah tidak berangkat selama haji dulu, ya, tetapi dari penyerangnya langsung dari BIPP ke daerah asing. Itu luar biasa, ya, sampai 6 jam mungkin lah. Bisa jadi terima kasih, bagus ini luar biasa tentunya jemaah.
7: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak Setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT 1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
9: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
10: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jaker, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
9: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Sa'adatu Daren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Sa'adatu Daren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya, desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
2: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta, yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya, seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif.
1: Tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.

0: Afgan pada Asmara mengantarkan di 46 menit lepas dari jam 7 pagi. Selamat pagi, semangat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Yes, kalau hari Jumat pagi saya gak sendiri karena ada Sally yang nemenin ya.
1: Yep.
0: Dan tentunya sambil berbagi informasi update, silakan boleh ikutan gabung sekaligus memilih tema yang akan kami hadirkan ya. Ada 3 tema pilihan di hari ini, yaitu yang pertama berkaitan mengenai Sudin Hope Jakarta Selatan antisipasi parkir liar dan pungli CFD Rasuna Said.
1: Yang kedua ada Jakarta jadi role model pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan juga anak.
0: Serta yang ketiga, hamparan sampah muncul di pesisir Muara Angke, Jakarta Utara membentang bak pulau. Silakan pilih ya dari ketiga tema tersebut. Mana pilihan Anda berikut alasannya. Nanti yang terbanyak tema yang dipilih akan kami ulas bersama dengan narasumber terkait. Bergabung langsung di 0811 7972 7912 atau juga telepon di 0213440696 3441499.

0: Dengar, suara hutan yang dulu riang, kini mereda. Di sana, harimau Sumatera mengintip dari balik kabut pagi. Namun, jejaknya semakin samar. Burung cendrawasih menari di langit. Namun, sayapnya makin jarang terlihat. Bunga rafflesia yang mekar setahun sekali, kini terhitung dengan jari. Setiap daun, setiap rintik hujan adalah nyanyian bumi yang kian sepi. Kita memandang keanekaragaman hayati bukan hanya sebagai harta, tapi sebagai keluarga yang butuh pelukan kita untuk tetap hidup. Lestarikan alam sebelum keajaiban ini menjadi cerita yang hanya bisa kita kenang.
1: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi juga yang sudah memilih tema polling kita dengarkan bersama ya. Melalui voice note ada Pak Sutama di Cipondo. Kita dengarkan apa pilihan dari Pak Sutama pagi ini.
1: Pak Sutama milih nomor 3 ya Binda ya. Semoga bangsa ini maju benar pemerintahannya. Terus juga tinggal urus sampah aja deh, masih susah ya. Semoga dimudahkan semua urusannya.
0: Amin. Itu harapan kita bersama. Ada Mas Pandu di Jakarta Selatan.
1: Betul banget, ada Mas Pandu.
0: Selamat pagi Mas Pandu.
2: Saya harap ini bisa jadi salah satu topik pilihan saya ya. Selamat pagi Kak Binda. Saya pilih nomor 1 tentang parkir liar dan pungli di Car Free Day. Penataannya harus lebih optimal lagi ya. Dan biar seperti kayak orang pada ke GBK, orang pada ke ini untuk mengadakan Car Free Day yang Sudirman Tamrin. Nah ini di jalan Resna Said, tolong jangan sampai ada namanya yang namanya seperti itu ya, yang namanya pungli parkir liar ya. Biar seperti kayak di Sudirman Tamrin, bebas pungli dan parkir liar. Itu saja pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pandu sudah bergabung ya. Ada Teh Eca Hamid di Bogor.
1: Betul banget. Halo pagi Mbak Binda dan juga kru Prosatu RRI Jakarta. Salam sehat semua ya, sukses, tetap semangat dan bahagia selalu. Sudah sarapan belum Mbak Binda?
0: Alhamdulillah sudah ya. Katanya mari sarapan nasi goreng bakso plus kerupuk ikan. Temanya naskor seadanya bahan. Alhamdulillah. Iya, enak banget ya. Update cuaca nih Bogor sekitarnya berawan udara 24 derajat Celcius. Terima kasih. Aktivitas TIC boleh memilih tema polling ya. Ada 3 tema. Yang pertama Sudinhub Jakarta Selatan antisipasi parkir liar dan pungli CFD Rasuna Said.
1: Yang kedua ada Jakarta jadi role model pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan juga anak.
0: Dan yang ketiga hamparan sampah muncul di pesisir Muara Angke Jakarta Utara membentang bak pulau. Tentukan pilihan Anda tentunya bergabung di 0811 7972 7912.
3: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku The Principle of Power, karya Dion Yulianto. Buku ini dirancang sebagai panduan praktis bagi siapa saja yang ingin memahami cara membangun pengaruh, mendapatkan rasa hormat, dan bertahan dalam persaingan dunia kerja maupun kehidupan sosial. Buku ini menawarkan 33 prinsip kekuatan yang membantu seseorang mencapai keberhasilan dengan cara yang elegan dan strategis. Intinya, kekuasaan dan pengaruh bukan hanya milik mereka yang berstatus tinggi, tetapi juga dapat diperoleh melalui pemahaman yang baik tentang dinamika hubungan antar manusia. Beberapa poin utama yang ditekankan dalam buku ini, membangun rasa hormat, tidak perlu menjilat atasan atau menindas bawahan untuk mendapatkan penghormatan. Sebaliknya, buku ini mengajarkan bagaimana menguatkan etika, kompetensi, dan konsistensi agar dihormati dalam lingkup kerja atau sosial. Menghindari permainan politik yang kotor. Banyak orang berpikir bahwa untuk sukses mereka harus terlibat dalam politik kantor yang penuh intrik. Buku ini menunjukkan cara bermanuver secara cerdas tanpa kehilangan integritas. Menarik perhatian atasan tanpa harus bermuka dua. Seseorang bisa mendapatkan apresiasi dari atasan dengan menjadi pribadi yang proaktif, solutif, dan memiliki inisiatif. Menghadapi kompetisi dengan bijak dalam persaingan yang ketat. Buku ini menyarankan untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi juga mengelola aliansi, memahami kelemahan lawan, dan bertindak di waktu yang tepat. Menggunakan prinsip-prinsip kekuatan dengan benar. Kekuatan sejati bukan berasal dari manipulasi, melainkan dari kepemimpinan yang kuat, keahlian yang mumpuni, dan kemampuan membaca situasi yang cermat. Buku ini juga memuat kutipan inspirasi dari tokoh-tokoh dunia, serta kisah nyata yang relevan, membuatnya lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun buku ini mendapatkan ulasan positif,

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menghimbau masyarakat menggunakan transportasi umum menuju kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, terutama saat akhir pekan ini yang diperkirakan padat kegiatan konser grup K-pop EXO. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan penggunaan transportasi umum menjadi pilihan paling efektif untuk mengurangi kemungkinan kemacetan di wilayah sekitaran GBK. Ia menyebutkan kawasan tersebut terintegrasi dengan TransJakarta dan juga MRT Jakarta. Sejumlah rute TransJakarta telah disiapkan menuju halte sekitar GBK seperti Senayan Bank Jakarta, Bundaran Senayan, dan juga halte Gelora Bung Karno 2. Sementara MRT Jakarta tetap beroperasi dengan pemberhentian di stasiun Istora Mandiri. Dishub juga menghimbau warga untuk yang tidak berkepentingan agar menghindar kawasan GBK pada akhir pekan ini, sebab diperkirakan lebih dari 37.000 hingga 43.000 pengunjung akan memadati berbagai kegiatan di kawasan tersebut. Informasi lainnya, pendengar, Pamjaya menyiapkan 70 mobil tangki air gratis untuk warga yang terdampak penghentian sementara layanan air di 45 kelurahan di Jakarta. Direktur Operasional Pamjaya, Syahrul Hasan, mengatakan penghentian layanan dilakukan pada Jumat malam pukul 11 hingga pukul 1 dini hari karena pemeliharaan kelistrikan di gardu PLN yang berdampak pada instalasi pengelolaan air pejompongan. Ia menyebutkan layanan mobil tangki air gratis diprioritaskan untuk kebutuhan darurat seperti rumah sakit, tempat ibadah, dan juga fasilitas sosial. Pamjaya juga menghimbau warga di wilayah terdampak agar menampung air sejak awal dan menghubungi layanan terpadu jika membutuhkan bantuan. Sekian kelas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di botol air mineral ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
1: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
4: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
9: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, 91,2 FM.

0: Kembali bermain di Jakarta pagi ini masih bareng sama Bin ya.
1: Dan juga dan juga Selmy ya pagi hari
2: maaf
1: ini ya.
2: Oke. Di WhatsApp ada lagi?
1: Iya, ada beberapa yang sudah bergabung ya. Ada Bu Iren dari Tangerang. Halo Bu Iren.
2: Halo. Katanya memilih tema nomor 1 Sudin Hope Jaksel antisipasi parkir liar dan pungli CFD Rasuna Said. Terima kasih.
1: Terima kasih. Ada juga Aisyah Hamid ya yang tadi pagi
2: Teca, ya,
1: sempat gabung, tapi ini katanya mau pilih nomor 3 deh ya. Kebetulan punya bahan untuk banyak bahan untuk dibahas. Beberapa hari yang lalu secara gak sengaja bertemu dengan truk angkut sampah di daerah sekitaran tempat tinggalku Mbak. Desa Ernawati Sindang Barang ya. Khawatir liatnya karena belum sampai ke TPS aja, terakhir di Bantar Gebang gitu ya. Tapi kalau aku liatnya membuat hatiku miris ya, pening kepalaku karena banyak banget sampahnya. Waduh.
2: Okay. Ya,
1: lanjut ada juga
2: ada
1: Butari ya.
2: Halo Butari yang bilang katanya, halo Mbak Binda dan Sally. Mohon izin memilih tema nomor 2, Jakarta menjadi role model ya, pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Sudahkah sudahkah kita sarapan? Kita sudah sarapan, Bu Tari.
1: Alhamdulillah sudah sarapan, Bu Tari.
2: Bu Tari juga ya, sudah katanya bubur ketan ya. Siap. Alhamdulillah, hirabil alamin, seharusnya dari dulu sudah ada di setiap instansi. Tidak hanya di instansi kepolisian aja ya, karena semua perempuan yang cantik, pandai, ataupun sehebat apapun dia, tetap aja adalah seorang perempuan. Meskipun ada yang punya kelebihan, juga punya banyak kelemahan dan kekurangan. Dan diperlakukan perlindungan kepada anak ini semua ya, adalah untuk yang pertama perlindungan yang wajib dipatuhi oleh semua pihak. Pastikan ada satu sanksi ya, apabila ada banyak-banyak pihak melanggar ataupun tidak bisa mematuhinya. Baik, terima kasih Bu Tari sudah bergabung ya.
1: Terima kasih Bu Tari. Yang lainnya juga masih boleh ya Binda ya.
2: Betul.
1: Pilih tema nomor berapa kira-kira. Tapi kayaknya kalau dirangkum
2: yang terbanyak ya, memilih di tema nomor 1 ya.
1: Betul banget.
2: Sudin Hope Jakarta Selatan antisipasi parkir liar dan pungli CFD Rasuna Said. Nanti kami coba akan mengulas bersama narasumber terkait, tapi tetap update juga ya kondisi lalu lintas terkini di ruas arteri maupun juga di ruas tol 0811-7972-7912
1: atau di nomor telepon 08 di 0213440693441499.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
2: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif, mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Raisa Fitring Andirianto Bahasa Kalbu menemani ya, Anda di 36 menit ya. Lepas dari jam 8 pagi. Selamat pagi tentunya untuk Anda yang pagi ini memilih tema nomor 1 Sudin Hub Jaksel antisipasi parkir liar dan pungli CFD Rasuna Said. Coba kita sampaikan dulu artikelnya ya. Jadi terkait mengenai hal tersebut, pendengar, di mana Pemprov DKI Jakarta akan kembali melaksanakan Car Free Day pada 7 Juni mulai dari jam 5.30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, dan staf khusus Gubernur DKI Jakarta bidang komunikasi sosial Seril Raul Hakim atau Ciko Hakim menjelaskan penetapan waktu pelaksanaan sengaja dibuat lebih singkat dibandingkan CFD Sudirman Tamrin karena mempertimbangkan aktivitas masyarakat dan perkantoran di sekitar kawasan yang mulai ramai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Iya, pelaksanaan CFD di Rasuna Said juga kembali dilakukan setelah Pemprov DKI Jakarta menyelesaikan proses evaluasi. Jadi Ciko sempat menyebutkan bahwa evaluasi tersebut mencakup kesiapan infrastruktur dan juga pasca revitalisasi yang meski belum rampung 100% dinilai sudah layak untuk digunakan. Adapun target penyelesaian revitalisasi ini diperkirakan selesai sebelum peringatan hari ulang tahun Jakarta, pastinya pendengar ya.
0: Iya, dan tentunya terkait hal tersebut evaluasi juga mencakup mekanisme pengaturan lalu lintas, akses keluar masuk kawasan, penataan fasilitas pendukung bagi masyarakat seperti trotoar, area aktivitas dan keamanan, serta memperhitungkan dampaknya terhadap mobilitas dan kenyamanan warga sekitar. Selain itu, aspek manajemen keramaian dan kebersihan juga turut menjadi perhatian.
1: Nah, betul banget. Jadi itu tadi ya. Nanti juga untuk Anda yang mungkin berminat untuk ikut CFD di kawasan Rasuna Said nih, sampah juga jangan dibuang sembarangan ya, Binda. Betul. Ya, jadi, untuk menjaga lingkungan ya.
0: Euforia boleh, tapi tetap selalu perhatikan kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Setelah ini kami nanti akan berbincang bersama dengan narasumber ya di pagi hari ini. Nanti mungkin Anda juga boleh ikut menanggapi terkait tema yang terpilih di Jakarta
1: pagi ini.

0: mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bu, hari ini aku lagi capek banget nih, Bu.
5: Kenapa, Kak? Sini-sini coba duduk dulu sini, cerita sama Ibu. Kenapa?
4: Bu, tugas aku nih lagi banyak banget. Teman-teman juga lagi pada sibuk sendiri. Rasanya aku kayak sendirian, Bu.
5: Gak apa-apa, Kak. Ya udah, kenapa coba? Lagi pula, di rumah kan ada ayah sama ibu yang siap mendengarkan dan nemenin kamu.
4: Tapi aku nanti takut ngerepotin ayah dan ibu.
5: Kamu tuh ya, kamu tuh gak pernah jadi beban loh buat kita. Cerita itu penting. Apalagi kalau kamu udah capek begini.
4: Iya ya Bu, makasih ya Bu. Aku sekarang jadi lebih tenang.
5: Keluarga menjadi tempat pulang yang menghangatkan, membuat hati yang berat perlahan kembali tenang dan kuat.
0: Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Terus kami from Ariana Grande, Twilight Zone ya, di Jakarta pagi ini. Kami juga akan berbincang
1: bersama
0: dengan narasumber hari ini.
1: Ada Azaz Tigawar Ninggolan ya, pendengar ya, selaku Oke. Pak Azaz Tigawar Ninggolan, halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi, Pak.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, gimana Bang Tigor kabarnya pagi ini?
2: Baik, Mbak. Ya, gimana, Mbak?
0: Iya, Bang Tigor selaku Wakil Ketua Forum Warga Kota ya, atau Fakta Indonesia. Baik, Bang Tigor ini berbicara terkait mengenai tema yang terbanyak dipilih oleh pendengar ya di pagi ini.
1: Pagi hari ini ya, kita membahas terkait dengan CFD yang ada di Rasuna Said ini, yang kabarnya diragukan atau dicurigakan akan menjadi tempat untuk parkir liar ya ke depannya ya. Nah, ini terkait dengan maraknya parkir liar dan juga potensi pungli di sekitaran dari CFD Rasuna Said. Menjadi perhatian publik ini sekarang ya, Bang Tigor ya. Seberapa besar sih sebenarnya peran dari penggunaan transportasi umum dalam mengatasi persoalan tersebut, Bang Tigor?
2: Ya, jadi kalau saya coba tafsirkan ya, pilihan terbanyak berarti memang ini menjadi keinginannya warga Jakarta ya, tentang CFD di Rasuna Said. CFD yang harusnya lebih baik dibandingkan CFD di Sudirman Tamrin gitu loh, Mbak. Ya, kalau di Sudirman Tamrin kan ya tadi parkir liar ya, pungli parkir liar, pedagang-pedagang seperti itu gitu ya.
1: Ya.
2: Nah, jadi seperti itu gitu loh yang terjadi di Sudirman Tamrin ya. Nah, harapannya warga kan jangan sampai para CFD di Rasuna Said ini sama ya, sama dengan yang di Sudirman Tamrin gitu loh. Padahal manfaatnya masyarakat sudah merasakan betul CFD ini sebagai sarana olahraga, sosialisasi, seperti itu ya kan, Mbak. Nah, ini yang harus diwaspadai, disiapkan betul oleh Pemprov DKI Jakarta agar CFD di Rasuna Said ini jangan lagi ada parkir liar di sana, pungli parkir liar, terus pungli-pungli pedagang kaki lima atau promo-promo seperti itu, Mbak.
0: Baik. Nah, tapi kalau bicara soal kawasan Rasuna Said ini kan sudah dilayani berbagai moda transportasi publik ya. Menurut Bang Tigor gimana? Kenapa masih banyak warga yang akhirnya memilih membawa kendaraan pribadi ke lokasi CFD seperti itu?
2: Ya, kan kalau dilihat itu dekat sekali fasilitasnya dengan transhubnya transportasi publik ya, di Duku Atas ya. Sehingga sebetulnya kalau warga mau berolahraga atau bersosialisasi di acara Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Rasuna Said, nggak perlu bawa kendaraan bermotor. Nah, bagaimana caranya? Ya kan kalau kita dengan adanya Transhub di Duku Atas itu udah terfasilitasi tuh, orang mau ke, warga mau ke Rasuna Said, ke CFD Rasuna Said. Nah, yang perlu dilakukan adalah supaya Pemprov DKI Jakarta ini melakukan penegakan, nggak boleh parkir liar di sekitar Rasuna Said itu gitu loh. Ya kenapa? Karena udah ada angkutan umumnya, transportasi umumnya.
0: Gitu.
2: Harus tegas. Jangan, tadi yang saya bilang, jangan seperti Sudirman Tamrin. Ya kan pungli parkir liarnya banyak itu, Mbak. Bayangin aja kalau parkir di sana motor 5.000.
1: Iya.
2: Ya, mobil 10.000, bahkan 20.000. Ya liar itu loh, Mbak, bukan.
0: Iya. Halo, Bang Tigor.
2: Dan jalan yang ada di Sudirman Tamrin justru itu, Mbak.
1: Nah, kira-kira langkah apa yang perlu dilakukan dari Pemprov DKI ini, Bang Tigor ya, agar mungkin masyarakat Jakarta lebih tertarik nih menggunakan transportasi umum?
2: Ya, diinformasikan kepada masyarakat umum ya, yang mau ikut Car Free Day di Rasuna Said, itu ada Transhub Duku Atas. Ya, itu kan fasilitas transportasi umum. Dari mana aja loh, Mbak, itu udah masuk tuh, Mbak. Ya, itu kan cuma tinggal jalan kaki 5 menit masuk ke area Car Free Day Rasuna Said. Nah, itu yang harus dipromosikan, diedukasi ke masyarakat supaya memilih menggunakan transportasi umum. Ya, mau dari Bekasi, mau dari Tangerang, mau dari Jakarta Utara, mau dari Jakarta Selatan, Jakarta Timur, itu udah bisa. Akses transportasi umumnya sudah ada. Dan titik temunya semua itu ada di Transhab Duku Atas, ya. Nah, yang kedua, penegakan tadi ya, nggak bisa ada parkir-parkir di badan jalan atau parkir-parkir di trotoar di sepanjang area Car Free Day Rasuna Said. Ini yang harus dilakukan oleh Dishub, ya, Dinas Perhubungan sama Satpol PP.
1: Okay.
2: Jangan mereka lakukan seperti yang di Sudirman Tamrin, jadi area pungli, dan mereka dapat juga dari situ gitu loh, ya. Itu jangan. Jadi tegas aja, nggak boleh gitu misalnya. Kalau dia mau parkir, cari parkir yang ada di sekitar itu, di parkir gedung di sana gitu kan, banyak juga kan perkantoran-perkantoran itu kan parkirnya bisa terbuka. Nggak boleh parkir di badan jalan, nggak boleh parkir di trotoar, selain di tempat parkir yang legal begitu, ya. Itu Mbak.
0: Baik. Tapi apakah pembatasan kantong parkir atau mungkin pengetatan pengawasan parkir ya di sekitar lokasi CFD ini bisa jadi cara efektif buat mengurangi parkir liar dan mendorong warga juga untuk beralih ke angkutan umum seperti itu?
2: Sangat, sangat bisa punya dampak positif, ya, efektif. Ya, tadi yang penting tegas gitu loh, Pemprovnya konsisten. Kan yang terjadi selama ini kan nggak konsisten Pemprovnya untuk menertibkan parkir liar. Dimanapun di Jakarta, Jakarta ini kan memang sudah dikuasai oleh parkir liar, Mbak.
1: Iya.
2: Karena nggak konsisten, nggak berani kalah sama preman.
1: Oke.
2: Okay. Pemprovnya gitu loh. Nah, kalau dilihat kan ini, Rasuna Said ini kan, itu kan titiknya ada di titik transportasi umum tadi, saya bilang. Ya?
1: Iya.
2: Jadi akses transportasi umumnya sudah bisa, sudah bagus gitu loh, nggak perlu bawa kendaraan pribadi. Menurut saya sih lebih nyaman naik angkutan umum ke sana gitu loh, ya, murah, kita nggak mikir macam-macam, nggak capek lagi. Coba kalau bawa kendaraan pribadi, bayar parkir mahal dipungli, kadang kita ribut sama tukang parkir liarnya kan, jukirnya kan, gitu loh. Sementara ada petugas di sana diam-diam aja gitu ya. Nggak ditertipin, karena mereka juga dapat uang itu gitu kan, itu Mbak.
1: Oke. Bang Azaz, ini berkaca dari yang terjadi di CFD Sudirman nih, apakah bisa dibilang warga Jakarta nih masih cash atau motor sentris gitu?
2: Sebetulnya sih kurang edukasi ya yang dilakukan ya oleh Pemprov ya terhadap bagaimana menggunakan kendaraan pribadi ya. Saya menurut saya sih itu kurang edukasi ya dilakukan, dan juga kurang penegakan tadi, Mbak. Sehingga warga lebih memilih ya gunakan aja deh kendaraan pribadi saya gitu.
1: Okay.
0: Iya, baik. Tapi mungkin terakhir pesan yang bisa disampaikan kepada warga Jakarta agar memang menjadikan transportasi umum ini kan sebagai pilihan utama ya, Bang Tigor, saat berkunjung ke CFD Rasuna Said maupun kegiatan publik lainnya seperti apa? Silakan.
2: Iya. Saya sih mau mengatakan mari gunakan transportasi umum supaya kita nggak kena macet dan tidak bikin macet dan tidak merusak kota Jakarta. Itu aja, Mbak.
0: Oke. Baik, Bang Tio, terima kasih banyak waktunya untuk pagi hari ini. Sampai jumpa dengan kesempatan. Salam sehat selalu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bang Tigor.
2: Selamat pagi.
0: Demikian pendengar, Wakil Ketua Forum Warga Kota Tahu Fakta Indonesia, Azaz Tigor Nainggolan.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini. Saatnya Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kembali menemani Anda tentunya.
2: Yep.
1: Dan saat ini sudah di Halo RRI.
2: Betul banget. Jangan lupa untuk Anda ya yang mungkin punya keluhan terkait dengan fasilitas publik atau layanan publik ya, boleh sampaikan langsung di Halo RRI pagi hari ini 0811 7972 7912.
1: Yes, dan sembari juga ya mungkin yang di perjalanan sambil update juga pantauan lalu lintas ya di ruas arteri maupun juga di ruas tol, Anda boleh informasikan terkait layanan aduan layanan ya dan juga fasilitas publik. Di Jakarta pagi ini untuk Halo RRI bergabung bersama kami. Silakan tentunya untuk Anda boleh ikut bergabung ya. Kadang kalau misalnya kita lihat sehari-hari ada aja ya sel berbagai macam peristiwa yang ada di seputaran Anda yang juga ini mungkin mengganggu ya kenyamanan bagi Anda. Baik layanan ataupun fasilitas silakan ya sampaikan, mungkin bisa bisa berupa foto atau video dan bahkan juga mungkin Anda bisa memberikan informasi detail ya kalau bisa melalui WhatsApp. Silakan tentunya di 0811 7972 7912 untuk Halo RRI.

musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita,

bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lahir mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu momen. Hey!

0: tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Halo RRI, masih di Jakarta pagi ini bersama dengan Binda
1: dan ada Sally.
0: Oke.
1: Pagi ini bicara soal fasilitas publik, salah satunya enggak pernah luput dari yang digunakan oleh pengguna jalan ya.
0: Iya, betul.
1: Setiap hari adalah JPO alias jembatan penyeberangan orang.
0: Betul banget. Nah, ini ada kabar gembira ya untuk warga Jakarta yang sering banget melintasi kawasan Senen Jakarta Pusat. Karena JPO di Senen ini yang sempat terhenti operasionalnya ya akibat kerusakan. Nah, sekarang nih mulai semalam di Binda ya.
1: Iya.
0: Udah selesai diperbaiki dan resmi dibuka kembali untuk umum pada malam tadi malam ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kepastian ini disampaikan langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui unggahannya di X ya, platform X pada Kamis 4 Juni 2026 sekitar pukul 18.58 waktu Indonesia Barat. Nah, dari pantauan di lokasi nih, kalau dari gambar-gambar terus updatean orang-orang di sosial media ya, ini menunjukkan bahwa masyarakat juga telah kembali memanfaatkan fasilitas publik tersebut ya. Berbagai aktivitas masyarakat terlihat normal ya, menandakan kembalinya fungsi dari vital jembatan itu sebagai sarana penyeberangan yang aman dan juga nyaman.
1: Nah, menurut keterangan juga dari Kementerian PUPR ya, ini pembukaan kembali JPO Senen ini memang merupakan hasil koordinasi intensif dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan langkah ini memastikan bahwa infrastruktur tersebut sudah memenuhi standar keamanan dan kelayakan untuk digunakan oleh masyarakat. Jadi Kementerian PUPR memberikan jaminan bahwa JPO Senen saat ini sudah siap melayani kebutuhan mobilitas warga. Kalau seperti diketahui ya, sebelumnya kondisi JPO Senen ini sempat jadi perhatian publik lantaran kerusakannya yang cukup signifikan. Dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga pernah menyampaikan bahwa upaya perbaikan JPO Senen adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan Kementerian PUPR. Dan penanganan ini mencakup JPO, fasilitas lift yang terintegrasi.
0: Ya, akhirnya seneng ya yang suka jalan-jalan. Kemarin tadi kalau kata teman kita di atrium ya. Jadi lebih gampang lagi, lebih enak.
1: Karena sudah terintegrasi gitu.
0: Betul
1: ya.
0: Betul banget, bersih, bagus, Binda ya kalau dilihat gambarnya ya.
1: Betul, tapi kalau bicara soal JPO mungkin ada di beberapa wilayah lainnya ada yang karena belum direvitalisasi ya, sehingga juga masih minim ya untuk kenyamanan bagi pengguna jalan. Di wilayah mana boleh disampaikan juga untuk di pagi hari ini bergabung di 0811797272712
0: atau di nomor telepon ya 0213440963441499.
2: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu mungkin sudah akrab di keseharian kita, tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi, meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.
1: Bang, tadi aku baca berita, inflasi naik lagi.
2: Ya memang sepertinya naik terus sih, Non. Harga-harga itu semakin mahal sekarang.
1: Semakin susah dong ngatur anggaran belanja bulanan. Aku jadi bingung nih, Bang.
2: Kita memang harus lebih bijak sih, Non, dalam mengatur pengeluaran. Mungkin mulai mempertimbangkan membeli barang yang lebih murah atau menunda pembelian yang tidak urgent.
1: Tapi gimana dengan kebutuhan sehari-hari? Kayak bahan makanan dan sembako yang juga naik terus, Bang.
2: Kita sebenarnya bisa mencari alternatif, Non, yang lebih terjangkau atau mulai menabung lebih banyak untuk cadangan.
1: Oh, jadi kita harus lebih teliti dalam berbelanja dan lebih hemat ya, Bang?
2: Nah, itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan pengaruh inflasi terhadap keuangan kita.
1: Oh, begitu ya, Bang?
2: Kita harus saling mendukung, Non, dalam menghadapi tantangan ini.
1: Pengendalian laju inflasi memang menjadi perhatian bersama. Dengan sikap bijak dalam pengeluaran dan kerjasama dalam keluarga, kita bisa mengatasi dampak dari perubahan harga yang terus meningkat.
0: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
5: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, 91,2 FM.

0: Halo RRI, yes, masih kembali di Jakarta pagi ini ya bersama dengan Sally dan juga Binda.
1: Yes, dan seperti kalau kita melihat begitu ya, beragam macam hal yang ada di Jakarta yang sudah dihadirkan, dan ini juga demi kenyamanan masyarakat Jakarta ya.
0: Iya pastinya, kalau tadi kita udah bacain kabar gembira ya, JPO Senen yang sudah bisa dibuka lagi, yang sudah dibuka lagi dan bisa dipergunakan lagi sama masyarakat. Tapi ini ada beberapa juga orang yang akhirnya mengeluhkan ya, karena ramai di sosial media, wah JPO Senen sekarang udah bagus banget gitu ya. Ada yang ngeluhin, JPO Kebon Jeruk dong tolong, ini bolong-bolong benerin gak sih, serem kata dia.
1: Jadi memang ternyata belum semuanya
0: iya,
1: ya.
0: Iya belum rata ya. Jadi kalau dilihat dari gambar udah atapnya robek ya, bolong-bolong, terus juga besi. Ini masih yang zaman dulu ya JPO-nya ya.
1: Betul.
0: Yang besi ya Binda ya.
1: Betul,
0: yang kalau
1: ya
0: jalan berisik duk duk duk.
1: Nah, dan kadang juga was-was gitu kan, karena aduh takutnya gimana, belum lagi atapnya yang bolong-bolong.
0: Nah, itu dia.
1: Kalau lagi kondisi hujan ya lebih repot dong.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Ini syukur-syukur masih ada lampu yang nyala ya kalau malam, kalau enggak ada lebih serem lagi
1: aduh,
0: nih.
1: Ngeri banget.
0: Lebih bahaya lagi gitu ya. Jadi mungkin di sekitaran Anda juga ada nih JPO yang masih belum layak seperti itu ya, belum diperbaiki, belum direvitalisasi. Boleh disampaikan langsung ke Halo RRI kali ya di 0811 7972 7912.
1: Iya, dan tentunya update juga ya,
0: ya
1: untuk Anda yang kondisinya di wilayah Anda seperti apa. Karena kan kalau misalnya udah rapi, udah bagus, kita juga yang nyaman. Dan ini juga menjadi kebanggaan untuk di wilayah Anda sendiri ya. Tapi kalau ternyata masih banyak yang harus diperbaiki, langsung sampaikan aduan Anda tentunya di Halo RRI.

0: Bu Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: Mahalini dengan untuk yang bersamanya.
1: Oke. Pas ya pagi-pagi nyengerin lagu kayak begini ya.
0: Iya.
1: Sambil mengingatkan Anda pendengar, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami menyampaikan informasi terkait dengan keluhan-keluhan fasilitas publik atau pelayanan publik, Anda boleh sampaikan pendengar ya. Dan disampaikan juga boleh di setiap hari Senin sampai dengan Minggu, kapan aja jamnya boleh. Tapi kalau untuk pembahasan, kita akan bahas di setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat di jam 9 sampai dengan jam 10 pagi.
0: Iya. Dan tentunya untuk Anda, setelah ini nanti bakal ada rekan kami ya.
1: Iya.
0: Yang siap menemani Anda
1: di Jakarta siang ini. Yes. Jadi kali ini hampir jam 10 pagi kita berdua pamit pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami dari pagi hari tadi ya sampai menjelang siang hari, dan kali ini Selena Jamil pamit beserta
0: dan Binda pamit. Ya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
1: Jakarta pagi ini.

0: Di botol air mineral ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
1: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Utahayan menemani ada di Jakarta siang ini. Nanti akan ada 100% Indonesia. Kemudian kita akan ngobrol-ngobrol untuk informasi menarik. Saya punya banyak informasi menarik untuk Anda mempersiapkan weekend ya, pendengar Pro 1. Dan sebentar lagi juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Indonesia Sehat ya. Dengan tema hari ini, pembahasannya adalah HIV dan infeksi TBC. Waduh, ini kok sepertinya berat sekali, tapi akan kita buat lebih ringan ya pendengar Pro 1. Kita sama-sama belajar nih untuk sehat bersama ya. Untuk Anda yang mau bergabung untuk update informasi lalu lintas, informasi cuaca, atau mungkin mau bergabung dalam Beranda Asta Cita Indonesia Sehat juga, nanti ngobrol-ngobrol bersama dengan dokter ya tentunya sesaat lagi, boleh 0811 7972 7912, atau lewat line telepon kami di 021 344 0696 dan 344 1499.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Utahayan di Jakarta siang ini. Dan sekarang saya mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Indonesia Sehat pendengar Pro 1. Dengan narasumber di lain telepon saya sudah ada Dr. Mira Yulianti, SPPD KPMK, dokter spesialis penyakit dalam Departemen Penyakit Dalam RSCM, yang hari ini juga sudah tersambung ya lewat lain telepon saya. Selamat pagi Dr. Mira.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Apa kabar dok? Semoga sehat ya.
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Amin. Dok, pagi ini obrolan kita kok berat banget ya. Ini kok penyakitnya combo banget nih, dok. Ngomongin HIV dan juga infeksi TBC. Terserah deh, dokter Mira mau mulai dari mana dulu, aku ikut aja.
1: Oke, baik. Untuk topik kita kali ini mungkin memang agak out of the box ya. Cuma kenapa dibahas? Yeah. Sebenarnya HIV dan TB ini kan adalah dua kelompok penyakit yang paling sering mendapatkan stigma.
0: Oke. Okay. Yes.
1: Ya orang HIV pasti bandel nih gitu. Pasti menular.
0: Tiba-tiba langsung dijauhin gitu ya.
1: Betul gitu. Nah padahal. Ya. Yeah. Kita itu kan tidak bisa melihat semua orang yang dengan kedua penyakit tersebut itu sama kondisinya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, masing-masing pasien, masing-masing penderita penyakit itu punya latar belakang dan spektrum penyakit yang berbeda-beda. Yeah. Seperti itu. Mm-mm. Nah, HIV memang kan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus HIV ya, di mana virus ini memang akan melemahkan kekebalan tubuh. Akan melemahkan kekebalan tubuh yang kemudian karena kekebalan tubuhnya itu melemah, dia jadi gampang terinfeksi macam-macam penyakit. Okay. Berbagai macam infeksi. Paling sering temenannya sama TBC ini.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Paham. Iya.
1: Sedangkan yang TBC ini adalah suatu penyakit infeksi ya, yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Mm-mm. Paling sering menyerang paru-paru. Mm-mm. Tapi sebenarnya dia bisa saja hanya lewat gitu ya, hanya masuknya memang melalui saluran nafas. Mm-mm. Ya, tapi dia tidak selalu pada akhirnya menyerang paru gitu, tapi bisa terdampak di organ manapun. Contoh, ada TBC otak, ada TBC mata, ada TBC kulit, TBC payudara, TBC rahim, semuanya bisa. Kita ketemu si penyakit TBC ini pada pasien yang terkena seperti itu.
0: Yeah.
1: Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak?
0: Nggak dok, udah kebayang nih benang merahnya kenapa ada hubungannya HIV dan si TBC ini ya. Oke, okay. Ya. Berikutnya dok, silakan.
1: Nah itu tadi sebenarnya, tapi jangan jadi kita jadi terlalu takut juga. Itu ya. Kenapa? Kita itu untuk TBC ini sendiri sebenarnya tidak semudah itu pada orang-orang yang sehat ya, yang untuk kemudian kuman TBC berhasil masuk ke badan kita dan menjadi penyakit gitu. Walaupun kita memang harus waspada. Tadi lagi-lagi kenapa sering pada pasien HIV? Karena sistem pertahanan tubuh pada pasien HIV ini
0: lebih lemah ya.
1: Sudah melemah karena si virusnya. Nah, tapi tenang saja, untuk saat ini pengobatan baik itu untuk HIV dan TB itu sudah sangat berkembang.
0: Yeah.
1: Memang kalau untuk HIV dia tidak bisa sembuh, tapi sangat bisa sangat bisa seperti orang biasa, di mana sebenarnya virusnya sudah tidak terdeteksi lagi dan kekebalan tubuhnya juga sudah kembali normal dengan penggunaan obat-obat ARV secara tepat dan teratur. Jadi benar-benar sama nih sama kita, cuman bedanya emang harus minum ARV aja terus-terusan gitu. Okay. Jadi anggap aja kayak minum vitamin terus-menerus gitu. Di situ akan sampailah si pasien-pasien HIV ini yang kemudian tidak ada bedanya, tidak akan menularkan juga ke orang lain gitu kalau meminum obat ARV secara tepat dan teratur, dan respon, dan jika respon pengobatannya baik. Mm-mm. Nah, begitu juga pasien TBC gitu. Begitu kalau misalnya kita terkena TBC, pengobatannya itu rata-rata 6 sampai 9 bulan ya kalau untuk okay. TBC ini. Terdiri dari dua fase, ada fase 2 bulan pertama itu fase intensif di mana kita harus meminum 2 macam obat. Mm-hmm. Kemudian 4 bulan berikutnya kita meminum 2 macam obat gitu. Nah, insyaallah TB ini adalah penyakit infeksi yang sangat bisa sembuh. Gitu, asal tadi gitu, pengobatannya teratur, tepat waktu, tidak boleh bolong-bolong gitu. Okay. Karena kalau misalnya bolong, justru itu yang akan memperlambat proses penyembuhan, bahkan TB-nya itu bisa relapse, bisa kambuh lagi dan menjadi suatu TBC yang resisten obat gitu. Jadi obat-obatannya malah harus lebih banyak dan lebih lama lagi gitu pengobatannya. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, dok, berarti ini biasanya nih gejala-gejalanya apa saja yang perlu diwaspadai oleh orang yang hidup dengan HIV? Berarti ini kan kita fokusnya orang dengan HIV yang kena infeksi TBC berarti ya, dok ya?
1: Oke. Ini kan dua entity penyakit yang berbeda gitu ya. Kalau untuk HIV sendiri, maka kan kita memang jadi gini, pasien HIV bisa tidak tahu sama sekali bahwa dia sakit HIV kecuali sebelum dia menjadi suatu HIV yang terserang virus HIV, sebelum kemudian si virus ini berkembang dan pada akhirnya menjadi masuk ke suatu sindroma AIDS. Ya, acquired immunodeficiency syndrome gitu ya, di mana kok dia jadi banyak terserang penyakit infeksi nih, gitu ya. Nah, biasanya kadang-kadang HIV juga diketahui secara tidak sengaja atau dari screening karena diketahui pasangan seksualnya itu ternyata mengidap HIV, gitu ya. Nah, ini kemudian dia bisa kedeteksi menderita HIV. Nah, bagaimana seorang pasien HIV itu mengetahui kalau dia sakit TB gitu, apa harus mewaspadai gejala apa? Terutama batuk ya, batuk kalau pada pasien-pasien HIV, kalau misalnya pasien biasa nih, batuk lebih dari 2 minggu kita baru curiga bahwa itu TB. Harus baru curiga itu karena TB. Tapi kalau pada pasien HIV, batuk berapa hari pun kita harus tetap berpikir kemungkinan besar ini disebabkan oleh TB. Benar-benar harus mencari tahu. Terus demam, penurunan berat badan, adanya keringat malam. Jadi kalau malam-malam kok badannya basah? Nah, itu kita harus curiga ke arah TBC. Begitu juga kalau TBC yang di luar paru tadi, paling sering tuh TBC kelenjar juga sering. Jadi di lehernya kok ada bengkak-bengkak ya? Kok ada benjolan-benjolan di leher gitu? Kadang bahkan benjolan itu bisa mengeluarkan nanah gitu. Nah, itu jangan dianggap sebagai bisul biasa. Hati-hati bahwa itu bisa saja merupakan suatu TBC kelenjar.
0: Seperti itu. Karena si TBC ini bisa menyerang semua bagian ya, dok ya.
1: Betul.
0: Nah, untuk orang dengan HIV dan TBC ini kan obatnya terus-terusan harus dikonsumsikan ya, dok ya. Apakah ada obat yang berbenturan atau mungkin punya efek samping yang berbeda di setiap orang gitu, dok? Mungkin kekuatan badannya beda atau mungkin ada hal lain yang harus diperhatikan gitu, dok?
1: Baik. Nah, tadi ya ada hal yang ingin saya highlight di bawah HIV ini kan obatnya obat seumur hidup, obat jangka panjang. Tapi jangan khawatir, obat-obatan HIV ini insya Allah ada program pemerintah yang dimana obat-obatannya bisa kita bisa didapatkan pasien dengan gratis. Untuk obatnya gitu. Jadi itu alhamdulillah pemerintah kita cukup concern untuk HIV. Begitu juga dengan TB. Ya, dengan TBC ini obat-obatannya itu ada obat-obatan program yang memang ditanggung pemerintah. Jadi jangan khawatir dengan biaya obat ya. Karena kita bisa berobat untuk TB dan HIV ini dengan program pemerintah seperti itu, walaupun tidak punya BPJS. Mm-hmm. Nah, itu satu. Kemudian kalau terkait dengan interaksi obat itu, mm-hmm, ya tentunya ada. Jadi ada obat-obatan HIV yang akan mempengaruhi kerja obat TB, begitu juga sebaliknya. Nah, nanti dari dokter, maka itu untuk pengobatan ini perlu benar-benar dibawa pemantauan dokter.
0: Oke.
1: Gitu, perlu dibawa pemantauan karena dokter akan memantau efek samping dan nanti akan melakukan penyesuaian jenis dan dosis obatnya. Gitu.
0: Oke.
1: Nanti akan dilakukan penyesuaian jenis dan dosis obatnya supaya hasilnya optimal nantinya.
0: Oke. Jadi tetap harus dalam pengawasan juga ya, Dok ya. Harus betul, rutin kontrol gitu ya.
1: Betul. Nah, jangan hanya perpanjang obat sendiri, jangan hanya kadang-kadang kan pasien happy tuh,
0: udah ngerasa enakan ya.
1: Udah enakan, gitu kan. Terus udah gitu, padahal kan ini ada waktu-waktu yang minimal kita untuk konsumsi obat supaya penyembuhannya itu tuntas dan kemudian mencegah kambuh kembali di kemudian hari, gitu. Nah, jadi jangan asal berobat, beli obat di apotek terus udah gitu.
0: Ya, jangan tiba-tiba jadi dokter sendiri ya, Dok. Padahal itu ada stagingnya obatnya ya. Dan harus dalam pantauan. Oke, Dok, berarti tantangan terbesar dalam pengobatan pasien yang mengalami HIV dan TBC secara bersamaan ini apa aja sih, Dok?
1: Compliance pasien, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sering sekali resistensi, apa nah ya, bukan resistensi, kemauan pasien nih, apa, kemauan pasien untuk minum obat, karena kan kesannya obatnya banyak. Ketakutan-ketakutan pasien, yeah, gitu, yeah, ya, yeah, untuk kemudian minum obat banyak, takut ngerusak liver, takut ngerusak ginjal gitu, yeah. Padahal jika tidak diobati, TBC ini juga ada loh, TBC hati. TBC ini juga bisa loh merusak ginjal, ginjalnya benar-benar jadi bernanah-nanah tuh, akibat si TBC. Itu juga bisa gitu. Jadi sering sekali tantangan terbesar adalah kemauan pasien untuk patuh terhadap pengobatan. Dan sering juga mungkin mereka jenuh, terkendala oleh mungkin biaya dan jarak untuk ke vaskes gitu. Padahal sebenarnya untuk pengobatan ini bisa di vaskes tingkat 1 tuh, bisa di puskesmas.
0: Lebih gitu, mudah ya, Dok, gak harus rujukan-rujukan ya
1: sebenarnya. Cuman yang lucunya kadang pasien itu justru tidak mau dirujuk ke puskesmas dari RSCM. Karena kan kalau puskesmas itu kan dekat dengan tempat tinggalnya. Lagi-lagi khawatir dengan stigma. Nah, karena itu ya saya berharap dengan adanya
0: edukasi ini,
1: di RRI seperti ini, edukasi seperti ini, justru kita harus merangkul ya pasien-pasien HIV, TB ini. Kenapa gitu? Karena kalau misalnya mereka tidak berobat dengan benar, mereka sangat potensial untuk menularkan ke orang lain dan kemudian justru membuat ini ya, banyak orang yang terkena HIV ataupun TB gitu. Nah, jadi perlunya edukasi, kemudian perlunya kesempatan juga gitu kan, kesempatan baik buat mereka gitu kan, dan menghapus stigma-stigma yang ada supaya mereka tidak lagi ragu-ragu untuk menyatakan bahwa mereka TBC seperti itu.
0: Oke. Dok, ini saya masih banyak pertanyaannya. Masih banyak penasarannya. Saya jeda dulu sebentar boleh ya, Dok? Dan pendengar Pro 1 juga mungkin mau ikutan bertanya, nanti kita sambung kembali setelah lagu ini ya, Dok ya.
1: Baik.
0: Oke. Pendengar Pro 1, Anda juga bisa ikutan bertanya dengan Dokter Mira ya di 0811 7972 atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: Dikutip dari Huffington Post, selfie pertama dilakukan pada Oktober 1893 oleh pria bernama Robert Cornelius. Robert adalah pria asal Amerika Serikat yang termasuk sosok pionir di bidang fotografi. Suatu ketika, ia berniat mengambil foto dirinya sendiri dengan teknik fotografi awal bernama daguerreotype. Teknik ini diciptakan oleh Louis Daguerre, seorang pria asal Prancis. Jadilah Robert menjepret dirinya sendiri yang disebut-sebut sebagai selfie pertama di dunia. Karena masih rumitnya proses fotografi kala itu, Cornelius perlu waktu 3-15 menit dalam posisi diam agar kamera menangkap gambar dengan baik. Swafoto pertama di dunia milik Robert itu kini disimpan di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di bagian belakang foto tertulis, gambar cahaya pertama yang pernah diambil tahun 1939.
1: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
2: Scott, kenapa bisa begitu?
3: Emang kenapa lu? Mau pinjam ke mana?
1: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini, pendengar Pro 1. Dan Anda juga masih bergabung dalam Beranda Asta Cita Indonesia Sehat. Dengan tema hari ini adalah HIV dan infeksi TBC, bersama dengan Dr. Mira Yulianti, SPPD KPMK, dokter spesialis penyakit dalam Departemen Penyakit Dalam RSCM, yang tersambung bersama saya lewat line telepon. Dr. Mira, halo, kembali lagi, Dok.
1: Halo.
0: Halo, ya. Dok. Kita lanjutkan kembali ya, Dr. Mira, untuk dialog kesehatan ini. Dok, ini ada pertanyaan nih, Dok, dari Ibu Rani ya. Tadi dokter sempat menginformasikan terkait dengan deteksi dini atau screening terlebih dahulu gitu ya, Dok. Nah, ini apa yang dianjurkan oleh tim tenaga kesehatan, Dok, untuk proses screening dan deteksi dini TB ini? Karena kan mungkin nggak, tadi dokter sempat bilang nggak kerasa gitu ada gejalanya, Dok.
1: Ini kalau untuk terkait dengan TB ya?
0: Iya.
1: Dengan TB. Iya. Yang pertama, kalau kita ini curiga bahwa ini ada TBC paru, ya, kita bisa ke puskesmas terdekat. Nanti akan ada alur diagnostiknya itu dengan pemeriksaan dahak.
0: Oke.
1: Dengan pemeriksaan dahak bisa disertai dengan pemeriksaan fototoraks, dengan fototoraks juga, seperti itu. Nah, jadi akan dilihat apakah dari dahaknya terdeteksi kuman TBC atau dari gambaran fototoraksnya itu ada mencurigakan ke arah TBC paru.
0: Gitu, okay.
1: Kalau yang untuk paru. Tapi kalau untuk organ yang lain, terus terang memang sering ketemunya insidental. Ya, kecuali yang memang jelas banget kayak tadi yang saya bilang TBC kelenjar di leher gitu ya, atau di lipat paha gitu. Ada kayak bisul enggak sembuh-sembuh, banyak nanahnya. Nah, itu ke dokter supaya kemudian kita bisa ambil nanahnya dan kita periksakan apakah nanahnya ini disebabkan bakteri TBC atau tidak. Nah, tapi kalau untuk yang di organ lain seperti misalnya TBC mata, TBC rahim gitu, memang sayangnya tadi ya gitu seringnya temuan insidental, contoh dia ke dokter karena misal katarak atau karena ngerasa matanya kabur. Nah, nanti dari dokter mata baru akan ngelihat, oh ternyata gambaran pemeriksaan matanya justru lebih mengarah ke TBC mata, seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, Dok, ini juga kan sama seperti yang Dokter Mira bilang tadi kan, kalau ketika kena TB langsung dijauhin, takut menular gitu ya.
1: Betul.
0: Dan ini apa sih penyebabnya, Dok? Apa karena masyarakat berpikir karena dia batuk terus bisa droplet atau gimana tuh, Dok? Bisa langsung kok tiba-tiba kena. Padahal kan itu sebetulnya prosesnya cukup panjang ya, dengan imunitas yang rendah, lalu banyak sekali faktornya gitu ya. Nah, kenapa pada akhirnya terjadi stigma tersebut, Dok? Dan bagaimana masyarakat harus menanggapi hal ini? Mitos, ini berarti mitos ya, Dok ya?
1: Bukan mitos,
0: bukan.
1: Ada benar.
0: Oke.
1: Jadi gini, untuk TBC yang aktif dan belum TBC paru ya, TBC paru yang belum diobati, yang belum minum obat, maka iya, dia akan potensial menularkan ke orang lain. Dari batuk, bersin, bicara, itu sudah potensial untuk menularkan. Tapi ya, pada pasien yang sudah minum obat minimal 2 minggu gitu ya, untuk TBC paru ya, untuk yang TBC paru ya, gitu. Itu sebenarnya risiko penularan sudah sangat rendah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu, sudah sangat rendah, dan sebenarnya tidak segampang itu juga untuk kita tadi ya tertular TBC. Bahwa sistem kekebalan tubuh kita jika dalam kondisi baik-baik saja, insya Allah 60-70% itu akan bisa protektif, akan memproteksi diri kita gitu. Tapi ya juga jangan nantangin ya, Mbak ya.
0: Jadi yeah, yeah,
1: yeah. Oh, Dr. Mira 70% bisa ini kok, bisa gak ketularan gitu ya. Jangan begitu, karena kita gak pernah tahu kapan kita yang 60-70%, kapan apakah kita termasuk yang 30% yang akhirnya bisa tertular TB gitu. Nah, yang kasihan itu adalah yang sering salah kaprah, di saat kemudian si penderita TBC ini baru terdiagnosis, padahal dia udah minum obat bye-bye, udah sembuh gitu ya, atau udah gejalanya sudah hilang, tetap aja gitu nggak ada yang mau nemenin dia gitu. Padahal sesudah minum obat seharusnya dia aman, gitu, tidak potensial menularkan. Apalagi kalau TBC-nya TBC ekstra paru, tanpa ada keterlibatan paru ya. Jadi tadi yang ketahuan
0: di mata, di liver itu ya dok, ya?
1: Di liver gitu tadi. Nah itu tidak menular. Yang menular itu hanya TB paru.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Lalu bagaimana nih dok untuk bisa hidup berdampingan dengan orang yang punya TB dan HIV ini dok, untuk tidak menularkan ke anggota keluarga atau mungkin yang paling dekat, yang mungkin tinggal serumah gitu ya dok. Kalau dulu kan ada yang bilang gitu ya, semua barangnya harus sendiri gitu, nggak bisa dicampur. Kayak sakit cacar ya dok ya.
1: Jadi kalau untuk penderita TBC ya, ya untuk kontak serumah dengan penderita TBC gitu. Kalau HIV kan tadi kita clear cut ya mbak gitu, bahwa HIV itu hanya menular dari hubungan seksual dan dari ketemu darah sama darah gitu. Jadi penggunaan jarum suntik yang sama. Tapi kalau untuk TBC tadi kan karena dia menular melalui droplet, nah maka kita disarankan untuk sebentar ya.
0: Kita akan lanjutkan lagi ya pendengar Pro 1, ditunggu sebentar. Terus kali ini ya edukasi terkait dengan TB dan orang yang mengalami HIV ini. Jadi sama-sama nih kita sehat bareng-bareng, jaga bareng-bareng juga ya Dokter Mira ya. Silakan dok dilanjut untuk yang mungkin tinggal serumah nih ya.
1: Iya, tinggal serumah itu ada namanya terapi pencegah TB.
0: Oh, terapi pencegah TB. Oke.
1: Jadi memang ditujukan untuk orang yang sehat, yang tidak ada gejala dan terbukti tidak terkena, tidak terinfeksi oleh TBC gitu. Jadi memang hanya sifatnya sebagai pencegah. Nah, itu bisa datang ke puskesmas terdekat sebenarnya dan menginfokan ke petugas puskesmasnya bahwa dia serumahnya ada yang TBC paru nih aktif gitu, dahaknya positif pula, memang ketemu kuman TBC-nya gitu. Nah, dari puskesmas akan memberikan obat pencegah ini secara gratis. Dan obat itu dikonsumsi, jadi ada beberapa regimen pengobatan ya. Ada yang pencegah TB ini yang diminumnya itu sekali seminggu selama 3 bulan. Jadi selama 12 ada 12 dosis selama 3 bulan. Atau yang diminum sekali sehari selama 6 bulan. Gitu. Jadi ada beberapa macam pilihan tergantung ketersediaan yang ada di puskesmas
0: ya.
1: Tapi jangan ragu untuk minum obat. Jadi jangan ngerasa oh kan saya enggak sakit gitu. Jadi ngapain saya minum obat gitu.
0: Justru ini mencegah ya, Dok ya.
1: Untuk menjadi sakit gitu.
0: Oke, dok, yang terakhir nih Dokter Mira, adakah pesan penting untuk masyarakat atau mungkin ada yang mau ditambahkan lagi selain tadi kan kita juga udah tahu kalau TB ini masih jadi penyakit nomor 1 dan paling tinggi yang mematikan gitu ya dok ya, atau mungkin ada perkembangan terbaru dalam penanganan HIV dan TB ini, silakan Dokter Mira. Dirangkul aja mungkin ya dok, teman-teman yang kena TB diingetin, kasih semangat gitu ya. Karena kan tadi yang dirangkul, tantangan dokter bilang dari humannya sendiri yang tiba-tiba jadi berkecil hati gitu ya.
1: Betul.
0: Gak ada temennya.
1: Begitu juga yang HIV ini. Gitu kan. Apa sih namanya, diedukasi, kemudian disemangatin, jangan jenuh minum obat gitu ya, bahwa walaupun ada predikat HIV positif, sebenarnya dia bisa saja sama normalnya dengan orang-orang yang tanpa HIV asal dia rutin minum obat ARV-nya gitu. Terus kemudian yang TB, bahwa ini benar-benar sesuatu yang bisa sembuh asal tadi dengan pengobatan yang tepat dan teratur.
0: Dok, sorry, berarti orang dengan TB juga sangat dianjurkan untuk menggunakan masker ya dok ya?
1: Betul, okay. Satu, jadi gini, untuk orang rheumatik, jadi kan dia tuh mencegah dia menularkan ke orang lain, akan lebih double, akan lebih baik lagi kalau memang orang yang di sekitarnya juga menggunakan masker, jadi double protection toh. At least dalam 2 minggu pertama dia berobat. Kalau sudah 2-3 minggu awal dia minum obat, sebenarnya sudah resiko penularan udah sangat minimal sekali.
0: Safe. Jadi yang sakit juga ngejaga yang sehat ya, Dok. Betul. Yang sehat juga nge-support yang sakit ya. Dengan pencegahan dan proteksi yang ada. Sip, Dokter Mira, terima kasih banyak. Saya jadi paham nih, apa hubungannya TB dengan HIV. Tadi sempat bingung, tapi ternyata sudah clear.
1: Baik, semoga bermanfaat
0: ya. Iya, Dok, selamat kembali bertugas ya. Sehat selalu, sampai ketemu.
1: Iya, insya Allah, makasih.
0: Makasih, Dokter. Itu dia pendengar Pro 1, obrolan saya bersama dengan Dokter Mira ya di pagi hari ini terkait dengan HIV dan infeksi TBC di Beranda Asta Cita Indonesia Sehat. Tadi udah ngobrol ya sama Dokter Mira Yulianti, SPPD KPMK, dokter spesialis penyakit dalam Departemen Penyakit Dalam RSCM. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik aja. Yang lagi sakit semangat ya. Semangat, pokoknya semangat, semangat, semangat ya. Jangan terlalu dipikirin, walaupun memang harus dipikirin, karena hati yang gembira adalah obat katanya. Jadi jangan overthinking biar cepat sembuh. Ditemenin sama lagu-lagu yang enak deh sama Rolly ya di Jakarta siang ini, supaya semakin lebih baik untuk Anda yang sakit, buat Anda yang sehat biar semakin semangat. Dan nanti tepat di pukul 11 saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Programa 3 untuk dinamika olahraga.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabatan. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Mercas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia karena mereka telah mendapatkannya. Mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani.

0: Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that I
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagian Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau saya salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan, Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, assist dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pebalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andreeva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andreeva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan 2 petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Herdman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Herdman berharap supporter memenuhi SU GBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisihan grup A.
2: Dengan hasil ini, pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di depan dan pastinya tidak gangguan buat kami. Di pertama, pergi saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang pada hari ini. Saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menjadi tenang dan kita.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Dari arena net, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.
1: Pebulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat, 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tepat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Turut melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Setiadingrum, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
2: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri, yang satunya lain David Fatir, yang mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semua.
1: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
3: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar ya mas Andrea, karena rally point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana misalnya pula unggul kita kekejar. Jadi mungkin tadi poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakinin sih kalau main di ganda.
4: Benar kan ada teh? Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah hampir kekejar gitu. Tapi itulah diingetin satu sama lain untuk tetap tenang dan bisa ambil
1: permainan. Sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memastikan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Febi Setiadingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Elite Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba bonus besar, pemerintah juga banyak kompetisi, atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insurance di pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ih, komen orang ini nyolot banget. Kayaknya gue harus bales sekarang juga.
1: Tahan dulu, Kak. Ngetik pas emosi itu kayak nyalain api di bensin, tahu?
0: Ya masa gue diem aja sih?
1: Ya bukan diem sih, Kak, tapi milih cara. Ingat, jempolmu itu harimaumu.
0: Harimau?
1: Iya, bisa kelihatan keren, tapi kalau lepas tanpa kontrol, bisa nyerang siapa aja, termasuk lo sendiri, Kak.
0: Jadi gue harus gimana nih?
1: Coba deh pikirin dampaknya, perlu nggak dibales? Atau cukup diabaikan aja? Kadang yang paling kuat itu yang bisa nahan diri.
0: Daripada makin panjang urusannya, skip aja deh.
1: Nah, gitu dong. Itu baru namanya main cerdas.
2: Gunakan jempolmu dengan bijak, karena di dunia digital, setiap kata punya jejak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: 91,2 FM Jakarta siang ini.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Roli Utahayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini. Dan saya juga tentunya masih punya informasi yang menarik untuk Anda ya, pendengar Pro 1 di hari Jumat ini. Salah satunya nih, ada sebuah informasi dari Halte Transjakarta, pendengar Pro 1. Untuk Anda yang setiap hari mungkin ya menggunakan Transjakarta, ini sudah ada sebuah fasilitas umum baru, yaitu adalah lift pendengar Pro 1 ya. Yang biasanya ini cukup panjang perjalanannya karena tinggi gitu haltenya ya, mesti kudu harus jalan kaki ya. Ini akhirnya di halte tersebut ya, di halte Swadharma, ini berubah nama menjadi Swadharma Paragon Corp. Dan ini merupakan salah satu perusahaan swasta gitu ya, pendengar Pro 1. Dan ini sudah ada liftnya di halte Jalur Langit ini ya. Yang dari kemarin harus jalan kaki, itu ini menantang banget sih. Saya pernah naik di halte ini ya, halte Jalur Langit ini, pendengar Pro 1. Saya yang sehat walafiat aja itu lumayan ngos-ngosan ya. Dan pada saat itu saya naik halte ini, ada ibu hamil lagi naik tangga. Coba, ya ampun, saya kebayang beratnya dan capeknya dan ngos-ngosnya. Lebih kebayang lagi kalau lansia yang naik kayak mana ya, woy. Itu kayak wow, menantang ya halte ini ya. Dimana halte ini, halte yang di Jalur Langit ini ya, khususnya di halte Swadharma ini, pendengar Pro 1, ini sudah ada liftnya. Jadi bisa langsung membawa kita naik ke halte yang paling tinggi ini ya, dengan mudah. Dimana hari Senin lalu lift ini sudah bisa dinaiki gitu. Dan ini sudah banyak yang coba ya. Dari pencobaannya, dari ada yang naik MRT lalu turun di Transjakarta rute 13, turun di halte Swadharma Paragon Corp, keluar bus, dan juga ngelihat ada lift di kanan dan kiri gitu. Ternyata liftnya ini ada di sisi kanan kalau datang dari arah Blok M, dan di sisi kiri kalau Anda naik dari Puri Beta. Nih kalau saya gak salah, Puri Beta tuh yang paling ujung gitu ya. Ada Puri Beta 1, Puri Beta 2. Udah lama banget. Semoga saya benar, dan mungkin Anda yang menggunakan tiap hari rute 13 ini bisa mengkoreksi ya. Ini boleh di WhatsApp sama saya nanti kalau ada yang salah ya. Dimana lift pertama ini membawa ke jembatan ke gedung kantor Paragon Corp lewat lift kedua. Jadi ini tersambung ke gedung Paragon Corp juga gitu ya. Jadi untuk Anda yang mungkin bekerja di perusahaan tersebut, enak banget punya lift pribadi nih ya, langsung ke kantor, ada jalan potongnya. Sedangkan kalau misalnya tujuan Anda berlainan, Anda bisa lewat kanan gitu ya, dan turun di halte turun di halte yang arah Blok M ataupun yang di arah Puri Beta gitu. Terus juga dekat situ ada pempek enak nih kalau Anda mau coba-coba makan pempek ya. Kalau mau jajan-jajan gitu di sore hari ya kan, bisa langsung tuh dijajankan pempeknya ya. Ini saya ucapkan selamat dulu deh untuk warga Jakarta yang sering turun di halte Swadharma Paragon Corp. Ini kalau saya lihat petanya di Googles ya, ini di Jalan Mujahidin ya, haltenya yang lurusan ke kanannya tuh ke Jalan Ciledug Raya, dan ke kiri ke arah Blok M dan juga Kebayoran Lama. Selamat untuk Anda, sudah tidak perlu jalan kaki setinggi 71 anak tangga ya. Sudah ada lift yang membantu. Semoga halte-halte lainnya yang perjalanannya cukup menantang ya,
ada investor yang mau bikinin lift. Udah itu aja sih doa saya ya, pendengar Pro 1 ya. Untuk kalian yang juga punya experience menggunakan Transjakarta dengan halte yang menantang ya, entah itu jaraknya panjang atau tinggi, silakan boleh cerita sama saya. 0811 7972 7912.

0: Sayur, sayur, ikan segar. Ayo Bu, ikan-ikannya masih segar.
1: Abang, mau beli ikan kembungnya sekilonya, Bang?
2: Ih, Ibu, beli ikan mulu. Jarang-jarang lihat beli daging.
1: Ah, Ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atau Bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak, buat jantung juga bagus loh, Bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep, gak kalah sama daging.
2: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
1: Yang penting sehat atau Bu. Dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar, Nak. Jarang sakit. Udah gitu, ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
0: Betul, Ibu. Ikan itu banyak mengandung omega-3. Lagian, Bu Sabar ini belinya rutin tapi nggak pernah ngutang.
2: Abang kok bawa utang?
0: Ya, soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
2: Iya. Hitung aja, Bang. Nanti juga saya bayar.
3: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat.
4: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Roli Hutayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini, pendengar Pro 1. Saya akan temani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, pendengar Pro 1. Dan di hari Jumat ini juga mungkin menjadi pengingat Anda ya, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang mungkin kemarin sempat tertunda tuh karena sempat ada libur di hari Senin ya. Sekalian hari ini saya juga mengingatkan, mumpung masih jam 11 lewat 55 menit, kalau nanti sepulang kerja Anda mau ke daerah Senayan, itu harus mindful, harus berhati-hati ya, apakah mau lanjut ke Senayan atau tidak, karena ada FIFA Match Day Jun 2026. Ini ada pertandingan Indonesia versus Oman ya, pukul 18.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Stadion Utama GBK Jakarta Pusat. Jadi karena kick off tanggal pukul 18, berarti ini biasanya sebelum jam 18 udah ramai. Jadi bisa diperkirakan pergerakan Anda menuju ke GBK ya, pendengar Pro 1. Apakah mau menggunakan kendaraan pribadi atau mau menggunakan transportasi umum ya? Atau mau ojek online gitu, boleh dipikirkan dengan baik, atur-atur rute dan perjalanannya, atau mungkin mau pindah-pindah janji temu ya yang tadinya di Senayan. Nah, silakan deh tuh pendengar Pro 1 ya. Hari ini ya, Jumat 5 Juni 2026 pukul 18 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, ada pertandingan FIFA Match Day June 2026 ya, Indonesia versus Oman. Semoga lancar-lancar perjalanannya, dan Anda masih bersama kami juga di 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ajang pameran tahunan Jakarta Fair Kemayoran 2026 siap digelar selama 32 hari, mulai 11 Juni sampai 12 Juli di G-Expo Kemayoran Jakarta. Marketing Director G-Expo Ralph Schoenman berharap penyelenggaraan Jakarta Fair tahun ini dapat berjalan dengan baik dan lebih meriah. Meskipun jumlah hari penyelenggaraannya dikurangi, animo masyarakat untuk datang ke Jakarta Fair 2025 sangat antusias. Bahkan kunjungan kala itu mencapai 5,9 juta pengunjung. Oleh sebab itu, dengan dilakukannya perpanjangan masa penyelenggaraan pada Jakarta Fair 2026 sampai 32 hari, jumlah pengunjung diharapkan lebih meningkat. Beralih ke informasi berikutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan jembatan penyeberangan orang di kawasan Senen Jakarta Pusat kini sudah bisa dioperasikan kembali setelah sebelumnya sempat tidak difungsikan sejak proses renovasi halte di tahun 2025, pendengar Pro 1. Dan diketahui juga bahwa hal ini disebabkan adanya miskomunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum. Dan waktu renovasi ini dilakukan menjadi jaga Jakarta, adanya kontribusi dari pemerintah pusat melalui Kementerian PU, dan ini terkait dengan masalah administrasi, tapi sekarang sudah dioperasikan secara menyeluruh, ya, sudah bisa digunakan. Selanjutnya dia berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas JPO tersebut dengan baik. Sekian kilas berita pukul 12. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh

0: Kilau Pancasila. Karena informasi dan inspirasi
1: Pro 1. 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung bersama dengan Masjid Istiqlal Jakarta untuk ibadah sholat Jumat tanggal 5 Juni tahun 2026. Dan saya ucapkan selamat beribadah bagi Anda yang menjalankannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ونفسي بتقوى الله فهي عباد القلوب وروح الطاعات وذحر العبد يوم يلقى ربه الكريم. معاشر المسلمين رحمكم الله. Pernahkah kita berdiri di tepi sungai yang dulu jernih, tapi kini keruh berbusa? Pernahkah kita menatap langit yang dulu biru membentang, kini kelabu oleh asap dan jelaga? Pernahkah kita bertanya di dalam hati, di dalam diam, kemana gerangan perginya bumi yang indah itu? Bumi tentu tidak menghilang. Bumi hanya sedang lelah, sedang memikul terlalu banyak luka dari tangan-tangan manusia. Dan Al-Quran, jauh sebelum para ilmuwan berbicara tentang krisis iklim, jauh sebelum dunia mendiskusikan pemanasan global, Al-Quran telah memberikan peringatan dengan bahasa yang sungguh sangat indah sekaligus menggugah. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Ayat ini terasa sangat dekat dengan keadaan kita hari ini. Banjir yang datang berulang, cuaca yang semakin ekstrim, hutan yang terus menyusut, laut yang dipenuhi sampah-sampah plastik, udara yang semakin sesak untuk dihirup. Dan Al-Quran menyebut penyebabnya dengan sangat jelas. Bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan-tangan manusia sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu hal yang sering kita lupakan, bahwa Al-Quran bukanlah sekedar kitab ibadah ritual. Al-Quran adalah kitab kehidupan. Di dalam Al-Quran terdapat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Allah. Di dalam Al-Quran terdapat petunjuk tentang hubungan manusia dengan manusia, dan juga hubungan manusia dengan alam semesta. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib menjelaskan bahwa ratusan ayat Al-Quran berbicara tentang alam, berbicara tentang air, tumbuhan, langit, hujan, hewan, gunung, dan juga bumi. Ini menunjukkan bahwa alam sesungguhnya bukanlah sekedar latar kehidupan. Alam sesungguhnya adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ. Dialah Allah yang menjadikan kalian, wahai manusia, sebagai khalifah di bumi. Hadirin, kata khalifah sering dipahami sebagai kekuasaan, padahal makna terdalamnya adalah amanah. Menjadi khalifah berarti menjadi penjaga kehidupan. Menjadi khalifah berarti menjadi perawat bumi. Menjadi khalifah berarti menjadi manusia yang menghadirkan keseimbangan. Karena itu, Islam tidak mengajarkan eksploitasi tanpa batas, tapi Islam justru mengajarkan keseimbangan. Hadirin, lihatlah bagaimana para sahabat Rasulullah
memahami tentang hal ini. Ketika Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukan ke negeri Syam, beliau lantas berpesan, "Janganlah kalian menebang pohon yang berbuah. Janganlah kalian membakar kebun. Jangan membunuh hewan kecuali untuk dimakan." Subhanallah. Bahkan dalam peperangan sekalipun, Islam tetap menghadirkan etika lingkungan. Ini menunjukkan bahwa menjaga alam bukanlah sekedar isu sosial, bukan sekedar etika sosial. Menjaga alam adalah bagian dari akhlak keagamaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita hidup di zaman konsumsi yang sangat berlebihan. Kita membeli lebih banyak dari yang dibutuhkan. Kita juga membuang lebih banyak dari yang kita perlukan. Kita juga menggunakan sumber daya bumi secara terus-menerus tanpa jeda. Al-Quran menyebut perilaku ini dengan satu kata, israf. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Hadirin, israf tidak hanya untuk urusan makanan, tapi israf juga menyangkut gaya hidup. Tentang manusia yang mengambil terlalu banyak dari bumi tanpa memberi kesempatan kepada bumi untuk pulih kembali. Padahal bumi juga memiliki batas kemampuan. Ketika sungai dipenuhi limbah, ketika hutan ditebang tanpa terkendali, ketika gunung dibongkar demi keuntungan sesaat, sesungguhnya manusia sedang kehilangan rasa hormat kepada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa segala bentuk tindakan yang membawa mudarat bagi kehidupan bersama adalah termasuk bentuk kezaliman. Maka merusak lingkungan sesungguhnya adalah bentuk kezaliman ekologis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam tidak berhenti pada kesadaran saja. Islam justru mengajarkan aksi nyata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu arsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah." Tidaklah seorang muslim menanam pohon lalu buahnya dimakan manusia, dimakan burung atau dimakan hewan kecuali itu menjadi sedekah baginya. Perhatikanlah saudara-saudaraku, betapa luas pandangan Islam. Bahkan burung yang hinggap di dahan pohon pun diperhitungkan sebagai bagian dari pahala. Agama ini mengajarkan kasih sayang yang jauh melampaui manusia. Karena itu, menjaga lingkungan dapat dimulai dari hal-hal, dari langkah-langkah yang sederhana, seperti mengurangi sampah plastik, menghemat air, menanam pohon, menjaga kebersihan sungai dan jalan-jalan, mengajarkan anak mencintai alam, atau bahkan menjadikan masjid sebagai pusat kebersihan dan kepedulian lingkungan. Kebaikan kecil yang dilakukan secara terus-menerus akan melahirkan perubahan besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan yang sangat luar biasa. Dianugerahi kekayaan alam yang sangat luar biasa. Hutan tropis yang luas, laut yang kaya, gunung-gunung yang subur, dan keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Semua ini
adalah nikmat Allah yang sungguh sangat agung. Tetapi nikmat yang besar selalu disertai tanggung jawab yang besar pula. Jangan sampai generasi setelah kita hanya mewarisi cerita-cerita tentang sungai yang dulu bersih, tentang hutan yang dulu hijau, dan udara yang dulu segar. Sebab bumi yang kita tempati hari ini bukan hanya untuk milik kita, bukan hanya untuk kita, tapi ia juga milik anak cucu kita kelak. Dan kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya bertanya tentang ibadah personal kita, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan amanah kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini bertepatan dengan hari lingkungan hidup sedunia, khutbah ini ingin mengajak kita semua untuk kembali melihat alam dengan mata iman, bahwa air adalah rahmat, bahwa pohon adalah kehidupan, bahwa bumi adalah amanah. Dan seorang mukmin sejati tidak hadir di bumi untuk membawa kerusakan, tetapi menghadirkan kemaslahatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha." Jika kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit tanaman, maka jika masih mampu, tetap menanamlah, tanamlah. Hadis ini sangat menyentuh para hadirin. Bahkan ketika dunia berada di ambang akhir, Nabi masih meminta manusia menanam kehidupan. Karena seorang muslim hidup bukan untuk mempercepat kerusakan, melainkan untuk menghadirkan harapan. Semoga kita menjadi bagian dari manusia yang menjaga bumi dengan iman, merawat alam dengan kasih sayang, dan meninggalkan jejak kebaikan bagi generasi mendatang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Selanjutnya marilah kita melaksanakan salat gaib untuk para almarhum dan almarhumah yang nama-namanya telah disebutkan tadi. Terima kasih.
2: Sallu 'alal amwatil ghaibin jami'an tarhamukumullah.
3: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, itu tadi sholat Jumat dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan sekarang kita lanjutkan kembali Jakarta siang ini.

sahabat Nabi yang pingsan. Asal-usul anjuran makan sahur bermula dari kisah salah satu sahabat Nabi, yaitu Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah adalah sahabat Rasulullah dari kalangan Ansor yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh di kebun kurma. Pada awal puasa Ramadan, disyariatkan anjuran mengenai berbuka dan sahur belum begitu jelas. Alhasil, banyak umat Islam yang tidak sempat makan sepanjang malam juga melewatkan sahur dan baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal suhu udara di Madinah sangat terik. Suatu ketika, Qais bin Sirmah yang sedang berpuasa pulang dan mendapati istrinya tidak memiliki makanan di rumah. Ketika sang istri pergi mencarikan makanan, Qais tidur karena lelah seharian bekerja. Qais tidur pula semalaman karena istrinya tidak tega untuk membangunkannya. Qais pun melewatkan makan sahur dan tetap berpuasa meski belum makan dan minum sejak hari sebelumnya. Pada tengah harinya, Qais pun jatuh pingsan. Dari kisah Qais bin Sirmah inilah anjuran makan sahur mulai diperintahkan. Sesaat setelah kisah Qais sampai kepada Rasulullah, turun ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Berikut bunyi penggalan Surat Al-Baqarah ayat 187. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Ayat tersebut membuat umat Islam tak lagi kesulitan dalam menjalankan ibadah puasa karena ketentuan-ketentuannya sudah sangat jelas.

Uwais Al-Qarni. Meski belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, pemuda ini memiliki kisah yang menginspirasi tentang bakti kepada orang tua. Tinggal di pinggiran Yaman, pemuda ini bernama Uwais Al-Qarni. Dia adalah orang yang tidak terkenal, miskin, dan memiliki penyakit kulit sehingga tidak ada orang yang mengenalinya. Namun, dia merupakan pemuda yang pernah disebut oleh Rasulullah sebagai seseorang yang sangat dicintai oleh Allah dan terkenal di langit. Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya karena ia begitu patuh dan menghormati ibunya yang lumpuh. Pada suatu ketika, ibunya meminta Uwais untuk mengantarkannya pergi haji. Uwais tidak menolak, meski mereka merupakan keluarga yang miskin. Dengan sekuat tenaganya, Uwais menggendong ibunya yang lumpuh itu untuk berkunjung ke Baitullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Uwais dengan mengatakan kepada para sahabatnya, yang artinya, "Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan penghuni bumi." Hadis riwayat Ahmad.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Pak Kapolri dan jajaran Bapak Ibu Menteri, kami ingin mengundang yang belum pernah naik Transjakarta, harus dicoba dan tidak kalah dengan negara-negara besar dimanapun.
3: Kita sedang mendata ulang, terus kita juga diskusi dengan pedagang, terutama kaitan nanti harga sewanya setelah kita remajakan.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Rowli Hutahayan. Sari berita penting. Gubernur Jakarta Pramono Anung ajak para menteri hingga Kapolri naik Transjakarta. Revitalisasi pasar Kranggot di Kota Cilegon akan dilaksanakan pada Desember 2026. Berita selengkapnya. Transportasi umum Jakarta menempati peringkat ke-17 dunia. Gubernur Jakarta Pramono Anung ajak menteri hingga Kapolri naik Transjakarta. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengajak menteri hingga Kapolri untuk naik transportasi umum di Jakarta. Kepercayaan diri ini muncul lantaran sektor transportasi di Jakarta menempati peringkat ke-17 dunia. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Gubernur Pramono dalam acara penandatanganan surat keputusan bersama mengenai program percontohan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis 4 Juni 2026.
2: Jakarta sekarang ini transportasinya sudah menjadi nomor 17 di dunia. Jadi saya dalam kesempatan ini, Pak Kapolri dan jajaran Bapak Ibu Menteri, kami ingin mengundang Bapak Ibu sekalian yang belum pernah naik Transjakarta, Transjabodetabek, harus dicoba dan tidak kalah dengan negara-negara besar dimanapun.
4: Dalam kesempatan itu, Gubernur Pramono menjelaskan bahwa saat ini konektivitas transportasi umum di Jakarta telah mencapai 93%. Bahkan pengembangan layanan Transjabodetabek kini telah mampu menjangkau wilayah penyangga Jakarta dengan tarif yang terjangkau. Ia juga menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen untuk menghadirkan perlindungan bagi perempuan, anak hingga disabilitas termasuk dalam penggunaan transportasi umum. Adapun sejumlah menteri atau kepala lembaga yang hadir dalam kesempatan itu, diantaranya ialah Menteri Hukum Supratman Andi, Menteri Sosial Saiful Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutia Hafid. Kemudian, turut hadir Menteri PPPA Arifah Fauzi beserta wakilnya Veronica Tan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga Ketua LPSK Ahmadi. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia meminta DPRD DKI Jakarta untuk mengawal tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2025. Berikut Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Selamat siang rekan Rizky, silakan.
5: Selamat siang Rizky dan juga pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP kepada Pemprov DKI Jakarta. Capaian tersebut menjadi kali ke-9 secara berturut-turut bagi Provinsi DKI Jakarta. Anggota 5 BPK RI, Bobby Ardityo Rizaldi, menyatakan meski Pemprov DKI Jakarta meraih opini tertinggi

0: sudah di atas capaian nasional, yaitu 85% dari nasional itu rata-ratanya 75%. Kami mengharapkan DPRD untuk senantiasa mengawal, sehingga kalau bisa capaian tindak lanjut itu 100%. Kalau sudah tidak ada lagi tindak lanjut yang perlu diselesaikan, artinya hampir pasti masyarakat bisa mendapatkan laporan keuangan dan kinerja dari pemerintah dan masyarakat di sini bisa lebih sejahtera dan paling tidak akuntabel dan transparan.
1: Dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2025, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2025. Mulai dari penetapan pajak bumi dan bangunan yang belum menggunakan data mutakhir, pengelolaan retribusi yang belum tertib, hingga aset fasilitas sosial dan fasilitas umum yang masih bermasalah. Demikian Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta dan kembali ke studio bersama Roli.
2: Terima kasih untuk informasinya rekan Rizky, selamat kembali bertugas. Kita lanjutkan kembali pendengar Pro 1. Pedagang jam tangan bekas di Pasar Lawak Jembatan Item mampu meraup omset jutaan rupiah di akhir pekan. Berikut Setio Agung melaporkan.
3: Pedagang jam tangan bekas di Pasar Lawak Jembatan Item Jatinegara Jakarta Timur masih mampu meraup omset jutaan rupiah. Penjualan paling tinggi biasanya terjadi pada akhir pekan ketika jumlah pengunjung meningkat. Salah seorang pedagang, Agus, telah berjualan di kawasan tersebut selama sekitar 5 tahun. Ia menjual jam tangan bekas dari berbagai merek. Menurutnya, pembeli datang dengan beragam tujuan mulai dari mencari jam untuk digunakan sehari-hari hingga dijual kembali. Pada Sabtu dan Minggu, omset yang diperolehnya dapat menembus 3 juta rupiah.
4: Kalau omset, kita berpatokan di Sabtu sama Minggu. Kalau untuk hari-hari, biasa saja. Kalau untuk Sabtu, Minggu, omsetnya bisa 3 juta ke atas. Ya, gitu. Tergantung barang yang dijual juga.
5: Ramainya berapa tuh?
4: Nah, ramainya mulai, di sini sih ramai mulai pagi. Dari jam 6 pagi itu sampai jam 6 sore.
3: Agus menjelaskan semula ia lebih banyak menjual jam tangan baru. Namun seiring banyaknya pelanggan yang meminta tukar tambah, stok jam tangan baru perlahan habis dan digantikan oleh jam tangan bekas.
4: Asli kita dulu dari baru semua, nggak ada yang second. Nah, nggak ada yang second, asli baru semua. Akhirnya ada orang yang second, ya kan, mau beli yang baru, nggak punya uang, tukar tambah sama yang dia punya. Akhirnya awalnya gitu, nah, awalnya baru semua. Iya. Akhirnya karena kita kan ekonomi ke bawah, ya kan, ke bawah. Akhirnya orang kepengen tapi kemampuan nggak ada. Akhirnya apa yang dia punya dia tambahkan sedikit. Akhirnya kan saya jual lagi yang punya orang itu.
3: Pelanggan Agus didominasi kalangan menengah ke bawah yang menginginkan jam tangan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, pembeli lebih mempertimbangkan kondisi dan kualitas barang dibanding merek. Saat ditemui, lapak lipat berukuran sekitar 1 meter persegi milik Agus dipenuhi jam tangan analog dari berbagai merek. Ia mengaku pernah mendapatkan jam tangan bekas merek Raymond Wheel, Rado, Mido, hingga Richard Mille dengan harga jual berkisar ratusan hingga jutaan rupiah sesuai kondisi jam tangan. Semakin baik kondisi dan kualitas sebuah jam tangan, semakin cepat pula barang tersebut terjual dari lapak Agus. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
2: Menjaga amanah di tengah debu marunda, kisah Pak Henry 20 tahun mengabdi di makam Kapitan Yongker. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
6: Di balik riuh rendah suara truk kontainer dan kepulan debu di kawasan industri Marunda, Jakarta Utara, terdapat sosok pria senja yang setia menjaga secerca sejarah Maluku di tanah Betawi. Henry, 67 tahun, telah menghabiskan hampir seperempat abad hidupnya untuk merawat makam Kapiten Yongker, sebuah situs cagar budaya yang hingga kini masih minim perhatian dari pemerintah. Henry resmi mengemban tugas sebagai juru kunci sejak tahun 2002, menggantikan pengurus sebelumnya yang telah tutup usia. Baginya, menjaga makam Panglima Perang abad ke-17 ini bukanlah sekedar pekerjaan, melainkan sebuah amanah atau mandat suci. Selama 24 tahun mengabdi, Henry mengaku tidak pernah menerima gaji tetap atau dukungan finansial rutin dari pemerintah untuk biaya perawatan makam dan kebutuhan sehari-hari. Ia hanya mengandalkan kerelaan para peziarah yang datang.

0: Ya suka dukanya ya gitulah, kalau jalanan macet ya itu doang sih. Ya enak-enak aja ya.
1: Iya. Kalau misalkan pendapatannya mungkin kurang atau segala macam masih kurang diperhatikan
0: pemerintah. Kalau itu sih kan kita nggak bisa memaksa orang. Mereka kita serelanya lah, kalau mereka kasih kita terima.
2: Dari pemerintah sendiri ada nggak Pak?
0: Belum ada.
2: Belum ada justru ya. Tapi apa berharap nggak ada untuk?
0: Ya seharusnya pemerintah udah harus apa? Harus perhatikan loh, tempat-tempat sejarah gitu loh. Karena ini kan yang dibilang panglima perang abad ke-16 ya dia ini.
2: Iya betul. Setiap hari Henry harus bergelut dengan kondisi lingkungan yang keras. Lokasi makam yang berada di jalur padat logistik membuatnya harus terus-menerus menyapu debu yang menebal dengan cepat. Selain itu, kondisi atap bangunan yang sering bocor saat hujan menjadi beban pikiran tersendiri baginya. Meski menghadapi banyak kendala, Henry memiliki visi besar untuk masa depan situs bersejarah ini. Ia bermimpi makam Kapten Yongker bisa ditata ulang seperti situs sejarah Si Pitung di Marunda. Menurutnya, penataan kawasan yang lebih baik seperti pembuatan taman dan area komersial tidak hanya akan melestarikan sejarah, tetapi juga memberikan pemasukan bagi pemerintah. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari Banten, pemerintah Kota Serang merealisasikan ambulans dan musala untuk Rusunawa Margaluyu guna mendukung layanan kesehatan dan kebutuhan darurat warga Kasemen. Berikut Lucy Astari melaporkan.
4: Kebutuhan ambulan yang selama ini diharapkan penghuni Rusunawa Margaluyu Kota Serang akhirnya direalisasikan pemerintah Kota Serang. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk mendukung layanan kesehatan warga yang selama ini masih mengandalkan puskesmas terdekat saat kondisi darurat. Harapan tersebut kini mulai terwujud. Pemerintah Kota Serang telah mengirimkan ambulans untuk melayani kebutuhan kesehatan penghuni Rusunawa Margaluyu yang saat ini dihuni lebih dari 120 kepala keluarga. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, selain ambulans, pemerintah daerah juga menyiapkan pembangunan musola permanen sebagai fasilitas penunjang bagi penghuni Rusunawa Margaluyu.
5: Musola juga sudah pasti itu akan dibangun di bulan Oktober ya, lambatnya November sudah selesai itu ya, bisa digunakan oleh masyarakat Rusunawa di sana. Sehingga masyarakat bisa beribadah dengan baik, dengan nyaman, termasuk fasilitas kesehatan, salah satunya ketika ada masyarakat yang jatuh sakit yang harus dirujuk, ambulannya sudah siap untuk membacam bila di sana.
4: Penghuni Rusunawa Margaluyu 4 sebelumnya menyampaikan harapan penyediaan ambulan karena akses menuju fasilitas kesehatan yang dinilai cukup jauh.
6: Ini keterbatasan, jarak juga, kita puskesmas, takut hujan apa gitu. Kami sangat berharap gitu kalau memang ada fasilitas yang diberikan untuk warga Rusunawa itu terkait unit ambulan.
4: Saat ini, penghuni Rusunawa Margaluyu didominasi warga hasil relokasi dari kawasan Sukadana dan Padek. Warga yang masuk dalam program relokasi tersebut masih mendapatkan pembebasan biaya sewa selama 2 tahun. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
3: Revitalisasi Pasar Kranggut Kota Cilegon dijadwalkan akan dilaksanakan pada Desember 2026 mendatang dengan melibatkan pihak swasta. Berikut Romanudin melaporkan.
7: Pemerintah Kota Cilegon menargetkan revitalisasi Pasar Kranggut dapat dilakukan Desember tahun 2026 ini dan selesai dilakukan April 2027 mendatang. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kota Cilegon Didin S. Maulana menyampaikan, luas lahan Pasar Kranggut Kota Cilegon 4,4 hektar dan mampu menampung sebanyak 2.500 kios pedagang. Didin menyatakan, untuk merevitalisasi Pasar Kranggut ini, pihaknya telah melakukan sayembara desain dan sistem pengelolaan Pasar Kranggut Kota Cilegon. Dengan demikian, maka untuk melakukan revitalisasi Pasar Kranggut itu, pihaknya tidak menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Pemkot Cilegon, melainkan menggunakan pihak ketiga yang siap mengelola pasar tersebut. Dikatakan Didin, saat ini sudah ada pihak ketiga atau pihak swasta yang siap mengelola Pasar Kranggut, sehingga pihaknya menargetkan revitalisasi Pasar Kranggut ini dapat dilakukan paling lambat awal Desember 2026 ini.
8: Pada pedagang, kita sedang mendata ulang, terus kita juga diskusi dengan pedagang, terutama kaitan nanti harga sewanya setelah kita remajakan. Tentunya akan ada kenaikan dari harga yang sekarang, tapi kita jangan sampai membebankan kepada pedagang.
7: Dikata Kadidin, untuk merevitalisasi pasar Keranggot, pihaknya telah menyiapkan dua konsep, yakni satu lantai dan semi basement yang semuanya dilakukan dengan tema menguatkan kebersihan untuk kenyamanan pengunjung dan pedagang pasar. Selain itu, melalui revitalisasi ini juga dapat menjaga eksistensi pasar tradisional sebagai urat nadi perekonomian masyarakat agar tetap menjadi pilihan masyarakat di tengah persaingan pusat perbelanjaan modern. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung ngajak para menteri hingga Kapolri naik Transjakarta. Revitalisasi pasar Keranggot di Kota Cilegon akan dilaksanakan pada Desember 2026. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Jakarta siang ini.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Han, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat, kurang tidur atau kurang duit nih?
1: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
0: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga keturun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
1: Hah? Emang ngaruh banget ya?
0: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
1: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
0: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
1: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
0: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
1: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
0: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Generasi Langgas, Millennials Indonesia, karya Yoris Sebastian. Merupakan panduan yang mengupas tentang karakteristik, nilai, dan potensi generasi milenial di Indonesia. Buku ini mengadopsi istilah langgas yang berarti bebas untuk menggambarkan sifat independen milenial yang cenderung menghargai kebebasan berekspresi, fleksibilitas, dan inovasi dalam kehidupan mereka. Yoris menjelaskan, milenial Indonesia generasi yang lahir dalam era teknologi dan globalisasi. Mereka memiliki ciri khas sebagai digital natives yang mudah beradaptasi dengan perubahan teknologi, kebiasaan multitasking, berpikir kritis, serta kemampuan belajar mandiri adalah kekuatan yang membuat mereka unggul. Namun, generasi ini juga kerap dikritik karena dianggap tidak loyal terhadap pekerjaan dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap kehidupan. Generasi milenial lebih mengutamakan pengalaman daripada sekedar memiliki barang. Mereka menghargai keberagaman, inklusivitas, dan keberlanjutan. Dalam dunia kerja, mereka mencari makna dan dampak sosial dari pekerjaan yang dilakukan, bukan semata-mata mengejar gaji. Hal ini menantang perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang fleksibel, inovatif, dan mendukung perkembangan pribadi. Yoris menggarisbawahi peran teknologi sebagai alat yang memungkinkan milenial menciptakan peluang baru. Misalnya, mereka mampu memanfaatkan media sosial untuk membangun personal branding atau memulai bisnis berbasis digital. Buku ini juga menyoroti bagaimana milenial mendobrak batasan tradisional seperti mempopulerkan konsep gig economy. Yoris memberikan tips kepada perusahaan, pemerintah, dan orang tua untuk memahami dan bekerja sama dengan generasi ini. Buku ini menekankan pentingnya kolaborasi antara generasi untuk menciptakan masa depan yang lebih inklusif. Generasi Langgas merujuk kepada generasi milenial atau Gen Y, yaitu generasi yang lahir dalam rentang tahun 1980 sampai dengan tahun 2000. Generasi Langgas menjadi sebuah terminologi populer ketika buku Generasi Langgas yang ditulis oleh Yoris Sebastian, Dila Amran, dan Youth Laboratory Indonesia terbit pada tahun 2016 dan menjadi bestseller.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: 100% Indonesia.
5: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
4: 100% Indonesia.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kalau informasi dan inspirasi 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bersama saya Roli Utahayan, pendengar Pro 1 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekarang saatnya saya memutarkan requestan yang sudah masuk ya di line WhatsApp. Belum dibuka, belum diundang, udah banyak banget yang request. Terima kasih ya pendengar Pro 1, antusiasmenya ya untuk request lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru. Kalau begitu saya sudah mau mulai akan memutarkan deh ya. Ada Ibu Iren yang mau request lagu dari Vidi Aldiano. Ini judulnya Pelukku Sementara Hatiku Selamanya. Ini adalah salah satu soundtrack dari musikal Keluarga Cemara ya. Aduh, lagunya enak banget dan hangat sekali. Ya ampun, aku juga suka lagu ini. Informasi dari Tangerang, cuaca berawan nih kata Bu Iren, 32 derajat Celcius. Terima kasih Ibu Iren informasinya. 32 derajat Celcius lumayan ya, panas juga. Saya ademin ya sama lagu-lagu yang enak. Di line telepon ada Zahran. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang juga.
0: Iya, mau request apa nih Zahran?
1: Mau request lagu berjudul Bunga Abadi dari Rio Klepi.
0: Bunga Abadi Rio Klepi. Oke, sudah saya siapkan. Tangerang juga ya nih Zahran ya. Tangerang mana Zahran?
1: Tangerang Selatan.
0: Oh, gimana nih cuaca hari ini? Ada hujan-hujannya, ada mendungnya, apa terik banget dari tadi?
1: Ada mendungnya sih.
0: Oh, sekarang? Mendung. Sekarang lagi mendung?
1: Iya.
0: Oke, sip. Terima kasih, ditunggu lagunya ya.
1: Iya, makasih.
0: Oke, berikutnya ada Bayu yang mau request mau di Ayunda, Cinta Datang Terlambat. Gak apa-apa, asal orangnya tepat ya. Sudah saya siapkan. Di line WhatsApp kami 0811-7972-7912 atau di line telepon kami ya pendengar Pro 1 0213440696 dan 3441499. Silakan kirimkan lagu Indonesia favorit Anda, lagu requestan Anda, lagu-lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru ya. Lagunya bahasa Indonesia ya pastinya. Langsung saja ini dia Vidi Aldiano dengan Pelukmu Sementara Hatiku Selamanya. Lalu ada Rio Klepi dengan Bunga Abadi dan Maudy Ayunda, Cinta Datang Terlambat.

0: Sebelumnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta, hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Murika, kok anaknya nggak dibawa ke Posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
5: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
4: Duh, sayang sekali loh Bu. Di Posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
5: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya gak perlu deh.
4: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
5: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya tuh loh Bu, lama banget.
4: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
5: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
6: Biasakan anak ke Posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.
0: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: Maudia Yunda, cinta datang terlambat. Troli Huta Hayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini, pendengar Pro 1. Saya akan temani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda boleh request lagu Indonesia favorit Anda ya, lagu-lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru. Dan berikutnya saya akan memutarkan lagu requestan yang sudah masuk di line WhatsApp saya di 0811 7972 7912. Ada Ibu Eni di Tangerang Selatan mau request lagunya Kertas yang judulnya Kekasih Tak Dianggap. Oke, Ibu Eni, sudah saya siapkan, ditunggu ya Bu lagunya. Semangat dan sukses serta sehat selalu untuk Mbak Uli dan kru yang bertugas, amin. Terima kasih Ibu. Kemudian ini di line telepon saya sudah berdering ya dari tadi. Saya angkat dulu nih. Halo, selamat siang.
1: Siang, Mbak.
0: Siang dengan Pak Jamal ya?
1: Ya, betul.
0: Betul. Rangkas Bitung, apa kabar, Pak?
1: Pak, kenal ininya suaranya ya?
0: Iya, udah hafal rolling suaranya.
1: Iya.
0: Rangkas Bitung, apa kabar, Pak? Cerah?
1: Alhamdulillah gitu, jadi kawasan Rangkas Bitung dan sekitarnya cerah nih, Pak.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa, Pak Jamal?
1: Ini aja Matahariku dari Agnes Monica ya.
0: Waduh, karena lagi cerah banget ya?
1: Iya.
0: Mendukung gitu ya. Baiklah, Matahariku sudah saya siapkan untuk Pak Jamal nih. Ya. Ditunggu ya, Pak.
1: Buat semuanya aja ya.
0: Mm-mm.
1: Karolinya, terima kasih atas waktunya ya.
0: Terima kasih Pak Jamal juga.
1: Siang,
0: ditunggu lagunya, Pak. Pak Jamal dari Rangkas Bitung yang cerah, mendukung kecerahannya, mau diputerin Matahariku dari Agnes Monica, boleh. Lalu ada Mama Lisa. Halo Mama Lisa dari Alun-Alun Pandeglang, mau request lagunya ST12 yang Putri Iklan, boleh. Putri Iklan ya untuk Mama Lisa. Kirim salamnya untuk kru RRI Pro 1 Jakarta dan pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih Karoli, terima kasih, sama-sama. Ditunggu lagunya ya, sudah saya siapkan. Lalu ada Jesse di Tangerang Selatan, mau request lagunya Dikta featuring Giselle, Cinta Rahasia dong Kak. Boleh dong Kak, ditunggu lagunya ya, nanti akan saya putarkan untuk Giselle. Kalau gitu ini dia langsung aja pendengar Pro 1, Kertas dengan Kekasih yang tadi anggap. Lalu ada Agnes Monica dengan Matahariku.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7972-712. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu momen.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, beredar sebuah informasi terkait dengan BGN impor ratusan juta butir telur dari China. Saat ini ada di media sosial Facebook ya, dengan unggahan dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke China. Menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari China ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Faktanya, gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan di idxchannel.com yang berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin Gaet pengusaha China bangun industri unggas yang dimuat pada hari Rabu 21 April 2026. Sehingga informasi tersebut masuk dalam kategori hoax ya. Jika Anda menemukan berita terkait dengan BGN impor ratusan juta butir telur dari China, ini adalah informasi tidak benar. Informasi ini saya ambil dari komdigi.go.id. Untuk informasi lengkap lainnya terkait cek fakta dan berita terbaru lain, Anda bisa cek di portal berita kami di rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

Iklan dari ST12 pendengar Pro 1. Wah, ini lagunya secara tidak sadar membuat ikut nyanyi bersama ya di siang hari ini ya. Di pukul 14 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Masih di Jakarta siang ini juga, masih di 100% Indonesia juga pendengar Pro 1 ya. Mau mengingatkan Anda nih warga Jakarta ya, termasuk saya pendengar Pro 1. Kalau ini pasokan air pump akan dihentikan sementara tanggal 5 sampai 6 Juni 2026. Jadi ada 45 kelurahan di Jakarta yang pasokan air pumpnya akan dihentikan sementara. Jadi beberapa hari lalu saya sempat dapat SMS tuh ya. Maaf, WhatsApp, SMS. Zaman kapan sih Roli masih SMS-an ya? Mendapatkan informasi dari PAM ya di WhatsApp kalau ada informasi akan dimatikan sementara gitu ya, karena memang ini akan ada pemeliharaan kelistrikan di gardu milik PLN yang berdampak pada instalasi pengolahan air Pejompongan 1 di Jalan Penjernihan 2 Pejompongan Jakarta Pusat. Jadi perusahaan air minum PAM Jaya melansir 45 kelurahan yang berpotensi mengalami gangguan pasokan air ya tanggal 5 sampai 6 Juni 2026. Jadi warga diminta menyiapkan cadangan air bersih untuk kebutuhan selama 2 hari. Dan ini saya dari kemarin udah nampungin air di rumah ya. Segala macam ember saya isiin, dari yang paling gede sampai yang paling kecil embernya saya isiin ya. Daripada saya pusik nanti gak punya air, saya bete gitu ya. Akhirnya saya tampung tuh semua air di rumah ya. Ntar kalau misalnya nggak kedapatan air, saya numpang lah nanti bisa dimandi di mana ya. Sebelum ke kantor ya. Jadi mungkin untuk Anda nih pendengar Pro 1 ya, untuk Anda yang mungkin rumahnya di Jakarta Barat, ini ada di Glodok, Jembatan 5, Kota Bambu Selatan, Kota Bambu Utara, Mangga Besar, Petamburan, Selipi, Tambora, Tanah Sereal, Tomang, Keagungan, Jatipulo, Duri Selatan, Duri Utara, Kalianyar, Kerendang, Roa Malaka, Krukut, ini mati nih airnya nanti ya, dihentikan sementara 5 sampai 6 Juni. Di Jakarta Pusat

Bendungan Hilir, Cideng, Cikini, Gambir, Gelora, Gondangdia, Kampung Bali, Karetengsin, Kebon Kacang, Kebon Kelapa, Petojo Selatan, Petojo Utara, Kebon Sirih. Kemudian Jakarta Selatan di Senayan, Karet Kuningan, Karet Semanggi, Kuningan Barat, Kuningan Timur ya. Lalu di Jakarta Utara ada di Penjaringan, Ancol dan Pejagalan. Ternyata ini memang Jakarta Barat yang paling banyak ya nih warga Jakarta Barat. Ayo teman saya di Jakarta Barat nih pendengar Pro 1. Jadi menurut Direktur Teknik Pam Jaya Ahmad Santika, proses pemulihan distribusi air diperkirakan dapat memakan waktu hingga 2 kali 24 jam di sejumlah wilayah. Dijelaskan kalau pemeliharaan ini dilakukan setelah PLN menemukan adanya bunyi desis pada gardu SN45 yang menjadi pemasok listrik untuk IPA Penjombongan 1. Temuan ini diperoleh saat inspeksi yang dilakukan PLN pada tanggal 25 Mei 2026. Dan perbaikan harus segera dilakukan ya untuk mencegah kerusakan yang lebih serius yang berpotensi menghentikan pasokan listrik ke IPA Penjombongan 1 secara mendadak. Sehingga selama pekerjaan berlangsung, instalasi ini akan berhenti beroperasi dengan kapasitas produksi sebesar 1.500 liter per detiknya. Jadi untuk mengurangi dampak terhadap pelanggan, Pam Jaya melakukan rekayasa jaringan dengan mengalihkan suplai dari IPA Penjombongan 2 dan IPA Buaran 1 di Jakarta Timur. Ini disebut mampu menambah pasokan sekitar 1.100 liter per detik meskipun belum dapat sepenuhnya menggantikan kapasitas produksi IPA Penjombongan 1. Semoga ini berjalan lancar, tapi saya mau apresiasi dulu untuk teman-teman PAM ya, karena pemberhentian air kali ini diinformasikan ya pendengar Pro 1, karena saya sebelumnya tuh ada 2 atau 3 bulan setiap bulan ada tuh sehari air mati. Sampai 2 hari sampai bingung tuh gimana nih beli galon lagi nih kita tiap hari ya, sampai tukang galonnya tuh udah hafal mati lagi mbak airnya. Kebetulan untuk Anda yang mungkin belum dapat informasi ini lewat WhatsApp Anda atau SMS mungkin ya, mungkin masih SMS juga, Anda bisa cek di Google ya pendengar Pro 1, daftar 45 kelurahan di Jakarta pasokan air pam diberhentikan sementara. Jadi Anda bisa baca lebih jelas lagi gitu ya, lebih lengkap di mana saja lokasinya. Informasi kali ini saya ambil dari liputan6.com yang bisa Anda cari dan baca juga ya. Semoga sama nih informasinya sama saya. Dan Bunda Sri di Parung Panjang. Halo Bunda Sri, apa kabar? Parung Panjang juga Mbak, tapi belum mati. 2 udah penuh semua. Oh, oke. Okay. Ada kabar pemutusan juga diberhentikan juga sementara ya Bunda Sri ya. Tapi semoga ini tertangani dengan baik ya, pasokan airnya cukup juga untuk kebutuhan sehari-hari buat mandi, buat masak gitu ya. Kalau misalnya mau menghemat lagi, udahlah kita hidup warteg aja dulu ya selama air pamnya mati. Bunda Sri mau request nih, sedia aku sebelum hujan. Infonya Parung Panjang mendung, nggak jadi hujan, panas lagi. Terima kasih Mbak Ulil, sama-sama Bunda Sri. Terus aku dikasih foto Bunda Sri nih lagi ngerajut pakai crochet gitu ya, bikin tas. Ih lucu banget tasnya Bunda Sri. Udah jadi iseng-iseng, banyak yang pesen tas kecil udah laku 4. Wah keren, keren, keren, keren, keren, keren. Ini emang lagi zaman nih crochet, saya ikutan kali ya. Saya kalau ikutan cuma takut benangnya ruwet ya. Lalu ada Mas Arif di BSD, request lagunya Hello Dunk yang Ular Berbisa. Oke deh, Ular Berbisa, siap saya siapin. Lagu ini saya persembahkan untuk teman-teman kantor yang mukanya ada 2. Ih takut gak sih kalau teman kantornya mukanya ada 2? Kataku sih gak usah ditemenin ya. Gak boleh ya. Katanya di depan manis kayak takjil bulan puasa, di belakang buzuk. Ya, mari kita berdoa agar dijauhkan dari orang-orang yang macam ini ya Mas Arif ya. Salam untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada. Karoli hatur nuhun. Hatur nuhun pisan. Nah, udah bener belum tuh saya belajar bahasa Sundanya. BSD ramai lancar, cuacanya hardang alias panas, bener ya. Lalu ada Jesse di Tangerang Selatan. Hai Kak Jesse, mau request lagunya Dikta
Kita featuring Gisel dan Cinta Rahasia dong. Boleh dong kalau gitu dong. Langsung saja saya putarkan ya. Ini dia Dikta featuring Gisel dengan Cinta Rahasia. Lalu ada It Gitaf dengan Sedih Aku Sebelum Hujan. Lalu ada Ular Berbisa dari Hello. Untuk Anda yang lagunya juga mau diputerin, requestannya silahkan 0811 7972 7912.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
6: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Suatu malam, pada tahun 1963, hujan mengganggu perjalanan Insinyur Robert Kearns. Ia berulang-ulang harus menyipitkan mata untuk melihat jalan raya karena buramnya kaca depan akibat hujan yang lebat. Penyeka kacanya atau wiper hanya punya dua setelan, lambat dan kencang. Ketika hujan tidak stabil seperti malam itu, agak sulit untuk melihat ke depan. Kearns berpikir, mengapa penyeka kacanya tidak bisa bereaksi seperti kedipan mata manusia dan merespons segala jenis hujan. Akhirnya, terciptalah idenya dan mematenkan pada tahun 1967, Kearns pun kemudian mengklaim penemuannya ini dengan sebuah paten yang didaftarkan pada lembaga terkait di Amerika Serikat.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 masih di 100% Indonesia, masih bersama saya Roli Hutahayan ya, menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kurang dari 20 menit lagi, 30 menit lagi. Saya masih akan bisa memutarkan requestan Anda nih di 0811-7972-7912. Ibu Neni di Rangkas Bitung. Hai Ibu, selamat siang. Request lagu Jaga Selalu Hatiku dari Seventeen ya, Kak Roli. Oke Ibu Neni, ditunggu ya. Lagunya sudah saya siapkan. Kemudian ada Bapak Wira. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Pak Wira. Pak Wira dari Tangerang Kota nih, mau request lagu Demi Cinta dari Kris Patih. Di sini cuaca panas pol. Enaknya sih ditemenin es teh. Setuju. Kalau saya es podeng kali ya. Pulang cari es podeng saya. Kalau es teh ya aku harus turun ke kantin sih. Tapi enakan es podeng sih. Gimana ya? Apa aja lah yang penting es-esan ya, Pak Wira ya. Ditunggu lagunya Demi Cinta dari Kris Patih. Kemudian ada Bapak Jalu Handoko dari Bambu Apus. Cuacanya panas Roli. Saya mau request lagu Padi yang apa aja yang penting enak. Boleh. Saya kasih semua tak sama ya, Pak Jalu. Dari tahun 2001. Itu lagunya. Untuk Anda yang juga mau diputarkan requestnya, silahkan mari-mari 0811-7972-7912. Pak Iwan Suwan di Serang, update cuaca. Serang katanya panas nih. Oke deh, terima kasih informasinya Pak Iwan. Panas-panas gini enak nih, jemur kasur ya. Jemur bed cover gitu. Nyuci, nyuci sepatu, nyuci baju, nyuci tas, semuanya dicuci lah mumpung lagi panas ya. Kalau gitu saya akan mengademkan hati-hati yang lagi panas juga atau yang lagi kegerahan juga karena cuaca ya. Ada Seventeen dengan Jaga Selalu Hatimu, Kris Patih dengan Demi Cinta, dan Padi Semua Tak Sama.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
4: Bu Ari, sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
5: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
4: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
5: Oh gitu Bu Bidan.
4: Iya, banyak yang menganggap sepele, Bu. Padahal, kalau tidak ditangani dengan baik, bisa berbahaya. Apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
5: Aduh, mana aku punya balita lagi.
4: Anak ibu sudah vaksin, kan?
5: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
4: Bisa sih, Bu. Tapi, vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
5: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
4: Betul Bu.
0: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: 91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Padi semua tak sama, pendengar Pro 1. Menemani di Jakarta siang ini. Sudah sampai di penghujung acara ya, pendengar Pro 1. Dan sebelum saya pamit, saya mau membacakan beberapa informasi terkait dengan kegiatan di Gelora Bung Karno Senayan pada tanggal 6 sampai 7 Juni. Ternyata banyak banget kegiatannya ya. Ada turnamen e-sports di tenis indoor, ada Indonesia Open ya di Istora Senayan sampai tanggal 7 Juni. Lalu ada Indofest 2026. Indofest ini adalah pameran alat-alat olahraga ekstrim ya, untuk Anda yang mungkin suka diving atau naik gunung atau skydive gitu. Ini di GICC Hall B sampai tanggal 7 Juni ya. Kemudian ada 10 Years of Reality Club, ini adalah sebuah grup musik gitu ya, di Hall Basket GBK tanggal 6 Juni. Kemudian ada Festival Jamu Nusantara, ini di Hutan Kota GBK tanggal 6 sampai 7 Juni 2026. Lalu ada Raisa Live in Concert Love and Let Go di GICC Plenary Hall, ini tanggal 6 sampai 7 Juni 2026. Dan yang terakhir untuk K-popers ya, ada EXO Planet EXO Horizon in Jakarta, ini di Indonesia Arena tanggal 6 sampai 7 Juni 2026. Ternyata banyak sekali acara dan konser musik ya. Sehingga ini ada rekayasa lalu lintas ya, pendengar Pro 1, karena pastinya akan terjadi peningkatan volume kendaraan, apalagi nanti saat konser K-pop EXO sama Raisa ya di tanggal yang sama 6 dan 7 Juni 2026. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin dalam keterangannya menyatakan untuk lalu lintas dari selatan yaitu Blok M menuju utara Tanah Abang ini dapat melalui Jalan Panglima Polim sampai dengan Jalan Kiai Maja, Jalan Sultan Iskandar Muda, kemudian berputar di depan Gandaria City, lalu ke Jalan Tengkunya Arif, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Penjernihan, Jalan Kiai Haji Mas Mansyur. Selanjutnya dari Blok M menuju ke barat arah Slipi ini bisa melalui Jalan Panglima Polim, Jalan Kiai Maja, Sultan Iskandar Muda, Tengkunya Arif, Tentara Pelajar, Jalan Legend S. Parman dan seterusnya ya. Kemudian lalu lintas dari arah utara dari Tanah Abang yang menuju ke Blok M bisa melalui Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, di Jalan Penjernihan, di Jalan Pejompongan, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Tengkunya Arif, Jalan Kebayoran Baru, Jalan Kiai Maja, Jalan Panglima Polim dan seterusnya. Ini banyak sekali ya rekayasa lalu lintas. Anda mungkin bisa search juga di Google karena ini rutenya banyak banget, utara, barat, selatan ya. Jadi agar lebih detail, Anda bisa cek tuh rekayasa lalu lintas di GBK tanggal 6 sampai 7 Juni. Di mana ada juga langkah antisipasi lalu lintas ini untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional ya. Dan diperkirakan sebanyak 37.800 orang pada 6 Juni dan 43.000 pengunjung pada 7 Juni 2026 yang akan memadati kawasan ini. Jadi untuk Anda mungkin kalau boleh saya berikan saran, bisa menggunakan transportasi umum ya, bisa datang lebih awal, bisa naik MRT atau naik Transjakarta gitu ya, atau mungkin kalau mau mencoba peruntungan naik ojek online juga bisa gitu ya. Semangat semuanya yang sudah punya jadwal di tanggal 6 dan 7 Juni 2026 ini, semoga berjalan dengan lancar weekendnya. Kalau gitu Roli Huta Hayan pamit deh dari Jakarta siang ini, weekendnya dilanjutkan oleh Farid Kurniawan ya di Jakarta sore ini. Sampai ketemu besok ya pendengar Pro 1, saya akan kembali menemani Anda di Jakarta siang ini. Ada dua lagu penutup saya yang semoga bisa membuat Anda semakin semangat menuju weekend. Sampai ketemu besok pendengar Pro 1.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini. 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 08 11 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 15, saya Farid Kurniawan. Informasi pertama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan raihan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK atas LKPD tahun anggaran 2025 menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan Pemprov DKI Jakarta berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Capaian ini merupakan WTP ke-9 kali berturut-turut. Pramono mengungkapkan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Pemprov DKI telah mencapai 85%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional sekitar 75%. Meski demikian, ia meminta seluruh jajaran ASN dan BUMD terus meningkatkan penyelesaiannya hingga mendekati 100%. Informasi berikutnya, pendengar. Petugas gabungan Polres Metro Jakarta Barat mengamankan seorang pemuda yang kedapatan bawa senjata tajam jenis golok saat razia stasioner di Jalan Tubagus Angke Jumat dini hari. Pemuda tersebut dicurigai karena gerak-geriknya saat melintas di lokasi razia dan setelah diperiksa ditemukan golok yang dibawanya. Pelaku beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut guna mendalami motif kepemilikan senjata tajam tersebut. Demikian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

ingin berbagi informasi di Jakarta sore ini. Kami tunggu gabungan Anda pendengar di 08 11 79 77 912. Informasi cuaca mungkin di tempat Anda bagaimana sore hari ini? Apakah mendung di sana atau bagaimana? Kemudian juga lalu lintas untuk Anda yang sedang berkendara, bagaimana untuk kondisi lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lewati? 08 11 79 77 912.

Gimana dengan aktivitas Anda hari ini, pendengar? Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Yang ada di rumah, yang ada di kantor, yang ada di lapangan, dimanapun, apapun kegiatan Anda, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Kalau sekarang ini sudah jam 3 lewat, ini kayaknya sudah mulai agak-agak santai mungkin ya. Apalagi hari Jumat kan. Besok mau weekend, Sabtu, Minggu, udah kebayang ya. Nanti malam mau jalan kemana, atau mungkin besok mau jalan-jalan kemana. Semoga juga dilancarkan, karena tanggalnya pun juga masih tanggal muda ini. Masih tanggal 5 Juni gitu ya. Semoga nanti lancar-lancar semuanya. Pak Jalu Handoko, selamat sore Pak Jalu Handoko yang ada di Bambu Apus. Katanya cuaca di TMII Bambu Apus cerah katanya. Widi, terima kasih Pak Jalu ya. Semoga sehat selalu, semoga juga lancar untuk agenda kegiatannya. Pendengar, ini terkait dengan pencurian ya, atau mungkin apa ya, lebih spesifiknya adalah curanmor. Ini kan lagi marak sekali sepertinya ya akhir-akhir ini. Nah, ini polisi meringkus seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor yang sudah melancarkan tindak kejahatannya itu hingga puluhan kali di wilayah Jakarta. Kanit Reskrim Polsek Tambora, AKP Sudrajat Jumantara, ini bilang kalau penangkapan tersangka dilakukan pada tanggal 26 Mei 2026. Setelah petugas melakukan penyelidikan yang mendalam begitu terkait dengan maraknya laporan kehilangan sepeda motor. Pihak polisi berhasil mengamankan satu orang inisialnya E. Ini kurang lebih umurnya 46 tahun katanya, diduga melaksanakan aksi pencurian dengan pemberatan di banyak tempat di wilayah Tambora. Untuk pengakuan sendiri katanya dia sudah melaksanakan kurang lebih sekitar puluhan kali katanya, pendengar. Dan dia menjelaskan pelaku sudah melakukan tindak kejahatan itu di berbagai titik di Jakarta, dan dari puluhan aksi yang diakui oleh pelaku, khusus untuk wilayah Tambora, ini tersangka katanya tercatat sudah beraksi sebanyak 6 kali, ini untuk Tambora saja ya. Dan menurut Sudrajat, dalam menjalankan aksinya, tersangka E ini sengaja mengincar kendaraan yang diparkir di lokasi yang minim pengawasan serta tidak dilengkapi dengan pengamanan tambahan. Kurang lebih sepeda motor yang tidak diamankan katanya, yang nggak pakai kunci ganda, kemudian juga di parkirnya di tempat-tempat yang sepi, yang ada di wilayah gang-gang sekitar Tambora katanya. Dan berdasarkan pendalaman pihak kepolisian, modus operandi yang dilakukan oleh E ini adalah bergerak seorang diri tanpa bantuan komplotan, dan setelah menggasak motor korban, dia langsung melarikan kendaraan tersebut ke luar daerah untuk dijual. Dari hasil pengembangan yang dilakukan oleh personil unit Reskrim Polsek Tambora ke wilayah Banten, polisi juga sudah mengamankan sejumlah barang bukti ya yang dicocokkan dengan laporan resmi dari para korban. Sementara itu, terkait dengan motifnya melakukan pencurian hingga puluhan kali, tersangka mengakui katanya uang hasil kejahatan ini digunakan untuk membiayai hidup sehari-hari, sekaligus juga untuk mengkonsumsi narkotika. Untuk Anda semuanya pendengar yang sore hari ini masih ingin berbagi informasi bersama dengan kami di Jakarta sore ini, sampaikan yuk di 08 11 79 727 912.

0: Zebra Cross pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 di Inggris sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Kala itu, zebra cross diberi warna kuning dan biru serta menggunakan bahan logam. Namun ternyata, warna kuning dan biru sulit untuk bisa dilihat oleh pengendara yang melintas, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Setelah melakukan evaluasi, pada akhirnya dibuatlah pola garis hitam putih yang membentang melintasi lebar jalan. Nama zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Setelah diperkenalkan di Inggris, desain zebra cross dengan garis putih dan hitam mulai diadopsi di berbagai negara sebagai standar internasional untuk penyeberangan jalan.
1: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya. Banyak potensi banjir dan tanah longsor.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan perlengkapan darurat.
1: Perlengkapan darurat?
2: Iya, perlengkapan darurat itu adalah barang-barang atau peralatan yang disiapkan dan dibawa untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan mendesak. Misalnya, air minum yang cukup untuk beberapa hari, obat-obatan, senter, makanan kaleng, selimut, dan alat komunikasi seperti radio atau HP. Terus, ada lagi, Bu. Kita buat rencana evakuasi keluarga dan mengatur titik pertemuan dan cara cepat untuk menghubungi satu sama lain jika terjadi keadaan darurat.
1: Gitu. Oh, begitu, Pak.
2: Iya. Persiapan adalah kunci untuk melindungi keluarga kita.
3: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
4: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
5: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
3: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
6: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
7: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
8: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
3: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Jakarta sore ini pendengar masih akan terus Anda ikuti sampai dengan pukul 20 malam hari nanti bersama dengan saya Farid Kurniawan ya, yang sekarang ini mungkin lagi agak-agak santai nih yang ada di kantor. Kalau hari Jumat jam-jam segini mungkin sudah mulai agak ini ya, agak-agak slow begitu untuk ritme kerjanya. Tapi ada juga sih, kalau misalnya hari Jumat pun juga tetap aja tuh gaspol gitu kan, masih tetap dengan deadline yang harus dicapai. Apalagi mungkin dari kemarin tuh targetnya tuh belum tercapai gitu ya. Jadi kayaknya tetap harus kerja keras, tetap harus tenaga ekstra begitu walaupun di hari Jumat. Coba kita pantau ya untuk kondisi traffic sore hari ini bagaimana, apakah ramai atau bagaimana. Ini kalau dari info account X PT Jasa Marga ya, Anda yang sedang ada di ruas tol Jasa Marga, pukul 15.25 informasinya tol Janger hati-hati di kunciran kilometer 15 plus 600 arah Bitung, ada penanganan kendaraan trailer yang mengalami gangguan mesin di lajur 3 atau di sebelah tengah ya tepatnya ya. Kemudian juga untuk Anda yang ada di Jagorawi, informasi pukul 15 ini dari Cawang, TMI, Cibubur, Bogor, Ciawi, kondisinya lancar, arah sebaliknya juga lancar. Kemudian Anda yang ada di Jalan Layang MBZ, informasi pukul 15, ini juga lancar nih dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang, dan juga arah sebaliknya. Kemudian Anda yang ada di Tol Dalam Kota, informasi pukul 15, ini padat ya, Cawang kilometer 00 sampai dengan kilometer 02 arah ke Tebet karena volume lalin. Kemudian kalau untuk Kuningan kilometer 06 sampai dengan keluar Semanggi atau Kebayoran kilometer 07 plus 800 kondisinya padat karena volume lalin di jalan arteri. Kalau untuk Simpang Pluit kilometer 19 sampai dengan kilometer 20 arah ke bandara, ini kondisinya padat, ini juga karena volume lalin. Hati-hati pendengar untuk Anda yang sedang berkendara, jangan lupa untuk jaga jarak aman Anda dan juga patuhi arahan petugas yang ada di lapangan.

0: Win, deadline kerjaan tuh emang gak ada habisnya. Jangan kamu paksain untuk kerja lembur dan begadang terus.
1: Emang kenapa?
0: Kamu tahu gak? Kebiasaan tidur yang gak teratur dan porsi tidur yang kurang bisa memicu penurunan daya tahan tubuh dan gangguan kesehatan jangka panjang loh.
1: Ah, masa?
0: Iya, begadang itu bisa mengacaukan metabolisme tubuh dan bikin otak gak bisa istirahat dengan optimal loh.
1: Oh, pantesan. Akhir-akhir ini badanku gampang capek dan susah fokus ya.
0: Nah, makanya mulai sekarang atur waktu tidur. Karena sehat itu investasi jangka panjang.
1: Oke deh, aku bakal coba tidur lebih awal dan gak begadang terus.
0: Oh, sama itu, jangan lupa untuk tetap santai dan jangan terlalu memaksakan diri. Nanti stres loh, gak baik untuk tubuh.
2: Ingat, tidur cukup dan teratur sama pentingnya dengan makan sehat dan olahraga.
1: Jaga kesehatanmu mulai dari sekarang.
3: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di Jakarta sore ini, pendengar, untuk Anda yang mungkin baru gabung ya bersama dengan kami di 91.2 FM. Kami ucapkan terima kasih. Dan juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan kami yang ada di luar kota streaming ya melalui aplikasi RRI Digital, kami juga mengucapkan terima kasih. Nah, untuk Anda yang belum punya nih aplikasinya, silakan bisa Anda cari, ada di Play Store dan juga di App Store, untuk Anda bisa mendengarkan kami dimanapun selama ada koneksi internet ya, dengan kualitas audio yang jernih tentunya. Nama aplikasinya sekali lagi adalah RRI Digital. Silakan bisa Anda cari, ada di Play Store dan juga di App Store ya. Pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini mengatakan kalau sejumlah rute Trans Jabodetabek akan dilakukan penyesuaian tarif dalam bulan ini. Salah satunya adalah untuk rute Blok M yang menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Untuk tarif Trans Jabodetabek Blok M ke Suta segera akan diputuskan, katanya. Pada bulan-bulan ini akan diputuskan beberapa rute, bukan hanya Blok M ke Soekarno-Hatta, tapi juga Trans Jabodetabek lainnya yang perlu penyesuaian. Itu dikatakan oleh Gubernur pada hari Jumat ini. Menurutnya, penyesuaian itu perlu dilakukan, pendengar, karena jumlah subsidi yang terlalu besar. Untuk itu, Pak Pramono memutuskan segera menyesuaikan tarif Trans Jabodetabek di beberapa rute. Walaupun demikian, Pramono belum merinci rute mana saja yang akan dilakukan penyesuaian tarif ini ya. Dan sebelumnya, ini pada tanggal 12 Maret 2026, Pemprov DKI Jakarta resmi sudah meluncurkan ada rute baru Trans Jabodetabek SH2 tujuan Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta atau Suta ya. Pramono juga menargetkan penyesuaian tarif dilakukan dalam 3 bulan sejak rute tersebut diresmikan. Keputusan ini diambil karena Gubernur Jakarta mengakui beban subsidi yang dipikul oleh Pemprov DKI Jakarta untuk rute tersebut cukup besar, pendengar. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta berencana untuk membahas rute ini ya ke depannya dengan kisaran 10.000 atau 15.000. Tapi Pak Pramono ini akan memutuskan tarifnya setelah rute tersebut beroperasi selama 3 bulan. Nah, ini katanya dalam bulan ini ya. Karena kan mulai beroperasinya dari bulan Maret yang lalu ya. Dan katanya ini akan ada penyesuaian. Kita tunggu saja pendengar pengumumannya, kira-kira tarifnya akan menjadi berapa, apakah 10.000 atau 15.000 atau berapa nih. Kita tunggu nanti ya untuk update-nya.

0: Iya, Pak.
1: Kemarin, Bapak hampir kejebak penipuan AI voice spoofing itu loh.
0: Hah? Voice apa tuh, Pak?
1: Voice spoofing. Nah, jadi ada yang nelpon Bapak nih, pakai suara mirip banget sama suara Rini anak kita, terus minta uang.
0: Hah? Bisa mirip gitu?
1: Iya. AI sekarang itu bisa nyontek suara orang cuma dari rekaman pendek loh. Jadi kayak asli gitu loh.
0: Bapak kok tahu itu kalau bukan Rini?
1: Nada ngomongnya tuh aneh lah. Terus transfernya itu minta buru-buru gitu loh. Nah, Bapak cek langsung tuh ke Rini. Bener bukan dia.
0: Ya ampun, serem juga ya. Untung Bapak gak langsung ngasih uang.
1: Iyalah, makanya sekarang kita itu harus hati-hati kalau ada yang minta uang lewat telepon atau pesan. Jangan percaya sama suara aja.
2: Suara bisa ditiru. Hati-hati jangan sampai tertipu. Cek dulu sebelum transfer uangmu.
3: Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu, mungkin sudah kerap di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mungkin ada di antara Anda yang lagi menikmati minuman-minuman hangat ya sore hari ini, lagi bikin teh tuh, teh tubruk atau mungkin teh celup, dikasih sereh, dikasih jahe, atau mungkin dikasih madu, dikasih lemon gitu ya. Enak banget tuh jam-jam segini ya, sambil apa tuh cemilannya, gorengan misalnya. Tapi jangan gorengan deh, gorengan tuh kurang sehat pendengar ya, walaupun nikmat banget sih. Saya pun juga termasuk penikmat gorengan yang hampir tiap hari makan gorengan, walaupun tahu bahwa kebanyakan gorengan tuh gak bagus ya. Mudah-mudahan Anda termasuk orang yang bisa menghindari gorengan. Kalaupun gak gorengan, apa ya cemilan yang enak sama minuman-minuman dingin? Banyak lah ya, ada biskuit mungkin, atau rebusan-rebusan. Nah itu tuh, rebusan-rebusan ya, singkong rebus, jagung rebus, apalagi tuh, masih banyak kan ya. Mudah-mudahan apapun yang sedang Anda nikmati sore hari ini juga akan lebih nikmat kalau misalnya sambil dengerin Pro 1 RRI Jakarta ya. Bentar lagi liburan sekolah anak ya, bulan Juli kalau gak salah biasanya tuh untuk liburan sekolah. Ada yang mungkin punya rencana, kayaknya nanti liburan mau bawa anak-anak liburan ke luar kota gitu. Nah ini ada kabar gembira pendengar, karena katanya karena ada tiket kereta yang harganya diskon. PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 1 Jakarta mengatakan kalau diskon tiket 30% untuk perjalanan kereta api ekonomi komersial ini bisa dipesan mulai tanggal 6 Juni melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI. Jadi mulai nanti malam ya, jam 12 tuh, 00 tuh, war tiket untuk diskon kereta api 30%. Untuk periode keberangkatan tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 5 Juli 2026. Ini kata Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo. Dan disebutnya juga dalam program diskon ini, program ini dihadirkan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat selama liburan masa sekolah, sekaligus juga mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Program diskon transportasi ini merupakan bagian dari stimulus yang diberikan oleh pemerintah melalui Kemenhub untuk mendorong mobilitas masyarakat dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan menurutnya, periode liburan sekolah ini menjadi salah satu momentum penting yang mendorong pergerakan masyarakat ke berbagai daerah ya. Dan mobilitas ini memberikan dampak positif untuk sektor pariwisata tentunya, kemudian juga perdagangan, usaha mikro kecil dan menengah UMKM, serta berbagai aktivitas ekonomi yang tumbuh seiring dengan meningkatnya kunjungan masyarakat. Dan Franto berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini ya, dengan merencanakan perjalanan lebih awal, jadi bisa memperoleh pilihan jadwal dan tujuan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, makanya buat Anda nih, yang mungkin juga sudah ada deal-deal tertentu sama anak-anak Anda, kira-kira nanti liburan sekolah mau kemana, nanti malam jangan lupa ya, siap-siap untuk berburu tiket diskon kereta api itu 30%, mudah-mudahan dapat nanti ya.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Yang mengerjakan adalah Kementerian PUPR, tetapi yang mengelola itu adalah pemerintah DKI Jakarta. Jangan sampai kemudian menghambat kebutuhan masyarakat untuk segera memanfaatkan JPU itu.
3: Yang tanah tinggi, kita baru menyiapkan pelayanan kesehatan 24 jam ya. Kemudian kita juga insya Allah nanti kita akan menambah satu unit tenda untuk pengungsian.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Farid Kurniawan, Sari Berita. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan JPO Senen sudah bisa digunakan secara penuh. Pasca musibah kebakaran di Tanah Tinggi, Johar Baru, PMI Jakarta Pusat berikan dukungan dan penampingan bagi para penyintas di lokasi pengungsian. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan JPO Senen kini sudah dapat digunakan secara penuh. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Senen kini sudah dapat digunakan secara penuh oleh masyarakat. Ia menyebut pengoperasian JPO di kawasan Senen, Jakarta Pusat sebelumnya sempat menghadapi persoalan administrasi dan komunikasi. Akibatnya, saat itu JPO Senen belum dapat digunakan dan menimbulkan keluhan serta protes dari masyarakat. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono siang tadi di Balai Kota DKI Jakarta.
2: Misalnya tentang JPO yang ada di Senen, kenapa kemudian setelah selesai begitu lama tidak segera difungsikan? Memang problem selalu di pemerintahan itu komunikasi. Sehingga dengan demikian saya minta bahwa persoalan-persoalan seperti ini nggak boleh terjadi lagi, karena memang yang mengerjakan adalah Kementerian PUPR, tetapi yang mengelola itu adalah pemerintah DKI Jakarta. Nah, surat-menyurat dan sebagainya, jangan sampai kemudian mengganggu, menghambat kebutuhan masyarakat untuk segera memanfaatkan JPO itu.
4: Lebih lanjut, Gubernur Pramono menekankan bahwa JPO menjadi salah satu fasilitas penting dalam mendukung mobilitas masyarakat. Untuk itu, ia berharap dengan berfungsinya kembali JPO Senen saat ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Adapun sebelumnya, JPO Senen sempat mengalami kerusakan akibat adanya aksi penyampaian pendapat pada beberapa bulan lalu. JPO tersebut akhirnya diperbaiki menggunakan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang memang sudah disiapkan untuk keadaan darurat. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Pendengar, Wakil Ketua Forum Warga Kota Indonesia atau Fakta, Azaz Tigor Nenggolan mengatakan bahwa rencana penyelenggaraan Car Free Day atau CFD di Jalan Rasuna Said diharapkan tidak mengulangi persoalan parkir liar dan pungutan liar yang kerap ditemukan di kawasan CFD lainnya. Menurutnya, warga di Jakarta berharap CFD Rasuna Said bisa lebih baik dan tidak dipenuhi parkir liar, pungli maupun aktivitas yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Demikian disampaikan Azaz Tigor Nenggolan saat diwawancarai dalam program Jakarta Pagi ini di Pro 1 RRI Jakarta Jumat 5 Juni 2026.
5: Harapannya warga kan jangan sampai CFD di Rasuna Said ini sama ya, sama dengan yang di Sudirman Tamrin gitu loh. Padahal manfaatnya masyarakat sudah merasakan betul CFD ini sebagai sarana olahraga, sosialisasi, seperti itu ya kan Mbak. Nah, ini yang harus diwaspadai, disiapkan betul oleh Pemprov DKI Jakarta agar CFD di Rasuna Said ini jangan lagi ada parkir liar di sana. Ya, pungli parkir liar, terus pungli-pungli pedagang kaki lima atau promo-promo seperti itu.
1: Lebih lanjut, Tigor juga menilai kawasan Rasuna Said sebenarnya telah didukung akses transportasi publik yang memadai, sehingga masyarakat tidak perlu membawa kendaraan pribadi saat mengikuti CFD. Maka dari itu, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat edukasi penggunaan transportasi umum secara, maksud kami, serta menindak tegas parkir liar di sekitar lokasi CFD, dan parkir hanya boleh dilakukan di tempat yang legal, yang telah ditentukan, bukan di badan jalan atau trotoar. DPRD DKI Jakarta dijadwalkan akan menggelar rapat paripurna pelantikan Suhud Ali Nudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta menggantikan Khoirudin pada Senin 8 Juni 2026. Berikut Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Rizky, silakan laporan Anda.
6: Baik, pendengar Pro 1 RRI Jakarta, pelantikan menempatkan Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Suhud Alinudin, sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta menggantikan Khoirudin, tinggal menghitung hari. Sebab DPRD DKI Jakarta dipastikan segera menggelar pelantikan orang nomor satu di Kebon Sirih tersebut. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menyatakan, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta siang tadi, telah diputuskan waktu pelantikan Suhud Alinudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta menggantikan Khoirudin yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Senin, 8 Juni 2026. Demikian disampaikan Wibi kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta siang tadi. Dalam kesempatan itu, Wibi mengapresiasi Khoirudin terhadap rencana pelantikan Suhud Alinudin.
7: Dengan Bapak Suhud sebagai Ketua DPR yang baru, tentu kita pasti ingin ini berlangsung dengan lancar, dengan baik, dan kita juga mengapresiasi oleh Ketua DPRD Bapak Khoirudin yang secara legowo, secara proaktif juga mendorong agar pelaksanaan daripada pelantikan ini bisa dipercepat dan bisa berlangsung dengan baik.
6: Pergantian pimpinan DPRD DKI Jakarta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 serta Tata Tertib atau Tatip DPRD.

0: masih berada di lokasi pengungsian. Berikut Maiska Darisa melaporkan.
1: Pasca kebakaran yang melanda permukiman di Tanah Tinggi Johar Baru Jakarta Pusat, PMI Jakarta Pusat terus memberikan dukungan bagi para penyintas yang masih berada di lokasi pengungsian. Selain layanan kesehatan selama 24 jam, PMI juga menyiapkan tambahan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan para korban. Ketua PMI Jakarta Pusat Asep Juanda mengatakan, saat ini pihaknya telah membuka pos layanan kesehatan dan menyiagakan ambulans di lokasi pengungsian. PMI juga berencana menambah satu unit tenda pengungsian meski keterbatasan lahan menjadi tantangan tersendiri.
2: Yang Tanah Tinggi, kita baru menyiapkan pelayanan kesehatan 24 jam ya. Kemudian kita juga insya Allah nanti kita akan menambah satu unit tenda untuk pengungsian di lokasi. Karena lokasinya memang sempit sekali ya. Tempat penampungan itu sudah penuh dengan tenda-tenda yang dari sosial, dari Bajis, itu sudah penuh dari BPBD. Makanya saya lihat nanti apakah PMI bisa masuk lagi untuk satu unit tenda, di mananya belum tahu kita.
1: PMI Jakarta Pusat menargetkan layanan tanggap darurat dapat berlangsung selama 3 hari dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan di lapangan. Selain itu, PMI juga berencana menyalurkan 250 paket makan malam bagi para penyintas untuk membantu kebutuhan dasar selama masa pengungsian. Bantuan logistik tersebut akan melengkapi dukungan yang sebelumnya telah diberikan oleh Dinas Sosial, Basnas Basis DKI Jakarta, serta berbagai unsur pemerintah lainnya. PMI memastikan terus melakukan evaluasi kebutuhan pengungsi agar bantuan yang diberikan tepat sasaran selama masa pemulihan pasca kebakaran. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
0: Pasar Loak Jembatan Item Jatinegara jadi tempat berburu harta karun. Pengunjung thrifting barang unik dengan harga terjangkau. Selengkapnya, Setia Agung melaporkan.
3: Nanda dan Ayesha tampak sibuk memilih aksesoris di salah satu kios di Pasar Loak Jembatan Item Jatinegara, Jakarta Timur. Keduanya datang jauh-jauh dari Bekasi untuk berburu harta karun, barang thrifting yang sulit ditemukan di pusat perbelanjaan biasa. Bagi mereka, pasar ini menjadi surga berburu barang unik dengan harga terjangkau.
4: Jadi memang cari ini sih baju-baju thrift, terus barang-barang antik juga.
5: Kamu udah dapat?
4: Baru nemu ini, gelang ini.
5: Oh, ini harga berapa kak?
4: Tadi dapat harga 15, tapi kita tawar 2 jadi 25.
3: Pasar Loak Jembatan Item menjadi rumah bagi ratusan pedagang yang menjajakan beragam barang bekas maupun baru. Sekitar 170 kios berdiri di kawasan itu, menawarkan aneka barang mulai dari porselin, hiasan meja, pakaian, tas, mainan, jam tangan, hingga barang elektronik dengan harga yang miring. Salah satu pedagang yang telah lama menggantungkan hidupnya di pasar tersebut adalah Rojali. Selama sekitar 23 tahun berjualan, ia menjajakan tas, sepatu, koper, dan aksesoris hingga pakaian yang dibanderol jauh dari harga awal. Jaket dari jenama terkenal ia banderol seharga 200 ribuan rupiah saja.
6: Ya, ada 50, ada yang 70, kadang-kadang kita dapat barang branded ya kan, lumayan juga harganya. Ya kadang-kadang ada barang-barang ya kayak Gucci, Louis Vuitton, kadang-kadang kita dapat ori, ya lumayan lah. Ya belinya kita juga lumayan juga harganya.
5: Oh, gitu. Berapa tuh?
6: Ya ada yang 200, 300.
3: Sebagian barang diperoleh dari gudang, barang akhir, sisa stok pusat perbelanjaan yang tutup, hingga barang bekas dari perumahan yang kemudian dirapikan kembali sebelum dijual. Di sudut lain pasar, Agus menata puluhan jam tangan bekas di etalase lipat miliknya. Pedagang yang sudah 5 tahun berjualan di kawasan itu menawarkan berbagai merek terkenal. Penjualan biasanya meningkat pada akhir pekan ketika pemburu jam tangan bekas mulai berdatangan sejak pukul 6 pagi.
7: Mulai dari 35 sampai ke jutaan. Ya ada. Itu tadi kalau kualitasnya bagus, jenis-jenis Rolex, Seiko, Richard Mille, apa namanya, Raymond Well, banyak dah, apa, Rado, Mido.
5: Yang paling banyak dicari sama pembeli apa sih?
7: Oh, di sini yang paling banyak ya justru yang harga dan kualitasnya bagus tapi tetap barang second, artinya nggak tergantung merek.
3: Sebagian besar kios di Pasar Loak Jembatan Item buka setiap hari. Pengunjung yang datang pun beragam, mulai dari kolektor, pemburu barang antik, pencinta thrifting,

0: hingga pedagang yang membeli untuk dijual kembali. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, untuk 6 kalinya dalam 5 tahun terakhir, jurnalis Parlemen Cilegon atau JPC menggelar jurnalis mengajar. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
2: Kegiatan jurnalis mengajar digelar 1 hingga 2 kali dalam 1 tahun. Dan kali ini kita mengadakan di SMPN 1 Cilegon.
3: Untuk 6 kali dalam 5 tahun terakhir, jurnalis yang tergabung dalam Jurnalis Parlemen Cilegon atau JPC memberikan pengajaran terkait jurnalistik. Lewat program Jurnalis Mengajar, JPC memberikan pengajaran jurnalistik kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Cilegon. Kegiatan dengan tema lawan hoax dan diinformasi lewat jurnalistik ini mendapat antusias dari siswa. Tidak hanya pemberian materi jurnalistik tulis, foto, dan pembuatan konten media sosial, namun dalam kegiatan para siswa juga berinteraksi dengan pemateri. Para siswa selain diberi kesempatan untuk bertanya juga diuji untuk mengulas secara singkat materi yang disampaikan pemateri. Ketua JPC Khairul Alwan mengatakan kegiatan jurnalis mengajar digelar setiap 1 tahun sekali. Kali ini SMK Negeri 1 Cilegon adalah kegiatan ke-6 yang diselenggarakan. Tahun ini, kata Alwan, pemberian materi sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kali ini terdapat penambahan materi yakni pengajaran pembuatan konten media sosial. Ia berharap transfer pengetahuan jurnalistik ini dapat memberi manfaat dan menambah keterampilan non teknis atau soft skill untuk para siswa.
2: Di tahun ini kita agak beda karena kita melihat sekarang juga era digital dan banyak juga orang yang membuat konten di digital. Makanya kita buat pelatihan juga untuk cara membuat konten, tapi tidak terlepas dari sisi-sisi jurnalistiknya.
3: Kepala Diskominfo Kota Cilegon Agus Zulkarnain mengapresiasi yang dilakukan JPC dalam membagi pengetahuan dan pengalaman dunia jurnalistik kepada siswa. Di era serba digital saat ini, kata Agus, informasi begitu cepat diakses, namun tidak semua yang beredar belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Dengan tema yang diangkat JPC kali ini, dengan melawan hoax, dapat memberi wawasan kepada siswa menyaring informasi berita yang beredar. Agus juga berharap kegiatan dapat menginspirasi siswa meningkatkan komunikasi, semangat belajar dan berkarya.
4: Dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jurnalis Parlemen Cilegon atas inisiatif dan komitmennya dalam berbagi pengetahuan serta pengalaman kepada generasi muda. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMK Cilegon, Ustaz Jajaran Guru dan Tenaga Pendidik atas kesediaannya menjadikan JPC Cilegon sebagai salah satu tempat bagi rekan-rekan JPC untuk membagikan wawasan, pengetahuan, dan pengalamannya sebagai wartawan.
3: Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Cilegon, Widodo, juga menyampaikan apresiasi kepada JPC dengan kegiatan jurnalis mengajar diharapkan dapat menjadi bekal tambahan pengetahuan kepada siswa.
5: Kami dari pihak sekolah sangat menyambut baik karena memang jalinan kerjasama yang kita buka itu secara luas sebetulnya, yang tidak hanya sekedar sekolah itu sekedar cuma mengantarkan anak kerja saja, tetapi butuh hal-hal yang lain yang melengkapi bagaimana nanti ketika mereka.
3: Dari Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita untuk saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung pastikan JPO Senen sudah bisa digunakan secara penuh. Pasca musibah kebakaran di Tanah Tinggi Johar Baru, PMI Jakarta Pusat berikan dukungan dan pendampingan bagi para penyintas di lokasi pengungsian. Itulah 2 seri berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat membaca informasi ini di portal berita kami, rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam. Nah,
1: yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ina, ayo masuk.
7: Iya, makasih.
6: Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
7: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
6: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
7: Dari kaleng bekas biskuit.
6: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
7: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
6: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
7: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
8: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah, jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
0: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan.

Jakarta sore ini, pendengar, kembali Anda ikuti masih bersama dengan saya Farid Kurniawan sampai dengan pukul 20 malam hari nanti. Semoga buat Anda yang mungkin juga aktivitasnya di kantor sudah mau selesai, hari ini semuanya lancar-lancar ya. Kalau misalnya ada kerjaan-kerjaan yang memang harus Anda selesaikan, semoga semuanya selesai. Nggak ada tunggakan begitu yang harus Anda kerjakan di rumah. Atau mungkin nantinya akan numpuk di hari Senin ya, menjadikan kerjaan tambahan gitu. Semoga hari ini semuanya selesai. Jadi weekendnya lebih nyantai, lebih nyaman, lebih bebas mungkin ya. Karena kalau misalnya masih ada kerjaan-kerjaan yang terhutang begitu ya, itu jadi weekendnya jadi kurang berasa nyaman gitu ya, karena kepikiran, waduh ini masih ada yang harus dikerjain nih, harus dikerjain nanti hari Senin pagi-pagi ini sebelum kantor gitu misalnya ya. Untuk Anda semuanya pendengar yang sore hari ini juga masih ingin berbagi informasi bersama dengan kami di Jakarta sore ini, silakan Anda sampaikan informasinya pendengar, cuaca ya di tempat Anda bagaimana sore hari ini, atau mungkin ada hal menarik apa di sekitar Anda, sampaikan di 08 11 79 727 912.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIB Mofield di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Ternyata banyak yang tertarik.
1: Wah iya Bu, aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
0: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita Bu.
1: Setuju, aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset?
0: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
1: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
2: Jangan takut mencoba hal baru.
0: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore untuk Anda pendengar yang mungkin juga sekarang ini lagi ada di jalan ya, menuju ke tempat tinggal Anda, atau mungkin buat Anda yang lagi mau jalan aja gitu hari ini. Hari ini tuh bukan hari libur ya ternyata, karena cuman kalau di RRI karena kan memang WFA begitu ya, jadi nggak terlalu rame nih di kantor untuk sore hari ini. Tapi kalau untuk Anda yang kerja di perusahaan swasta, kan masih tetap ngantor seperti biasanya gitu ya. Karena sekarang ini kondisinya beda pendengar. Kalau misalnya hari Jumat ya, saya di lingkungan tempat tinggal saya pun juga di mana di sana kan di sekitar perkantoran begitu ya, di Kebon Sirih itu kan banyak tempat makan. Nah, kalau hari Jumat tuh sekarang tempat makannya tuh banyak yang nggak buka gitu, atau kalaupun misalnya buka juga porsinya sedikit gitu ya, jadi berasa kayak libur. Makanya saya ngerasanya sekarang kalau hari Jumat tuh hari libur, tapi ternyata kalau untuk yang kerjanya di swasta kan masih tetap ngantor seperti biasanya ya. Jam-jam segini mungkin sudah mau selesai kerjaan Anda, atau mungkin bahkan ada yang sudah selesai kerjaannya menuju ke mau hangout dulu mungkin sama teman-teman, atau mungkin mau langsung pulang karena weekend besok ada gini kegiatan, apalagi sekarang ini lagi lumayan banyak undangan ya untuk nikahan gitu. Semoga apapun rencana kegiatan Anda di Jumat malam ini atau mungkin besok hari Sabtu dan hari Minggu dilancarkan semuanya ya. Pendengar, yang hari Minggu biasanya suka olahraga jogging di CFD, hari bebas kendaraan bermotor atau CFD di Jakarta ini katanya semakin diminati ya, bahkan oleh wisatawan mancanegara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan kalau CFD itu nggak cuma menjadi ajang olahraga untuk warga ibu kota, tapi juga sudah berkembang menjadi ruang interaksi sosial dan destinasi wisata perkotaan yang menarik perhatian pengunjung dari berbagai daerah hingga negara tetangga, misalnya adalah Singapura dan juga Malaysia. Menurut Gubernur, banyak wisatawan yang sengaja menyempatkan diri mengikuti CFD sebelum kembali ke negara asal mereka. Dan fenomena ini menunjukkan kalau CFD Jakarta itu sudah menjadi salah satu daya tarik khas ibu kota yang menawarkan suasana berbeda setiap akhir pekan. Selain kawasan Sudirman Tamrin, mulai pekan ini masyarakat juga bisa menikmati CFD di Jalan Rasuna Said Kuningan ya. Kehadiran lokasi baru ini diharapkan memberikan lebih banyak pilihan bagi warga untuk berolahraga, berjalan santai maupun bersepeda. Jalur CFD Rasuna Said ini punya lintasan sekitar 7 km pendengar, sementara kalau untuk Sudirman Tamrin itu mencapai sekitar 10 km. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta optimis kawasan Rasuna Said akan menjadi salah satu lokasi favorit baru bagi masyarakat, dan saat ini proses penataan kawasan Rasuna Said ini juga sudah mencapai 95% dan ditargetkan akan rampung bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun DKI Jakarta. Melalui penyelenggaraan CFD di berbagai titik, pemerintah berharap kalau masyarakat ini semakin gemar olahraga dan juga menerapkan gaya hidup sehat. Di sisi lain, CFD juga diharapkan terus menjadi ruang publik yang nyaman untuk bersilaturahmi, berkreasi, serta juga memperkuat interaksi sosial antara sesama warga Jakarta atau mungkin warga pendatang atau mungkin wisatawan yang sedang berkunjung ke Jakarta. Melayang.

0: yang anda dengar. Menemani sore anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Kita lanjutkan kembali Jakarta Sore Ini, pendengar, masih ada saya Farid Kurniawan, dan untuk anda pemirsa Rarinet, sekarang ini juga kami hadir kembali ya di Jakarta Sore Ini untuk edisi hari Jumat, tanggal 5 Juni 2026, kali ini bersama dengan saya Farid Kurniawan, sampai dengan pukul 19 ya untuk anda di Rarinet, tapi nanti untuk di 91,2 FM akan kami lanjutkan sampai dengan pukul 20. Anda yang sore hari ini ingin berbagi informasi bersama dengan kami, boleh silakan anda sampaikan informasinya. Mungkin ada hal menarik apa yang anda lihat di jalan pas waktu anda sore hari ini, mungkin lagi jalan-jalan kemana gitu ya, atau mungkin cuaca di tempat anda sore hari ini bagaimana, karena mungkin ada yang sore hari ini lagi mendung gerimis begitu, termasuk juga untuk anda yang tinggalnya di daerah penyangga ya, di daerah Depok, mungkin di Bogor, di Tangerang, atau mungkin anda di luar Jabodetabek, boleh juga silakan anda sampaikan 0811 7972 7912. Dan kali ini akan kami hadirkan Cek Fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Hati-hati pendengar dengan apa yang anda lihat di media sosial, karena belum tentu semuanya benar begitu ya. Bisa jadi itu adalah hoax atau informasi yang perlu untuk diluruskan. Salah satunya pendengar, ada hoax yang beredar yang katanya BGN mengimpor ratusan juta butir telur dari Cina. Ini ada di media sosial Facebook, unggahan foto yang narasinya adalah MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN, dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Ini yang beredar di Facebook ya. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencari Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dan faktanya gambar asli dari foto yang ada di unggahan ini tuh mengarah ke pemberitaan dari idxchannel.com yang judulnya adalah MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin Gait pengusaha Cina bangun industri unggas, yang dimuat pada tanggal 21 April tahun 2026. Jadi klaim yang menyebutkan kalau BGN mengimpor ratusan juta butir telur dari Cina itu adalah hoax ya. Informasi ini pendengar kami baca dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
2: Maksudnya?
1: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum biar aman, gak ditiru orang.
2: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
1: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
2: Oh begitu ya?
1: Iya.
2: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
1: Betul itu, UMKM kan harus melek biar usaha kita naik kelas.
0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Anda masih di Jakarta sore ini, pendengar, ada saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda di 91.2 FM dan juga di RRI.net ya, radio visual kami. Anda bisa akses di aplikasi RRI Digital, di portal kami juga bisa di RRI.co.id. Pendengar, kita ngobrolin tentang CFD ya. Di Jakarta itu kan CFD sudah berlangsung lama begitu ya, dan ini yang terbaru itu adalah CFD di kawasan Rasuna Said yang akan mulai hari Minggu nanti nih. Tentunya ini menimbulkan pro dan kontra sih kalau yang di Rasuna Said ya. Ada warga masyarakat yang sepertinya kurang setuju, tapi kemarin sudah diuji coba dan akan secara resmi mulai minggu ini ya. Yang jelas kalau kita ngomong-ngomong tentang CFD atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jakarta, ini pertama kali digelar pada tahun 2002 sebagai bagian dari kampanye pengurangan polusi udara dan juga upaya untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Kawasan yang menjadi ikon CFD sampai dengan saat ini adalah di Jalan Jenderal Sudirman menuju ke Tamrin ya, yang setiap hari Minggu pagi ditutup untuk kendaraan bermotor dan dimanfaatkan warga untuk jalan kaki. Ada yang pakai sepatu roda, ada yang pakai sepeda gitu ya, bahkan ada juga yang suka bawa ini binatang piaraannya begitu ya. Ada yang lari, ada yang jalan santai, ada yang biasanya cuci mata gitu ya atau bikin-bikin konten gitu, dan juga ada yang belanja-belanja, ada yang jajan-jajan juga, karena biasanya kalau di CFD itu banyak juga yang jualan cemilan-cemilan ataupun juga sarapan. Perkembangan CFD nggak hanya terlihat dari meningkatnya jumlah peserta, tapi juga dari fungsinya yang semakin beragam ya. Kalau awalnya tuh fokusnya ke isu lingkungan, kalau sekarang ini CFD menjadi ruang interaksi sosial, hiburan, olahraga, sampai dengan promosi budaya dan kesehatan. Oh iya betul, karena sering ada aktivasi-aktivasi gitu ya di CFD ya. Bahkan menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, banyak wisatawan luar negeri ya, luar daerah dan juga luar negeri yang juga menyempatkan diri untuk mengikuti CFD Jakarta sebelum kembali ke negaranya. Dan ini menunjukkan bahwa CFD sudah berkembang menjadi salah satu daya tarik wisata perkotaan di Jakarta. Kalau Anda sendiri pendengar yang mungkin warga Jakarta atau mungkin warga sekitar Jakarta atau mungkin Anda yang ada di luar Jabodetabek begitu ya, mungkin di tempat Anda pun juga ada diberlakukan CFD ya. Kalau nggak salah di Solo juga ada, di kota-kota lain pun juga ada. Kalau Anda sendiri apakah termasuk yang sering ngikuti CFD ya, mungkin buat jalan-jalan, buat olahraga, buat jogging, atau mungkin buat cari-cari barang-barang murah, karena biasanya di CFD itu kan suka kayak ada apa ya, kayak pasar kaget gitu yang barangnya biasanya murah-murah gitu ya. Udah gitu sarapan juga, cemilan-cemilan juga banyak banget macamnya. Kalau Anda apakah termasuk yang suka ikutan CFD? Biasanya ngapain aja di sana? Apakah Anda olahraga, jogging, Anda cuci mata, Anda belanja-belanja atau gimana? Boleh silakan Anda share di Jakarta sore ini ya. 08 11 79 727 912, ataupun juga yang mau telepon boleh, kami tunggu nanti di 021 344 0696 344 1499.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play.

0: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
1: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
0: Terus saya harus gimana dong, Bu?
1: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
0: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
1: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
0: Makasih ya, Bu Rina. Saya akan lebih perhatian ke anak saya.
2: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Jakarta sore ini mendengar bersama dengan saya Farid Kurniawan. Yang satu ini ada Mirrors dari Justin Timberlake tahun 2013. Tahun 2013 berarti CFD di Jakarta sudah mulai ya, karena CFD Jakarta itu mulainya dari tahun 2002 begitu. 2013 berarti CFD sudah ramai banget tuh karena sudah 10 tahun lebih ya waktu itu ya. Kalau Anda sendiri termasuk yang suka ikutan CFD nggak sih pendengar? Mungkin jalan-jalan atau mungkin jogging, olahraga, ada yang suka lari ya. Apalagi buat Anda yang tergabung dengan komunitas lari, kayaknya setiap hari Minggu pasti ada agenda kegiatan ke CFD ya. Entah ke sekitaran Tamrin, Sudirman, atau mungkin ke kawasan lainnya begitu. Silakan Anda share di Jakarta sore ini 08 11 79 72 7912. Kalau Anda ikutan CFD, biasanya ngapain di sana? Apakah memang benar olahraga atau mungkin cuma mau bikin konten aja gitu? Karena kan orang rame gitu ya, nyari-nyari spot-spot yang menarik gitu, atau mungkin belanja-belanja karena biasanya ada pasar kaget kan ya, ada yang jual kaos lah, ada yang jual action figure lah, ada yang jual apalagi tuh, banyak banget kan ya kalau CFD ya. Kalau sekarang ini kan kalau tadinya tuh CFD di Jakarta yang jualannya sepanjang jalan tuh Sudirman Tamrin gitu ya, tapi sudah beberapa tahun terakhir ini sudah mulai ditertibkan, jadi yang jualannya tuh hanya difokuskan di beberapa titik tertentu, misalnya adalah di apa tuh nama jalannya ya, yang mau ke stasiun Sudirman yang di bawah Blora ya, Jalan Blora. Nah itu di situ banyak banget tuh yang jualan makanan, yang jualan kaos, yang jualan sepatu lah, yang jualan makanannya pun juga banyak banget ya, dari mulai makanan yang rebus-rebusan, salad gitu ya, kemudian juga yang goreng-gorengan, yang bakar-bakaran, yang manis, yang asin, semuanya ada tuh di situ tuh. Terus di mana lagi ya titik kulinernya ya, karena kalau biasanya saya CFD itu mampir beli makannya di situ tuh, di Jalan Blora ya. Kemudian di pinggir Sarinah, Jalan Sunda, itu juga ada sentra kuliner ya, untuk ketika CFD begitu. Kemudian juga di jalan apa tuh ya namanya ya, yang mau ke sekitaran Tosari itu juga di situ ada tuh. Nah biasanya Anda kalau CFD nih HBKB ya, di tempat Anda yang di Jakarta atau mungkin di Depok pun juga kemarin ada kan ya, yang di Margonda yang kemudian banyak yang protes itu. Kira-kira Anda seberapa sering ngikutin CFD ya, ikut berkegiatan di CFD? Biasanya kegiatannya apa yang Anda lakukan di sana? Boleh silakan Anda share di Jakarta sore ini ya. Perkembangan terbaru dari CFD di Jakarta pendengar tahun 2026 ini adalah hadirnya atau dibukanya koridor jalan HR Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan. Pelaksanaan perdana digelar pada tanggal 10 Mei yang lalu dengan ini sebagai bagian dari rangkaian peringatan menuju HUT ke-499 Jakarta. Kehadiran jalur baru ini bertujuan untuk memberikan alternatif ruang olahraga dan juga ruang publik bagi masyarakat, sekaligus juga mengurangi kepadatan pengunjung di kawasan Sudirman Tamrin. Karena memang kalau CFD di Sudirman Tamrin ya, ramenya luar biasa. Itu saya biasanya tuh dari sekitar Monas jalannya sampai ke mentok ke stasiun Sudirman aja sih. Kalau dari stasiun Sudirman Semanggi ke sana lebih ramai lagi kan ya, ke GBK dan lain sebagainya. Kalau Anda sendiri gimana pendengar? Apakah Anda termasuk yang suka keluar rumah ketika CFD ya, ngikutin CFD, atau bagaimana? Boleh silakan Anda sampaikan cerita Anda di 08 11 79 72 7912, ataupun juga yang mau telepon nanti boleh di 3440696 dan juga di 3441499.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net. Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam. Nah,
1: yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di Jakarta sore ini pendengar, dan saya juga masih menunggu sharing Anda, gabung Anda, cerita Anda. Apakah Anda termasuk yang suka berkegiatan di CFD ya, atau Car Free Day, atau hari bebas kendaraan bermotor HBKB di Jakarta atau mungkin di kota Anda, tempat Anda ya. Biasanya ngapain aja kalau Anda berkegiatan di CFD itu pendengar, apakah beneran lari ini, jogging atau gimana tuh? Selamat sore untuk Mas Jo yang ada di Jakarta. Katanya biasanya ikutan CFD sekitar 2-3 kali sebulan, tergantung ada temennya apa enggak katanya. Kegiatannya jogging ringan sama ngopi setelah selesai lari. Lumayan buat cari udara pagi, ketemu sama teman-teman juga katanya. Oke, kemudian juga ada lagi Mbak Siska, selamat sore, yang ada di Jakarta Timur. Katanya hampir tiap minggu ikutan CFD kalau enggak ada acara keluarga, tapi biasanya jalan sate aja sama suami sambil lihat aktivitas komunitas yang seru-seru. Oh iya betul, karena banyak show off dari komunitas-komunitas yang akan mengadakan kegiatan dan lain sebagainya. Kita akan lanjutkan kembali pendengar nanti di Jakarta sore ini selepas kumandang azan maghrib. Hari ini adalah pukul 17.48, masih di Jakarta sore ini.

0: Pada suatu hari, Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang memasak di dapur. Tiba-tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan berkata, "Wahai Aisyah, apakah engkau lelah? Biar aku bantu memasak." Aisyah radhiyallahu anhu menjawab, "Tidak ya Rasulullah, aku baik-baik saja." Namun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap membantu Aisyah radhiyallahu anhu memasak. Beliau memotong sayuran dan mengaduk masakan. Aisyah radhiyallahu anhu merasa sangat senang dan terharu dengan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di lain waktu, seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengeluhkan suaminya yang kasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan keluhan wanita itu dengan sabar dan penuh perhatian. "Ya Rasulullah, suamiku sering memukuliku dan berkata kasar kepadaku," kata wanita itu sambil menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai saudariku, bersabarlah. Suamimu telah berbuat zalim kepadamu. Aku akan menasehatinya untuk memperlakukanmu dengan baik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil suami wanita itu dan menasehatinya untuk memperlakukan istrinya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Beliau juga mengingatkan suami itu tentang hak-hak istrinya yang harus dipenuhi. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati perempuan. Beliau memperlakukan istri-istrinya dengan penuh kasih sayang dan membantu mereka dalam pekerjaan rumah tangga. Beliau juga membela hak-hak perempuan yang dizalimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku." Hadis riwayat Tirmizi.
1: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa NPK begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
6: Lah Tazan, karya Dr. Ait Al-Karni, adalah sebuah karya sastra Islami yang menggugah jiwa dan menawarkan pandangan tentang bagaimana menghadapi tantangan kehidupan dengan penuh keyakinan dan ketabahan. Judul buku ini dalam bahasa Indonesia berarti jangan bersedih. Buku ini memaparkan bagaimana sudut pandang dan nasihat yang dapat membantu pembacanya untuk menjalani hidup dengan penuh semangat meskipun dihadapkan pada kesulitan dan cobaan. Dr. Ait Al-Karni mengajak pembaca untuk memahami bahwa kesedihan dan keputusasaan tidak akan membawa manfaat. Ia memberikan solusi dan inspirasi untuk menjalankan kehidupan dengan optimisme dan keberanian. Dr. Ait Al-Karni menyampaikan pesan-pesan penting melalui cerita, nasihat, dan pengalaman pribadi. Ia menyoroti pentingnya memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, memahami bahwa setiap cobaan adalah ujian, dan menjalani hidup dengan tekad yang kuat. Buku ini juga membahas tentang pentingnya bersyukur, menjaga diri dari godaan, serta mengelola emosi dengan bijak. Dalam Latazan, Dr. Ait Al-Karni juga mengupas tentang bagaimana memahami makna sejati dari hidup, mencari kedamaian batin, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ia mendorong pembaca untuk mengoptimalkan potensi diri dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang agama, dan menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Secara keseluruhan, Latazan adalah karya yang memotivasi, memberikan dukungan, dan mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan. Namun, kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya dengan sikap yang benar dan keyakinan yang kokoh.
5: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: 91 FM Rosato RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Jakarta sore ini pendengar setelah tadi kita simak bersama kumandang azan maghrib ya, pukul 17.48. Untuk anda kaum muslimin dan muslimat di seputaran DKI Jakarta dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah anda diterima di sisi Allah SWT. Kita lanjutkan kembali Jakarta sore ini pendengar, masih kami tunggu sharing anda terkait dengan CFD ya di tempat anda. Anda apakah termasuk yang suka ikutan CFD, berkegiatan apa di sana? Apakah anda jogging, olahraga, atau mungkin belanja-belanja, cari-cari sarapan gitu ya, yang macem-macem ininya gitu, apa menunya begitu ya. Tapi sore hari ini pendengar, selain keriaan di CFD, ada juga keriaan di mana ini? Yudi Ismail katanya lagi abis datang ke satu acara, coba kita tanya ya, acara apa nih sebenarnya ya. Selamat sore Yudi Ismail.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Lagi di mana sih ini?
1: Pendengar Pro 1. Lagi di kawasan Epicentrum.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tadi Kuningan ya. Mm-hmm. Kuningan Jakarta Selatan.
0: Mm-hmm. Ada acara apa di situ?
1: Jadi tadi kita baru saja selesai mengikuti press conference untuk film internasional yang berjudul The Furious. Film ini spesial karena ada dua bintang film Indonesia atau dua aktor laga Indonesia yang ikut main di sini, mm-hmm. yaitu Taslim dan juga Bang Yayan Ruhian. Dan ini merupakan film action internasional oleh Edco Films Hong Kong dan juga Lionsgate film untuk internasionalnya. Tadi kita juga sempat mendapatkan banyak insight dari dua artis kita yang kaliber internasional ini. Mm-hmm. Dan film ini menurut mereka sebuah reuni yang mengesankan, karena kan mereka beberapa kali juga sempat main film bersama, tapi kemudian di film masing-masing dua aktor laga Indonesia ini. Sebelumnya mereka pertama kali ketemu itu di film The Raid, mm-hmm. dan untuk di film The Furious ini mereka kembali menampilkan kemampuan mereka untuk berbela diri. Tapi ada yang spesial di film ini, karena untuk film yang disutradarai oleh Kenji Tanigaki ini, Yuta Slim diberi kebebasan untuk menampilkan

0: apa ya, kemampuannya di bidang judo. Karena kalau selama ini Joe Taslim untuk film-filmnya itu lebih banyak kungfu atau juga bela diri yang lainnya. Sementara Yayan bukan sebuah cel atau itu ya, untuk melakukan adegan bela diri jarak dekat tapi dengan menggunakan panah. Karena selama ini kita tahu kalau untuk adegan menggunakan panah kebanyakan dilakukan untuk perang atau barangkali adegan melakukan bentuk bela diri dari jarak jauh. Nah, dua aktor asal Indonesia yang ikut bermain di film The Furious ini juga merasa sangat bangga karena memang mereka juga tentu saja bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Yang pasti film ini sebenarnya kalau untuk di internasional ya, pertama kali di rilis atau di world premiere-nya itu di Toronto International Film Festival tanggal 6 September 2025 lalu. Tapi secara theatrical dirilis di Hong Kong nanti pada tanggal Juni. Di Indonesia film ini baru bisa dinikmati oleh masyarakat pada tanggal 17 Juni. Mungkin saya juga ingin mengasih informasi bintang-bintang selain dua bintang film dari Indonesia tadi, juga ada Si Miao yang berperan sebagai Wong Wei, ini dari Hong Kong. Kemudian juga ada Brian Lee, termasuk juga Go Chung King, juga ada Yang Nu, dan tentu saja deretan bintang-bintang asal Hong Kong yang lainnya. Joe Taslim tadi juga sempat menceritakan bahwa dia di film ini berperan sebagai seorang jurnalis tapi mempunyai kemampuan bela diri. Nah, ceritanya memang Joe Taslim sebagai seorang yang bernama Nevin, dia tidak hanya seorang jurnalis dan punya kemampuan bela diri, tapi permasalahannya justru pada sang istri dari Mevin ini diculik oleh komplotan penjahat, termasuk juga banyak penculikan-penculikan lainnya. Nah, Joe Taslim berperan untuk menemukan kembali sang istri. Intinya sih seperti itu, dan nanti sekitar pukul 19 kita baru diajak untuk nonton screeningnya atau premier pertama dari film ini di Indonesia. Dan Joe Taslim juga Yayan Ruhian berharap ini bisa menjadi satu film action yang apa, yang mempunyai banyak challenge-challenge baru dan bisa menjadi salah satu film di masyarakat Indonesia supaya nggak horor. Itu tadi kata Joe Taslim.
1: Iya. Nah, ini berarti baru mau nonton nanti jam gitu. 19 begitu ya, Yudi ya?
0: Iya, untuk screening-nya atau premier film ini baru nanti pukul 19. Jadi awak media, para jurnalis baru nge-press conference aja.
1: Karena ini kalau menurut reviewer ini katanya ininya bagus tuh. Laganya katanya bagus gitu. Untuk koreonya dan lain sebagainya itu yang menjadi kekuatan
0: bener
1: dari film
0: banget
1: ini. Katanya begitu.
0: Tadi juga sempat disebut.
1: Ya, Yudi.
0: Tomatoes, nah, itu kalau tidak salah 100 di angka 100 ya, angka sempurna itu untuk bela diri dari The Furious ini.
1: Apalagi Yudi yang menarik dari film ini, Yud, yang mungkin juga nanti perlu untuk kita nantikan di tanggal berapa tadi? 15? 12? 17?
0: 17.
1: Salah semua tadi.
0: Kalau 15 17
1: ya. Iya, tanggal 17 Juni nanti ya. Oke, baiklah Yudi Ismail, apalagi nih?
0: Satu lagi, jadi ada pertanyaan ya dari media gitu terkait ini kan film laga, apakah secara perlindungan pekerja dari aktor-aktor action atau laga ini untuk ukuran film-film internasional juga diberlakukan. Tadi Joe Taslim juga menjelaskan bahwa memang untuk perlindungan bagi aktor laga itu di Hollywood ya standarnya memang agak berbeda. Yang dari film-film Hollywood, karena memang sebenarnya Joe Taslim kalau di film Hollywood dia nggak mau pakai stuntman gitu, nggak mau pakai pengganti, tapi itu tidak diperbolehkan oleh produsernya karena kalau apa dampaknya tidak hanya bagi Joe Taslim, enggak bagi film itu sendiri, dan nanti urusannya pasti akan panjang terkait asuransi dan lain sebagainya. Berikut barangkali sedikit cuplikan Joe Taslim ketika berbicara tentang hal tersebut.
2: Berbahaya di film-film Hollywood yang saya terlibat, saya maupun nggak boleh. Jadi kalau saya bilang aku bisa kok, tenang aja, aku nggak apa-apa, nggak bisa gitu. Karena resikonya kan kalau apalagi proyek itu blockbuster ya, kalau kita bilang udah 100 juta ke atas itu kan kalau terjadi apa-apa mereka harus berhenti, dan insurance terlibat di situ, dan ini kita ngomong di handle-nya udah banyak banget lah. Jadi emang mereka berusaha untuk menjaga safety itu benar-benar terlaksanakan di eksekusi, dan itu sesuatu yang bagus ya, bukan dalam terbaik, sesuatu yang jelek itu bagus banget sih. Tapi kalau di Hong Kong dan Indonesia in general itu masih ada kelonggaran di mana aktor director itu akan mencoba aktornya untuk melakukan adegan sendiri. Nah tetap aja safety private itu nggak bukan berarti kita Indonesia, berarti itu Indonesia nggak safety, Hong Kong nggak tetap safety, ambulans standby, mobil dokter standby, tandu standby, ini tetap cuma ada keleluasan di mana director bilang kamu bisa nggak, gua mau shootnya kayak gitu.
0: Jadi begitu yang disampaikan Joe Taslim. Barang sudah sangat-sangat sempurna. Nah, mungkin kalau untuk standar Hong Kong masih ada apa ya, bisa negosiasi. Oke, aku mau melakukan adegan berbahaya ini. Nah, tapi kalau di Hollywood tidak diperbolehkan. Kira-kira itu, Farid.
1: Oke, baiklah. Dan Yudi Ismail, selamat menunggu nanti moment of truth-nya seperti apa gitu ya. Nanti apakah memang ini seseru The Raid atau mungkin film-film lagai lainnya dari Joe Taslim atau Yen Ruhian. Nanti mungkin bisa ditulis di rri.co.id kali ya. Biar pastinya orang-orang juga pada tahu itu, gitu ya, rekomendasinya dari Yudi itu seperti apa. Oke Yudi, terima kasih untuk informasinya. Selamat menyaksikan nanti jam 7 ya untuk screening-nya.
0: Terima kasih, Farid.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Oke. Selamat sore.
1: Iya, demikian pendengar, ada Yudi Ismail yang lagi ada di acara tadi press conference begitu ya untuk film The Furious. Ini adalah film yang dibintangi oleh Joe Taslim sama Yen Ruhian. Ini kalau saya lihat ulasannya sih katanya laganya luar biasa bagus begitu, dan ini mendapatkan pengakuan bahwa untuk koreonya, laganya, actionnya itu katanya bagus banget katanya. Kita tunggu aja nanti kalau untuk kita orang masyarakat umum bisa menikmati tanggal 17 Juni katanya. Untuk Anda pendengar yang tadi juga sudah share terkait dengan CFD, nanti akan saya bacakan ya beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Tapi sebelumnya kita akan ke lagu dulu. Ini ada salah seorang penyanyi hebat yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, Phoebe Bryson, dengan lagunya Why Goodbye. Untuk Anda semuanya di Jakarta sore ini.

0: Aduh Bu, lihat tuh, sampah berserakan lagi. Orang-orang komplek ini kok makin gak peduli ya. Capek deh.
1: Ya memang, masih ada yang buang sampah sembarangan Bu. Tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu.
0: Lah, kalau cuma kita berdua yang rajin, kapan bersihnya? Yang lain mah cuma bisa buang, gak bisa mikir.
1: Justru kalau kita kasih contoh, lama-lama mereka ikut. Kemarin saya mulai pilah sampah, tetangga sebelah jadi ikutan loh.
0: Hah? Cuma gara-gara lihat ibu?
1: Iya, lingkungan itu bukan cuma buat hari ini, buat anak cucu kita juga. Kalau kita jaga, mereka ikut merasakan manfaatnya.
0: Ya udah deh. Mulai hari ini aku anti julid dan pro lingkungan.
2: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
5: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Yang satu ini dari album keduanya Sheila on 7 ya, di tahun 2000, pendengar Sevia untuk Anda semuanya di Jakarta sore ini. Masih bersama dengan saya Farid Kurniawan di 91.4 FM. Dan juga di aplikasi RRI Digital Anda bisa menyaksikan siaran ini ya, di Radio Visual Kami RRI Net. Anda bisa akses sekali lagi, salah satunya di aplikasi RRI Digital dan juga di portal kami rri.co.id. Yang sudah share terkait dengan CFD, terima kasih kami ucapkan. Ada Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan. Katanya biasanya kalau CFD itu saya ikutan fun walk, olahraga tanpa ngeliat jalanan tuh. Maksudnya gimana? Olahraga tanpa ngeliat jalanan tuh seru, apalagi kalau sama temen. Jujur enak CFD untuk olahraga doang. Makan mah nanti katanya, siang aja katanya. Oh gitu, serius nih. Karena kalau saya pasti kalau CFD tuh ada jajannya gitu ya. Ada sesi jajan pas waktu CFD gitu. Kemudian ada Mama Agung yang ada di Bekasi. Selamat petang ya untuk Mama Agung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka ke CFD. Kalau dompetnya masih kembung ya jajan plus belanja. Jarang sih ikut senam, soalnya dari rumah sampai gor juga saya mah jalan kaki karena deket katanya. Oh gitu, deket sama gor. Apa tuh yang ada Bekasi ya? Gor Patriot ya, Mama Agung ya. Luar biasa. Saya juga pernah tuh beberapa kali ikutan CFD yang ada di Bekasi karena waktu itu ada liputan di sana. Jadi sempat tahu kondisinya CFD Bekasi itu seperti apa. Kemudian ada juga Evan yang ada di Serpong. Katanya selamat sore, selamat sore. Terakhir ikut CFD bulan September 2025 ya. Udah lama banget berarti ya, udah hampir setahun yang lalu. Cuma berdua aja sama kakak saya. Waktu itu CFD jogging dari Bundaran HI sampai ke halte TJ Polda. Memang sih saya jarang banget ikutan CFD, tapi sebelumnya pernah juga CFD di tahun 2023. Oke, baik. Terima kasih untuk Evan ya. Yang lain pendengar yang mungkin juga punya cerita apa begitu terkait dengan CFD ya. Anda biasanya kalau CFD itu ngapain aja kegiatannya? Apakah ada yang main suatu roda misalnya, ada yang memang beneran lari gitu ya, ada target berapa kilo, atau mungkin Anda yang jogging ada target berapa langkah kaki, atau mungkin kegiatan apa lagi begitu yang biasanya Anda lakukan ketika CFD atau HBKB. Pak Hendra, selamat sore Pak Hendra, Rawamangun. Katanya kalau dulu hampir tiap minggu ikutan CFD, kalau sekarang ya mungkin sekali dua kali aja katanya. Biasanya senam sama teman-teman lalu sarapan dan juga ngobrol santai. Oke. Kalau di Jakarta memang ada banyak tujuan begitu kalau misalnya kita mau olahraga atau jogging ya di minggu pagi. Kalau untuk CFD memang di yang utamanya itu adalah Sudirman Tamrin, sama yang terbaru itu adalah di Rasuna Said ya, yang minggu besok. Mungkin Anda penasaran kira-kira kalau di Rasuna Said itu spot menariknya apa, karena kalau untuk di Sudirman Tamrin kan banyak tuh ya, mulai dari Monas, kemudian juga kawasan Sarinah, terus ke Jalan Blora tuh ke Stasiun Sudirman, kemudian ke sekitaran Semanggi mungkin, atau ke arah FX, GBK dan lain sebagainya. Itu kan banyak yang menarik di sana ya. Bundaran HI tentu saja, jangan dilupakan tentunya. Kalau yang lain gimana pendengar? Anda biasanya ikutan CFD itu sesering apa? Apakah memang setiap minggu selalu olahraga di CFD? Atau mungkin CFD cuma kalau ada yang ngajakin aja gitu? Karena kalau sendirian tuh kayak mager mungkin ya. Boleh silakan Anda share di Jakarta sore ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Semoga semuanya lagi berbahagia ya malam hari ini. Mau weekend soalnya, jadi kayaknya happy, tangannya juga masih tanggal muda gitu kan. Untuk Anda pendengar yang juga mungkin punya rencana untuk nyebrang pulau ya ke Pulau Seribu, atau mungkin Anda yang memang tinggalnya di daerah pesisir Jakarta, butuh informasi update terkait dengan cuaca kelautan Jakarta hingga Utara Jawa Barat. Kali ini akan disampaikan informasinya oleh perakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, ada Mas Rangga Setia Pratama. Selamat sore Mas Rangga, silakan untuk informasinya.
1: Selamat sore para pendengar setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Rangga Setia Pratama sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada sore kali ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 5 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga Utara Jawa Barat secara umum diprediksi akan berawan. Lalu untuk kondisi angin secara umum diprediksi akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum yang mencapai 20 knot atau 38 km per jam yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk kadar gelombang laut diprediksi dalam kategori rendah atau dengan ketinggian setengah hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk informasi pasang surut air laut di wilayah pesisir utara Jakarta dengan ketinggian maksimum yang mencapai 1 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 20 malam ini. Dan untuk surut minimum dengan ketinggian 0,2 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 2 dini hari nanti. Baiklah, demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga Utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mas Rangga. Selamat sore, selamat kembali bertugas.

Selamat sore untuk Bu Tari yang juga sudah share tentang CFD ya. Katanya kalau CFD ini, kalau Bu Tari olahraga pastinya, kemudian juga kalau capek ya istirahat sama teman-teman, kemudian cari sarapan, terus habis itu balik, nggak lama-lama jalan karena capek katanya gitu. Buat Anda yang lusa mau CFD, pendengar di Sudirman Tamrin atau di Rasuna Said ya, catat jadwalnya karena ini ada perubahan jadwal. Jadi kalau untuk di kawasan Sudirman Tamrin itu CFD-nya mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Sementara kalau untuk yang di Rasuna Said itu dari jam 6 sampai jam 9 saja di sana ya. Jadi buat Anda, silakan Anda mau CFD-an di Sudirman Tamrin atau di kawasan Rasuna Said untuk yang ada di Jakarta. Pukul 19 pendengar, kita akan gabung dulu dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita ya. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali Jakarta sore ini sampai dengan pukul 20 malam hari nanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silminya.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Lodowik Pusung dan Sony Sanjaya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun rupiah pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
7: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RR.

0: Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di Auditorium Gedung Penunjang Siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10, dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afrian Syah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
1: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
0: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnama Sidi mengatakan masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
2: Sampai tahun 2020, guru itu termasuk yang dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
0: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi, setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah

0: Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus Selawat, baik di Sip Amir, Aizat, maupun terminal bus Selawat di Jabal Kabah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sa'adatu Daraen, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Aen.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
3: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi Isa kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
2: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji benar meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
4: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Bandar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bener Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting, serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
5: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
4: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bener Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bener Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
7: Terima kasih dan berikan saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau Official International Friendly Match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih. Sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah-merah-merah.
1: Halo Niar. Iya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
7: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesedihan, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa sampai jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis. Yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagut, kemudian ada Justin Hubner, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jeder dan juga Pelupesi yang akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta sore ini.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Jakarta sore ini, pendengar, kita tuntaskan ya kebersamaan kita sore hari ini. Dan nanti kami akan menghadirkan mimbar agama Katolik seperti biasanya Jumat malam ya. Kali ini temanya adalah tentang siapa yang ingin menjadi besar haruslah dapat menjadi pelayan, bersama dengan penyuluh agama Katolik Damiana. Tapi kami juga akan mengingatkan Anda, pendengar, pukul 20 malam hari nanti kami juga nanti akan menyiarkan FIFA Match Day ya, timnas Indonesia melawan Timnas Oman, yang disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bersama dengan kerabat kerja yang bertugas, saya Farid Kurniawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita ikuti bersama sekarang mimbar agama Katolik sebagai bagian akhir dari Jakarta sore ini. Selamat menyambut weekend, selamat malam, sampai jumpa.
2: Selamat malam para pendengar setia RRI Jakarta dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Damiana, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Jakarta Timur dalam program Mimbar Agama Katolik. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memulai renungan malam kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam suasana doa dan permenungan. Malam ini kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 20 ayat 17-26. Dalam bacaan ini, Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa siapa yang ingin menjadi besar, haruslah ia menjadi pelayan. Dan siapa yang ingin menjadi terkemuka, haruslah ia menjadi hamba. Yesus sendiri bukan datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi banyak orang. Namun, jika kita bercermin pada diri kita masing-masing, kita sering kali masih mencari kedudukan, pengakuan, dan pujian. Kita mudah tersinggung ketika tidak dihargai, merasa kecewa ketika tidak diutamakan, dan kadang enggan melayani jika tidak terlihat atau tidak mendapat balasan. Hati kita masih sering dipenuhi keinginan untuk menjadi yang pertama, bukan untuk menjadi pelayan. Maka sebelum kita melanjutkan renungan ini, marilah kita dengan rendah hati mengakui segala kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun atas segala sikap egois, kesombongan, dan kurangnya kerendahan hati di dalam hidup kita. Semoga Tuhan Yesus membersihkan hati kita dan memperbaharui semangat kita, semangat pelayanan yang ada dalam diri kita. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, memohon belas kasih Tuhan dan pengampunan atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang untuk melayani dan menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami untuk rendah hati dan rela berkorban. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, Engkau memanggil kami untuk menjadi pelayan bagi sesama. Tuhan, kasihanilah kami. Para pendengar yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih dan Maha Rahim, pada malam yang hening ini, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan sabda-Mu. Kami bersyukur atas nafas kehidupan dan atas perlindungan-Mu sepanjang malam ini. Dan atas setiap pengalaman yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Di tengah kesibukan, kelelahan, dan berbagai dinamika hidup, Engkau tetap setia menyertai kami. Tuhan Yesus Kristus, pada malam ini kami hendak merenungkan kembali ajaran-Mu tentang arti kebesaran yang sejati. Engkau menunjukkan bahwa menjadi besar bukan tentang kekuasaan, kehormatan, ataupun kedudukan, melainkan tentang kerelaan untuk melayani dan berkorban. Namun kami menyadari ya Tuhan, seringkali hati kami masih dipenuhi keinginan untuk dihargai, diutamakan dan diakui. Kami mudah tergoda oleh ambisi dan perbandingan dengan sesama. Ampunilah kami ya Tuhan, bila dalam hidup sehari-hari kami lebih mencari kepentingan diri sendiri daripada melayani dengan tulus. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang rendah seperti hati-Mu. Bentuklah kami menjadi pribadi yang tidak takut untuk berbuat baik tanpa diketahui, yang selalu setia melayani tanpa menuntut balasan, dan yang mampu mengasihi tanpa syarat. Ya Roh Kudus, terangilah akal budi kami agar kami tidak hanya mendengarkan sabdamu sebagai kata-kata, tetapi sungguh menghayatinya dalam tindakan nyata. Lembutkanlah hati kami yang keras, teguhkanlah niat kami yang lemah, dan kobarkanlah semangat pelayanan dalam diri kami. Biarlah melalui renungan pada malam ini, kami hidup semakin diperbaharui dan diarahkan kepada kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh rangkaian renungan ini ke dalam penyelenggaraan-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, penuhilah ruangan ini dengan damai dan kasih-Mu, serta jadikanlah pertemuan ini sebagai sarana pertumbuhan iman bagi kami semua. Demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah Bapa sepanjang segala masa. Amin. Para pendengar yang terkasih, marilah kita bersama-sama mendengarkan bacaan dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 36. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 murid-Nya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama melihat bahwa perjalanan Yesus menuju Yerusalem bukanlah sebuah perjalanan kemenangan duniawi, melainkan perjalanan menuju salib. Dalam Injil hari ini, Yesus dengan jelas menubuatkan penderitaannya, penyaliban dan kebangkitannya. Ia tahu apa yang menantinya, namun ia tetap melangkah dengan penuh ketaatan kepada kehendak Bapa. Namun di tengah pewartaan tentang penderitaan itu, muncul permohonan yang sangat manusiawi, keinginan untuk duduk di tempat terhormat. Para murid masih berpikir tentang kemuliaan, sementara Yesus berbicara tentang pengorbanan. Mereka membayangkan mahkota, tetapi Yesus mempersiapkan salib. Yesus tidak menegur mereka dengan sebuah kemarahan, tetapi dengan sebuah pengajaran. Ia mengajak para murid memahami bahwa jalan yang ditempuh adalah jalan kasih yang rela berkorban. "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus aku minum?" Para pendengar terkasih, cawan itu adalah lambang penderitaan yang lahir dari kasih yang total. Seringkali kita lupa, seringkali kita juga ingin bagian dalam kemuliaan Tuhan, tetapi enggan menerima bagian dalam penderitaannya. Kita ingin doa kita dikabulkan, usaha kita diberkati, hidup kita dipermudah, keinginan kita terpenuhi. Namun ketika menghadapi kesulitan, kita bertanya, "Mengapa ya Tuhan tidak mengizinkan hal ini?" Padahal menjadi pengikut Kristus berarti siap berjalan di jalan yang sama. Jalan yang setia, jalan pengorbanan, jalan kasih yang tidak selalu mudah. Para pendengar yang terkasih, mari kita hening sejenak. Kita akan melanjutkan renungan kita setelah mendengarkan lagu berikut ini.

kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus kemudian mengubah cara pandang para murid tentang kekuasaan. Di dunia, pemimpin memerintah dan menuntut untuk dilayani. Tetapi dalam kerajaan Allah, pemimpin adalah pelayan. Kebesaran sejati bukan ketika kita dihormati, melainkan ketika kita mampu merendahkan hati demi kebaikan orang lain. Bukan soal siapa yang paling didengar, tetapi siapa yang paling rela mendengar. Bukan siapa yang paling berkuasa, tetapi siapa yang paling rela mengasihi. Yesus sendiri menjadi contoh nyata. Ia sang guru dan Tuhan memilih membasuh kaki murid-muridnya dan akhirnya menyerahkan hidupnya di kayu salib. Ia tidak hanya rela berbicara tentang pelayanan, tetapi ia menjadi pelayan itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengajak kita untuk memeriksa motivasi hati kita. Di dalam keluarga, apakah kita melayani dengan tulus atau menuntut untuk dihargai? Dalam pekerjaan, apakah kita mencari nama baik diri sendiri atau kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan? Dalam pelayanan gereja, apakah kita ingin dikenal atau sungguh kita ingin memberikan diri kepada pelayanan sesama? Para pendengar yang terkasih, Yesus sendiri mengajarkan bahwa semakin kita melayani dengan kasih, semakin kita dapat serupa dengan Dia. Dan justru dalam kerendahan hati itulah kita menemukan sukacita sejati. Pada malam hari ini, marilah kita memohon rahmat agar hati kita diubah. Semoga kita tidak hanya menjadi pengikut Kristus dalam kata-kata, tetapi juga siap dan dalam sikap maupun tindakan kita setiap hari dari hal-hal sederhana. Semoga kita berani memikul salib kecil setiap hari dan dengan rendah hati berkata, Tuhan, jadikanlah aku alat pelayanan-Mu. Amin. Para pendengar yang terkasih, marilah kita menutup renungan kita malam hari ini dengan berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabdamu yang telah Engkau berikan dan kami dengarkan serta kami renungkan pada malam hari ini. Engkau kembali mengingatkan kami bahwa kebesaran sejati bukan tentang kedudukan dan penghormatan, melainkan tentang kerendahan hati dan pelayanan. Tuhan Yesus, Engkau telah berjalan menuju salib dengan setia dan penuh kasih. Engkau tidak mencari kemuliaan duniawi, tetapi memilih taat pada kehendak Bapa demi keselamatan kami. Ajarilah kami untuk memiliki hati seperti hatimu. Hati yang rela berkorban, hati yang tidak menuntut untuk dilayani, tetapi siap untuk melayani dengan tulus. Ampunilah kami apabila dalam hidup sehari-hari kami masih mencari pujian dan pengakuan. Teguhkanlah kami agar kami berani meminum cawan kehidupan kami masing-masing, cawan kesabaran, cawan pengampunan dan pengorbanan, dengan iman dan pengharapan kepada-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami. Setelah pertemuan ini berakhir, biarlah sabdamu yang telah kami dengar tidak berhenti di telinga saja, tetapi tumbuh dan berbuah dalam tindakan nyata, dalam keluarga kami,
dalam pekerjaan kami dan dalam pelayanan kami di tengah gereja dan di dalam masyarakat. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadikanlah kami pelayan-pelayan kasih-Mu, agar melalui hidup kami, nama-Mu semakin dimuliakan. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang terkasih, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Saya Damiana, Penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Kota Jakarta Timur, mohon diri undur dari ruang dengar Anda. Semoga sabda yang kita renungkan pada malam ini berbuah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Shalom, salam damai dalam Kristus.

0: Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 9112. Jakarta malam ini
1: 91,21 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta malam ini bersama dengan saya Fadli Jan, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Namun kita akan langsung segera bergabung pendengar untuk mengikuti FIFA Match Day 2026, siaran langsung ya, Indonesia versus Oman, yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang disiarkan langsung bersama dengan Pro 3 dan berjaringan Pro 1 seluruh Indonesia. Di sana sudah bersama dengan reporter Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Selamat mengikuti.
2: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menantikan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisurigantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala. Dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA. Dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin, Indra ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
3: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kekompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
2: lingkaran besar.
3: Ya, ini akan menjadi suatu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
2: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis dan Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
3: Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUGBK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung, menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini, yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jayjes, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joey Pelipesi, masih Joey, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Ridho. Ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia, sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero, langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, Romeri juga di sana, namun harus terhenti lagi, sebuah pelanggaran nampaknya. Ya, hampir berguling-guling ini tampaknya, terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
2: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Ridho sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Ridho, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri, bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja, di mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Baget di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Baget kembali kepada Emil Audero di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Ridho, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Ridho, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi yang tadi beradu dengan Rizky Ridho. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Nasyiar Maliki, menggunakan kaki kiri yang dalam ke penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman, berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia. Kali ini umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
3: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan.

0: Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Ridho. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra petengah nampaknya berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
1: Nathan.
0: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Ekam Baget. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia. Mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham Putra. Berbahaya Kevin Dix, baru kena berhenti. Ada lagi serangan Indonesia. Wow, gol! Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali
1: ya
0: bagi
1: Indonesia.
0: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
1: Nathan.
0: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Bangkung di sudut saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
1: Nah, terjatuh ya, lagi.
0: Ini menjadi salah
1: kartu
0: satu
1: kuning.
0: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
1: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho. Menggunakan operan dada diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola. Namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berubah berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
0: Kevin Dix, Pelupesi.
1: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra. Terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba dilakukan serangan oleh

0: Pemain Oman nomor punggung 11 dari Oman, yakni Mohsen Saleh Al-Ghazani, tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini. Dari sektor kanan, Rizky Ridho sang kapten. Balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20. Melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah. Kali ini ada Rizky Ridho sang kapten beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju oleh Romeni yang dituju kali ini, namun tidak berhasil oleh Romeni menguasai bola lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan bola diarahkan, namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
1: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dick mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dick mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Sikuli Bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi mencoba dibangun Indonesia. Terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Elkan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dick di sana bersiap-siap bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan. Betul sekali. Nomor punggung Justin Hapner. 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon penganten dari penggawa timnas Garuda.
0: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al-Rawi. Ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali berlangsung bergulir. By player number 23, Justin Hapner. Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung kali ini. Oman mencoba melakukan serangan. Masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini, dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 21 dari Oman masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja, kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 23 Justin Hamner yang baru saja mencetak gol kali ini, menguasai bola, pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasr Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hamner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ratnar Orhatmangun ke depan, mencoba mencari oleh Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah kali ini, mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Orhatmangun. Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
1: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Orhatmangun tadi memang harus dicoba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan, terjadi perebutan di sana namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hapner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari. Ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Hasir Hapner lagi, Nathan Chowaon coba memberikan kepada Ragnar Orhatmangun. Ragnar Orhatmangun mencoba melakukan penetrasi, umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi lorong penalti, berbahaya. Ada tendangan, sebuah tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia, bagaimana Nathan Chowaon, kirimkan bola ke depan. Hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Orhatmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
0: Beda jauh mendapatkan itu ya, tingginya beda coy.
1: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan, lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke 19 babak yang pertama ini.
0: Ya, tadi Elkan Baget diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini, mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ratner Orakmanung mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ratner Orakmanung. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Membangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Baget menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia, masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini, pendek saja. Sektor sebelah kiri, ada Joy Pelupesi di situ, sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama. Lebar, Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini. Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik pada belakang. Chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ratner Orakmanung, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Baget. Tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sekitar pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Beckham Putra. Tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja ke main nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy. Masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih. Masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
1: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joy Pulipesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hapner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman. Dalam pertandingan kali ini sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari Timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Oleh Romeni,
2: menciptakan gol kedua bagi Timnas Indonesia.
1: Ole! Sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman.
0: Selebrasi
1: nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan, juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
0: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27, gol diciptakan oleh Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian ole ole ole ole
2: Indonesia bayang dapat ole
0: bergema. Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
2: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Gerhard Romeni.
0: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hapner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 14 Joy Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah di dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17 masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini yang dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baget. Jadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman, namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini, nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baget ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Melebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix pada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman, yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Baget. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh kebenturan antara Elkan Baget dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri, Justin Hubner. Lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini. Dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21, Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor punggung 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Baget lebar kali ini. Coba mencari rekannya, Elkan Baget. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. sudah melewati garis tengah. Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil Ole, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri, masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Habner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra, sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya, miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
1: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kasihannya bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
0: penalti.
1: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
0: Ya, terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
1: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti. Jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih, kita nantikan. Namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audiro untuk menepis, semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
0: 19 siap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini Indra menghadapi Emil Audero. Ada
1: Sultan ya, Al-Rusadi kita lihat.
0: Ya!
1: Berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetahkan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampak diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix, mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja, memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Habner, pencetak gol pertama bagi Indonesia. Justin Habner pada Joy Pelupesi. Pelupesi sodokan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Ridho di sisi kanan, Kevin Dix. Oh sayang, terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Ridho mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri. Mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Bagot. Joy Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Ridho, Beckham Putra, Kevin Dis, balikin lagi pada oleh, oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang penyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joy Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rotmangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kiri namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi, bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola, masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner, balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joy Pelupesi sedikit berubah, bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Vindit, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole, masih Ole, mundur ke belakang kembali. Ada Joy Pelupesi, Joy, masih Joe, sodorkan kepada Rizky Ridho di sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara, dan ada Beckham Putra kirimkan bola. Oh sayang sekali, dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon, masih Nathan. Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner, masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang. Pemain ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot, Elkan Bagot memberikan arahan namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan. Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, berada dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman dia berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya
3: Iya.
4: Agak kalah.
3: Bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Horat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni. Mencoba mengejar oleh Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih oleh Romeni, meliduk-liduk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih oleh, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon. Ada Joey Pelupesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu.
4: 2 menit.
3: Yang diberikan masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi. Mundur lagi. Melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola. Mundur ke belakang lagi ya, bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri. Masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, memasuki daerah out. Tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun. Mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali. Melebar. Ada Ivar Jenner. Masih Ivar. Rizky Ridho. Ya, bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya. Tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini. Di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman. Di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
5: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu, atau lagi dimulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi, Pak Andi.
1: Iya. Ya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya,
1: ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu. Diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, Andi, nanti kita
1: optimis saja gitu.
0: Ya pastinya kita optimis ya. Gitu. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jalannya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam olahraga. Pak Andi ya, ya. Di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya, Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul, Pak Aswin.
2: Ya, saya juga ini seorang tunanetra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Yeah.
2: Ya, saya juga ya girang ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Yeah.
2: Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Tambah lagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman.
0: Ya.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Lukman. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas.
0: Ya.
3: Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa.
0: Ya.
3: Insya Allah babak kedua, jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Yang pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima
3: mereka
0: kasih.
3: Harus menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya. Gimana Pak Ahtong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya. Staminanya sangat bagus dan begitu itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Ahtong di Pekanbaru.

0: Pendengar, nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Sudah di atas 50 atau akan menuju ke atas lagi. Itu di bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh indeksnya 50, yang lain ada yang di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, artinya international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya tertentu banget, kalau yang dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk Semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup. Namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Beuh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus.

0: Pendengar, nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: jadi
2: betul,
3: masih muda sekali ini Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor 22 dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini
4: pemain untuk Oman
3: diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Ahmed 22.
4: Ahmed Faraz Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari
4: masuk nomor
3: Oman
4: 26
3: untuk di babak
4: Ibrahim
3: kedua
4: Yusuf
3: kali ini.
4: Al-Raji.
3: Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Substitution for Oman. Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushani.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chaon.
4: 27. Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19. Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27. Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasir Sultan Al-Rawahi.
4: Indonesia player number 23, Justin Hunter, replace.

0: by player number 60, Doni Tri Pamungkas.
1: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi, biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tri Pamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orangmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orangmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara. Terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana, membangun lagi ada Doni Tri Pamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepaskan tendangan, Nus! Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung, menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
3: Ibrahim
2: dari
3: Yusuf.
2: Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
1: Pergantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya,
0: substitution for Indonesia.
1: Sama-sama suka gerasa gerusuk, Indra. dua-duanya ini pemainnya sudah merasa gusuk.
2: Nugraha, ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya. Dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke depannya, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
1: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
2: Ya, ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih lepas. Nathan pinggir sini dorong tampil nanti lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih dikejar lagi. Oh sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola, sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
1: Verdonk
2: bagaimana Elkan Baget, mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Baget, lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar, lagi oleh Ivar Jenner melebar bagian Doni Tripamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing, berbahaya, lepas dengan gol,
1: 3-0, Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja. Robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun. Merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Matchday 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
0: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
1: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini, pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia, terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia, beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed, melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil, mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh tiga pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil kembali ke belakang kali ini oleh Rumeni, membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf, langsung ke tengah kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Orakmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman, melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia, umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini, Elupesi ke belakang kali ini, ada Elkan Bagot masih menguasai bola, mencari rekannya Elkan Bagot, langsung yang dituju adalah Ratnar Orakmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam, terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orakmangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, lebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi, coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai pemain-pemain Indonesia kali ini, berseragam merah-merah kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan Doni Tripamungkas. Ke belakang dia kali ini, mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman, satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh, masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hubner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola, setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan, ke tengah saja langsung disundul oleh Calvin Verdonk, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman. Kali ini bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
2: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
0: Player number 22.
2: Ya, benar, 22. Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan. Lagi ini Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergian saja bagaimana gerakan Indonesia tadi pemain nomor keluar punggung nomor 22, 17 dari Oman, Nasir Sultan
0: Al-Rawahi,
2: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri kerjasama dengan Kevin Verdonk tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, kerjasama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi mundur ke belakang mencoba melakukan serangan. Melihat dua pemain dari pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk, ya bukan pelanggaran meski Ratna Orotmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdonk. Masih Verdonk, ingat karang tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix, masih Kevin Dix. Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman, sodorkan lagi, berbahaya ada Calvin Verdonk terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat Wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
1: sopan berarti ya, sambil Salim dulu deh ya.
2: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
1: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
2: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
1: Waduh.
2: Udah Abdul Salam lah ya.
1: Salim sama Salam gitu ya.
2: Iya.
1: Kayak daun ya.
2: Daun.
1: Salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
2: Nah, kalau tempel enggak gitu.
0: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number.
2: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertahanan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi
0: Zahir Sulaiman.
2: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
0: 25.
2: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
0: Musab Hamid Al-Mamari.
2: Muhammad Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari taktik dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik. Darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fredo dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sekitar sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi, mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Yakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Yakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya. Meski tidak full SU GBK ini karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivar Yener tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Oh, berbahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun gerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
1: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor punggung 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Romeni ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Tah, terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
3: Suara gua berbalik.
1: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung
0: player number 23 Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
1: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja, yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Sudah melewati garis tengah lapangan, Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25,
0: Ladies and gentlemen, we are pleased Hussein to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
1: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman. Namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9 yakni Muhammad Mubarak tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri namun terlalu jauh. Bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Membayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk melewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah, umpan pendek pada oleh Romeni. Oleh bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Oli Romeni dalam kotak penalti namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi. Gagal maning serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Ya. Wasit Muhammad Taki ini meniup peluitnya.
2: Ya, ada tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zilstra nampaknya salah satunya.
1: Ya.
2: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Becker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
0: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zilstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Becker. Player number 11 Ragnar Oratmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
2: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya. Ketika berlatih tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan, yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang. Mengambil sekulit bundar, meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi, Matthew Becker, sentuhan pertama dari Matthew Becker. pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda, Yakob Sayuri. Sodorkan lagi ke tangan depan dia ada Marozil setelah tadi. Masih terjemputan ke Calvin Verdong. Alirkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri. Mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ivar Riener. Kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Saldil Ramdhani. Kembalikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Becker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Riener. Kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk dia kerjasama dengan Saldil Ramdhani. Umpan 1-2. Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan kotak penalti. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekelip bundar. Saldil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan. Dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nama punggung 23 kali sana. Namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekelip bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan pada sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
1: Curi star ya?
2: Iya.
1: Waduh, ya. Belum diterapin. Dia pakai duluan ya kan.
2: Pakai duluan
1: dia. Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju? Kali ini tuju adalah Mauro Zilstra namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong. Namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix. Berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero. Dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zilstra. Berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni. Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik ke dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
0: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al Kabi.
1: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan pemain Oman berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker. Curi bola. Pemain Indonesia, Yakub Sayuri. Yang dituju ada Mauro Zilstra. Dibayang-bayangnya oleh satu pemain Oman. Berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zilstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini, mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan pada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Ia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Sadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti. Disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
0: Tambahan waktu 3 menit.
1: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
2: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman. di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Saldi Ramdhani mencoba membantu Ivar Reiner yang sudah masuk ke kembali, kirimkan bola, ada Joey Pelupesi coba, namun dapatkan lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia, dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini, mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman, sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zylstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman, kirimkan bola jauh ke depan, lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zylstra, namun jatuh lagi di kaki pemain dari berbahaya saudara.
1: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia, namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini, berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia, namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia, ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
2: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
0: Ladies ya, and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Score ya, akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
2: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hapner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua, menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
1: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
4: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan, Selasa 9 Juni 2026.

0: Ya, demikian pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Oman yang berakhir membanggakan tentunya kita semua, 3-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Dan tadi ada pendengar ya untuk yang memberikan prediksi 3-0, dan bagaimana nanti juga kita akan membahasnya bersama dengan analisa pasca atau pemerhati sepak bola, bagaimana analisa pasca pertandingan FIFA Matchday Indonesia versus Oman. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Saya langsung menuju ke Sumatera Barat, ada Pak Asep. Salam olahraga, Pak Asep.
1: Salam olahraga, jaya Pak Lukman.
0: Gimana Pak Asep, puas tidak nih dengan pertandingan kita? Selain dari skornya, permainan cantik ya.
1: Iya, sebenarnya kalau ngitung apa namanya kepuasan, rasanya nggak puas-puas.
0: Oh gitu.
1: Tapi ini penampilan tim kita alhamdulillah cukup maksimal kayak gitu. Sesuai harapanku dan doaku tadi 3-0, alhamdulillah doa kita diijabah oleh Allah.
0: Amin.
1: Ya. Mudah-mudahan Indonesia terus maju.
0: Terima kasih, Pak Sep. Ya.

0: Dari Sumatera Barat saya akan menuju ke Kupang, ada Pak Herman. Pak Herman, salam olahraga.
1: Halo, selamat malam, salam ya. Olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Herman?
1: Ya luar biasa, memang sudah diprediksikan Indonesia pasti menang. Karena kemarin waktu lawan Bulgaria saja yang begitu.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1JAKARTA, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta malam ini.
3: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91,2% RRI Jakarta. Baik, siapa pendengar, kita langsung bergabung dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selepas tadi kita telah mengikuti ya pertandingan antara Indonesia versus Oman, dan tentunya kemenangan diraih oleh Indonesia dengan skor akhir 3-0. Ini dari Pandu, Jakarta Selatan, kata penantian 38 tahun, akhirnya Indonesia bisa mengalahkan Oman 3-0. Turut senang tentunya kita ya, Bung Pandu. Baik, pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu. Kami tunggu requestan dari Anda selama 1 jam ke depan ya, karena tadi sebelumnya kita sudah terpotong untuk program Ruang Rindu karena ada friendly match kita. Ya, kami tunggu saat ini juga melalui kedalaman telepon Pro 1 di 0213440696 dan 3441499, dan juga tentunya melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Tentunya kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat malam nanti dalam program Ruang Rindu.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2% dari Jakarta. Brian Adams with Back to You. Baik, dengar, kita masih memutarkan lagu-lagu di era 80 sampai 90 terbaik ke ruang dengar Anda. Masih kami tunggu ya di kedua line telepon di 3440696 dan 3441499 ataupun di WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912. Baik, langsung kita akan sapa yang sudah bergabung di WhatsApp bersama dengan Ibu Iren di Tangerang. Shalom, selamat malam Ibu Iren. Iya, request lagu dari Krisye dengan Setia ataupun Rida Sita Dewi dengan Ketika Kau Jauh. Salamin untuk Maverly dan juga kru, semoga sehat semuanya, amin. Sekali di udara tetap di udara, and God bless you untuk Ibu Iren. Informasi malam hari ini, Tangerang cuaca berawan dengan suhu udara 26 derajat Celcius. Baik, terima kasih Ibu Iren. Juga ada Bung Pandu di Jakarta Selatan yang mengirimkan voice note, kita akan dengarkan bersama. Mungkin juga ada keterkaitan ya dengan pertandingan tadi Indonesia versus Oman. Baik,
1: Kak Verly, kita sekali lagi mengucapkan selamat atas kemenangan timnas Indonesia mengalahkan Oman 3-0. Gol yang dicetak tadi oleh El Preman Justin Hubner dengan sundulan cantiknya dari tendangan bebas Nathan Choan. Lalu gol kedua dicetak oleh Romeni, memaafkan kesalahan back dari Oman, atau kita kenal sebutan Mang Oleh. Dan yang gol terakhir memanfaatkan kemelut di depan gawang Oman, Hajir Ragnar Oratmangun, membuat rakyat Indonesia yang menonton atau mendengarkan di Radio Republik Indonesia, Pro 1 Indonesia dan Pro 3 tadi, atau yang menonton melalui layar SCTV dan Indosiar, bangga akhirnya bisa mengalahkan negara yang berada di selatan Saudi Arabia ini setelah penantian 38 tahun. Baik. Alhamdulillah tadi Alhamdulillah. Membuat posisi kita sudah push rank ke 118. Dan di ruang rindu kali ini spesial buat teman-teman timnas Garuda, kita putarkan lagu We Are The Champion-nya by Queen, atau mengenang almarhum Pibu Bryson, kita putarkan aja yang dua hari lalu setelah meninggalkan kita di Amerika Serikat sana, atau di sana Selasa malam, di sini Rabu pagi waktu Indonesia, dengan lagu Pibu Bryson, If We Are In Meet My Arms Again. Terima kasih Bang Verly, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Salam. Bung Pandu di Jakarta Selatan. Baik, juga ada Ibu Eka, selamat malam Ibu Eka ya. Iya, Ibu Eka di Tebet minta diputarkan lagunya Buku Ini Aku Pinjam dari Iwan Fals, dan juga untuk Ibu Dindin, Ibu Ria, Ibu Rista, Ibu Zorin, Ibu Joyce, Ibu Etirus Tampa Kuat Kuswanto, Pak Alex dan lainnya dimanapun berada, terima kasih untuk penyiarnya. Terima kasih juga untuk Ibu Eka. Bebe dengar, masih kami tunggu selama setengah jam kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu di kedua line telepon 3440696 dan 3441499 ataupun melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

91,21 RRI Jakarta. Iwan Fals dengan buku Ini Aku Pinjam yang dirilis di tahun 1988, yang dimana requestan dari Ibu Eka ya, yang sudah kita dengarkan bersama. Kita kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp malam hari ini bersama dengan Cing Moel di Kampung Baru Kebangan, Jakarta Barat. Lagunya untuk penyiar, terima kasih sebelumnya. Dan spesial untuk Pak Sobri, security yang sedang bertugas di pergudangan Taman Tekno BSD, request dari Bumerang dengan Kisah Pramuria, terima kasih. Tapi kebetulan lagunya belum tersedia, mungkin ada lagu lain bisa di request kembali ya, Bung Moel. Kembali menyapa ada Bung Ray di Cibinong. Malam Bung Ray. Malam Bung Ferli, bravo Timnas Indonesia. Baik, tentunya setelah berhasil unggul 3-0 ya. Baik, kebanggaan. Request lagu dari Jewel dengan Foolish Games. Lagunya untuk seluruh pendengar setia Ruang Rindu yang lagi bangga atas kemenangan Timnas. Terima kasih Bang Ferli, terima kasih Bung Ray. Oke, kita kembali menyapa juga ada Ibu Merpati di Celeduk. Selamat malam Ibu Merpati, salam sejahtera ya. Baik, mau request lagu dari Desi Ratnasari dengan Lukisan Cinta. Salam untuk pendengar, untuk Bu Rina, Mas Bantrio di Bukit Golf Hijau Sentul. Selamat menikmati suasana malam ya. Terima kasih dan sehat selalu untuk Ibu Merpati. Baik pendengar, kita akan kembali menyambung kebersamaan kita dalam Ruang Rindu. Beberapa lagu yang akan kami putarkan, diawali dari Jewel dengan Foolish Game.

91,21 RRI Jakarta. Desila Ratnasari dengan Lukisan Cinta yang menjadi lagu penghujung kebersamaan kita pendengar dalam program Ruang Rindu. Tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, walaupun hanya tersedia 1 jam ya kebersamaan kita pada hari ini. Kita bisa jumpa kembali di program Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Dan juga mohon maaf untuk lagu yang belum sempat terputar di malam hari ini. Akhir kata, saya Ferli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, semesta memberkati.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play.

104,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979727912. Jakarta malam ini.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. RRI, pendengar, RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store ataupun Apple Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Sandi Sandoro dengan Tak Pernah Padam. Saudara pendengar, dapatkan informasi terpercaya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru, dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Anda bisa menikmati berbagai konten terbaik kapan saja di mana saja yang menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual dari berita nasional, dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

Di awal kelas filsafat sebuah universitas, ada seorang profesor yang berdiri dengan beberapa item yang terlihat berbahaya di mejanya. Ia membawa sebuah toples mayonaise kosong, beberapa batu, beberapa kerikil, serta pasir. Mahasiswanya memandang benda-benda tersebut dengan penasaran. Mereka bertanya-tanya apa yang akan profesor itu lakukan dan mencoba menebak demonstrasi apa yang akan terjadi. Tanpa mengucap sepatah kata apapun, profesor mulai meletakkan batu-batu kecil tersebut ke dalam toples mayonaise satu persatu. Mahasiswanya pun bingung, namun profesor tidak memberikan penjelasan terlebih dulu. Setelah batu-batu itu sampai di leher toples, profesor berbicara untuk pertama kalinya. Ia bertanya kepada para mahasiswanya, apakah mereka pikir toples tersebut telah penuh? Para mahasiswanya sepakat bahwa toples tersebut telah penuh. Profesor itu lalu mengambil kerikil di atas meja dan perlahan menuangkan kerikil tersebut ke dalam toples. Kerikil kecil tersebut menemukan celah di antara batu-batu yang lebih besar. Profesor lalu mengguncang ringan toples tersebut untuk memungkinkan kerikil menetap pada celah yang terdapat pada toples. Ia lalu bertanya lagi kepada mahasiswanya apakah toples itu sudah penuh, dan mahasiswanya kembali sepakat bahwa toples tersebut telah penuh. Para mahasiswa sekarang tahu apa yang akan dilakukan oleh profesor selanjutnya. Namun mereka masih tidak mengerti kenapa profesor melakukannya. Profesor itu kemudian mengambil pasir dan menuangkannya ke dalam toples mayonaise. Pasir tersebut mengisi setiap ruang yang tersisa pada toples. Profesor untuk terakhir kalinya bertanya pada para mahasiswanya, apakah toples tersebut telah penuh? Dan jawabannya iya, toples tersebut sudah penuh. Profesor itu kemudian menjelaskan bahwa toples tersebut merupakan analogi untuk kehidupan. Ia menyamakan batu dengan hal-hal yang paling penting dalam hidup kita, yaitu kesehatan, pasangan, anak-anak, dan semua yang membuat hidup kita lengkap. Ia kemudian membandingkan kerikil dengan hal-hal yang membuat hidup kita nyaman, seperti pekerjaan, rumah, dan mobil. Akhirnya ia menjelaskan bahwa pasir adalah analogi untuk hal-hal kecil yang tidak terlalu penting dalam hidup kita. Profesor menjelaskan, jika menempatkan pasir terlebih dahulu ke dalam toples, maka pasti tidak akan ada lagi ruang bagi hal besar yang berharga.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat tanggal 5 Juni 2026, kami bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 6 bulan Juni tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi tentunya. Binda hadir menemani Anda di Jakarta pagi ini. Dan selamat pagi tentunya untuk Anda yang semangat pagi, ada yang sudah bangun pagi, beraktivitas ya. Mudah-mudahan bangun paginya sehat walafiat, segar bugar. Dan nanti kita akan mengawali dengan mutiara pagi. Anda boleh ikut bergabung di 0811 7977 7912, atau juga di 0213440696 3441499.

bin Umar yang bermimpi pergi ke neraka. Abdullah bin Umar merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan putra dari Umar bin Khattab. Pada suatu ketika Abdullah bin Umar berwudu sebelum tidur dan berdoa. Sembari perlahan memejamkan mata, Abdullah bin Umar pun bertasbih menyebut nama Allah hingga tertidur. Namun ia bermimpi melihat malaikat yang membawanya ke neraka. Neraka tersebut terlihat seperti sumur yang berkobar apinya dan terasa sangat panas. Dalam sumur tersebut, Abdullah bin Umar melihat orang-orang yang dikenalnya tersiksa sangat pedih. Saat menyaksikan itu, Abdullah bin Umar berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari api neraka." Kemudian Abdullah bin Umar mendengar malaikat lain berkata, "Kamu belum terjaga dari api neraka." Ketika pagi hari tiba, Abdullah pun menangis dan pergi ke rumah Hafsah bin Umar yang merupakan kakaknya sekaligus istri Rasulullah. Hafsah pun kemudian menemui Rasulullah. Seketika Rasulullah berkata, "Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau melakukan sholat malam." Hafsah pun menemui sang adik dan menyampaikan hal tersebut. Dalam mimpi itu, malaikat memintanya untuk terjaga dari api neraka dengan sholat tahajud. Mimpi tersebut menginspirasi sekaligus mengingatkan bahwa sholat tahajud itu sangat baik dan tidak patut disia-siakan. Pada akhirnya, Abdullah bin Umar pun mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan sholat tahajud.

menemani Anda di Jakarta pagi ini pendengar. Sebelum menuju ke Mutiara Pagi hari ini, mari kita akan simak Qurrotul Quran Surah Al-Rahman ayat 1-25 berikut ini.

Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara. 1. Percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Haji ke Baitullah jika kuat melakukan perjalanan. 5. Puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Saatnya Mutiara Pagi hadir menemani Anda di hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Dan hari ini kami akan mendengarkan ya, kita akan mendengarkan tausiah bersama dengan penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat bersama dengan Haji Ahmad Barmawi Eskom IMSOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah, syukurlah, baik sekali.
1: Alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa lagi di Mutiara Pagi dengan tema yaitu syukur atas nikmat Allah. Nah, ini seperti apa yang perlu dipahami oleh pendengar Pro 1 RRI Jakarta? Silakan Pak Ustaz.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana 'ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayidina muhammadi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan yang utama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang cerah ini, Allah perkenankan kita bersama untuk mendengarkan atau mengikuti renungan pagi. Mudah-mudahan dengan ini Allah menjadikan kita sebagai abdan syakuro, hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpahkan Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya, utamanya kelak yaumul kiamat. Segenap pemirsa Pro RRI 1 Jakarta, pendengar setia yang ada di rumah yang berbahagia, semoga dirahmati Allah taala. Pagi ini sedikit saya ingin jadi menyampaikan pengantar Mutiara Pagi melalui RRI 1 Jakarta dengan tema bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar setia yang budiman, kita tahu semuanya bahwa dalam hidup ini kalau kita renungi, kita hayati, kita fahami, sesungguhnya tidak ada satupun nikmat yang terlepas dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nikmat yang kita rasakan, fasilitas hidup yang kita terima, dari yang sekecil apapun mungkin nilainya menurut kita, sampai nikmat yang besar, tak terlepas sedikit pun dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Artinya seluruh nikmat Allah yang kita rasakan itu betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apapun saja, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Karena hidup ini isinya cuma dua. Kalau tidak bersyukur, bersabar, tentunya begitu. Ketika nikmat Allah kita terima, wajib kita bersyukur. Ketika musibah kita rasakan, wajib kita bersabar, syukur dan sabar, sabar dan syukur. Makanya Allah senantiasa menekankan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum, sungguh-sungguh seandainya, kata Allah, kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada kalian, la azidannakum, sungguh akan aku tambah nikmat kepada kalian. Nikmat ini bisa langgeng, bisa continue ada pada kita asal itu nikmat kita syukuri. Akan tetapi sebaliknya, nikmat akan berubah jadi azab. Nikmat akan berubah jadi murka Allah kalau kita tidak pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam skala kecil, nikmat yang ada pada diri kita tentunya, kesehatan, rezeki, kesuksesan, itu nikmat semuanya. Dalam skala besar, kita memandang negeri kita ini, Indonesia yang ranau, hijau ranau, lautannya luas terhampar, biru membentang, kekayaan alamnya luar biasa. Belum tambangnya, nikelnya, emasnya, subhanallah. Ini semuanya hakikatnya adalah titipan Allah, amanah Allah yang harus kita syukuri. Ketika para pengemban negara ini, para pemegang kekuasaan ini bisa menggunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyatnya, Allahnya tentunya akan senang. Akan tetapi kekayaan alam yang tidak dikelola dengan baik, Allahnya pasti akan marah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dari. Pendengar setia, Pro RRI ya, satu yang berbahagia. Nah, untuk syukur ini, para ulama membagi ada tiga. Ada syukur bil qalbi, syukur menggunakan hati. Ada syukur bil lisan, syukur menggunakan lisan kita, lidah kita atau mulut kita. Dan ada juga syukur bil arkan. Sekarang kita lihat, bagaimana sih pengertian syukur bil qalbi? Syukur dengan hati itu, hati kita merasakan betul, menyadari betul bahwa nikmat yang kita rasakan, kita terima ini adalah anugerah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin betul nikmat hidup ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar betul itu, bukan dari yang lain. Kalau toh ada rezeki yang kita terima perantaraan orang lain, ya itu perantaraan saja. Hakikat pemberi nikmat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syukur bil qalbi. Yang kedua, syukur bil lisan. Mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah umpamanya. Dapat nikmat alhamdulillah. Dapat rezeki alhamdulillah. Dapat kesembuhan alhamdulillah. Anak-anak kita sukses alhamdulillah. Pokoknya lidah ini selalu dibahas dengan kalimat tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu syukur bil lisan, gampang diucapkan. Yang ketiga, puncaknya syukur adalah syukur bil arkan. Para ulama mendefinisikan sarful ni'am ala ma yurdi al mun'im. Syukur bil arkan dengan anggota badan itu menggunakan seluruh nikmat Allah yang diberikan kepada kita sesuai dengan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang berat. Menggunakan nikmat-nikmat Allah sesuai yang dimau Allah, bukan yang dimau nafsu kita. Allah kasih rezeki kepada kita. Maksudnya apa sih rezeki untuk menghidupi keluarga? Masih lebih untuk bersedekah, berbagi rezeki kepada sesama, menolong yang lemah, menyantuni yatim, menghidupkan majelis ta'lim, membangun masjid pesantren. Itu maunya Allah. Kalau tidak, Allahnya yang marah. Rezeki kesehatan kita gunakan untuk aji mumpungisme, mumpung saya masih sehat. Kita gunakan untuk hadir di majelis ta'lim, menyambung tali silaturahim, bekerja mencari rezeki yang halal. Kita gunakan untuk membaca Al-Quran, beribadah, sholat jamaah, dan lain sebagainya. Jabatan itu nikmat, di samping memang amanah. Kita mensyukurinya bagaimana kita gunakan jabatan dengan sebaik-baiknya untuk melayani umat, melayani rakyat. Kalau tidak, namanya kita kufur nikmat, bukan syukur nikmat. Seluruh pemberian Allah kita gunakan sesuai dengan yang dimau Allah, yang diridhoi Allah. Dan ini yang berat dalam Islam. Kalau cuma bilang alhamdulillah, insya Allah ringan, walaupun juga pekerjaan berat juga. Tapi yang paling berat, menggunakan nikmat sesuai yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini, umat Islam itu yang pandai bersyukur tidak banyak, kata Allah. Bisa Anda lihat dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam surat Saba ayat 13 ya. Allah menegaskan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyasyakur." Di ujung ayat itu, "Wa qalilum min ibadiyasyakur." Sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur, kata Allah. Sedikit sekali umat Islam ini yang pandai bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena memang syukur ini berat. Dalam konteks ini, pendengar setia, Nabi pernah berdoa, "Allah maj'alni minal qalil." Ya Allah, jadikan aku ini termasuk orang-orang yang sedikit. Sedikit tapi yang pandai bersyukur. Karena kata Al-Quranul Karim, "Wa qalilum min ibadiyasyakur." Hambaku yang pandai bersyukur itu tidak banyak. Tidak banyak itu sedikit. Maka Nabi minta menjadi golongan yang sedikit. Sedikit yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang di majelis ta'lim memang banyak. Lebih banyak yang senam di lapangan, di depan kelurahan, di kantor PKK, kantor RW, ketimbang yang datang di majelis ta'lim. Yang di mal-mal umat Islam banyak sekali. Di majelis ta'lim terbatas. Kenapa? Bersyukur itu teramat berat. Maka Allah katakan, hambaku yang pandai bersyukur itu sedikit. Mudah-mudahan segenap pendengar setia Pro 1 Jakarta ini makin banyak, makin berkembang bukti hamba Allah betul-betul yang pandai bersyukur sebenarnya bisa bertambah, bertambah, dan bertambah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian berikutnya, bahwasanya nikmat Allah ini luar biasa, cukup banyak. Nikmat Allah ini banyak sekali yang kalau kita disuruh menghitung pun enggak akan mampu. Baca wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Allah menegaskan kalau kalian menghitung nikmat Allah, dia akan mampu menghitung banyaknya nikmat Allah itu. Di An-Nahl ayat 18 itu. Karena saking banyaknya nikmat Allah, kita sebagai hamba Allah harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba Allah harus pandai-pandai mensyukuri nikmat ini. Dikasih nikmat kesehatan, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Baginda Rasul dalam sejarah di sepertiga malam terakhir di rumah tidak ada. Oleh Dewi Aisyah dicari beliau, ternyata di masjid sedang sujud. Ditungguin lama, sedang sholat, sholat tahajud Rasulullah. Setelah selesai, disapa oleh istrinya, "Ya Rasulullah, kenapa sih Rasulullah rajin-rajin amat beribadah?" "Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Bukankah Allah telah menghapus dosa-dosa Rasul yang telah lewat dan yang akan datang? Ada jaminan dari Allah. Tapi kenapa Rasulullah rajin-rajin amat seperti ini ibadah? Jawabnya simpel, "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura?" Bukankah aku ini hamba Allah yang pandai bersyukur? Yang seharusnya pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makin diampuni aku, harusnya makin banyak sujud kepada Allah. Makin diampuni aku, harusnya makin banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban Rasulullah menggambarkan kepada kita bahwasanya makin nikmat kita rasakan, makin banyak anugerah Allah yang kita terima, hendaknya kita pandai bersyukur, menggunakan seluruh nikmat Allah sesuai yang diridhoi Allah Ta'ala. Dan kalau tidak, Allahnya pasti yang akan marah. Oleh karena itu, pendengar setia Pro 1 Jakarta, mari kita berlatih, belajar untuk mensyukuri nikmat Allah yang sekecil apapun. Dan tentunya nikmat yang paling besar dalam hidup ini adalah bukan nikmat harta benda, bukan nikmat kekayaan, bukan nikmat jabatan, bukan nikmat kemasyhuran atau terkenal, dikenal orang banyak, publik, tidak. Bahwa nikmat yang paling besar dalam hidup ini adalah nikmatul iman wal Islam. Nikmat iman dan Islam ini yang harus kita jaga, kita syukuri. Karena tidak semua orang Allah berikan nikmat iman dan Islam. Dan ini adalah nikmat yang akan kita bawa sebagai pengantar menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan besar kita semuanya, Mudah-mudahan kita ini sebagai abdang syakuro, hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Dan jangan sekali-kali mendustakan nikmat Allah. Makanya Allah di Ar-Rahman itu, Ar-Rahman itu ada 78 ayat. Ada 31 ayat dari 78 itu yang kalimatnya sama diulang-ulang oleh Allah Ta'ala. Fabi'ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Fabi'ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Bahasa gampang kita, nikmat apa sih lagi yang kalian berdua, wahai jin dan manusia, yang kalian dustakan? Ente kurang apa sih, kata Allah kepada kita. Sudah dikasih nikmat hidup, nikmat kesehatan, fasilitas hidup, kok masih tidak mau beribadah kepada Allah? Ini kan bisa dibilang keterlaluan. Harusnya nikmat kita terima, kita bersyukur, Allah perintahkan beribadah kepadanya, harus kita kerjakan ibadah itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kecuali hanya mereka agar beribadah kepada aku. Ibadah kepada Allah, menyembah Allah, bersujud kepada Allah, ini bukti konkret kita sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, pendengar setia Pro 1 Jakarta yang budiman, ini sebagai pengantar dialog pagi. Ada di sini waktu kemudian pada host Babinda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, dan kita akan jeda dengan sebuah lagu islami sebelum ke pertanyaan pendengar ya di pagi hari ini. Tetap bersama kami di Mutiara Pagi.

0: Menemani Anda di Mutiara Pagi, masih bersama dengan Haji Ahmad Barmawi, Eskom IM SOS. Dan kita ke pertanyaan pendengar ya, sudah ada yang bergabung juga. Ini bertanya, Pak Ustadz, pagi hari ini seperti ya, sudah ada Ibu Tari di Kalimantan jauh-jauh nih yang mendengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Tari. Izin mau bertanya ke Pak Ustadz, siksa apakah yang Allah Subhanahu wa taala berikan apabila umat-umatnya tidak pandai bersyukur? Bagaimana cara mudah sederhana bersyukur untuk generasi muda selain kewajiban lima waktu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Silakan Pak Ustadz.
1: Terima kasih. Siksa apakah yang terbesar untuk yang diberikan kepada kita sebagai hamba Allah yang kalau tidak pandai bersyukur kepadanya? Jadi bersyukur nikmat itu memang ada dampak positifnya, dan kalau kita kufur nikmat, mengingkari nikmat Allah, tentunya juga ada dampak negatifnya. Jadi syukur nikmat itu nanti akan bisa berubah jadi syukur, menjadi kufur dia, kufur nikmat harinya. Nah, ketika hamba Allah ini tidak pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala, nanti nikmat akan berubah jadi adab. Contoh yang gampang umpamanya, satu masyarakat itu banyak muslimnya, tapi mereka tidak mensyukuri nikmat Allah. Sudah ada masjidnya, ada sarana ibadahnya, tapi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat di situ, masyarakat setempat. Mereka tidak beribadah kepada Allah. Orang Islam, mohon maaf, kita tidak membincangkan non-muslim. Mereka tidak rukun, saling mencaci, saling memfitnah, saling menghantam, dan sebagainya. Ini Allah tidak segan-segan untuk memberikan adab kepada mereka. Ini di dunia, bukan di akhirat. Ini dikasih bencana alam, dikasih gempa, tsunami, dikasih musibah yang bermacam-macam, penyakit, dan lain sebagainya. Ini bukti karena mereka tidak mensyukuri nikmat Allah yang ada di situ. Ini contoh yang mudah. Ketika nikmat Allah tidak disyukuri, Allah akan kasih adab. Hartanya banyak, melimpah ruah. Mestinya dia harus jadi orang yang dermawan, bukan bakhil. Ketika jadi orang yang bakhil bin pelit, mohon maaf, ini harta akan berubah. Mungkin dirampok orang, mungkin kebakaran dan sebagainya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik, itu yang tidak kita harapkan. Tapi Allah pasti akan menegur kita sebagai hamba yang muslim, tidak mensyukuri nikmat Allah, Allah pasti akan menegur kita. Tapi kalau nikmat disyukuri, bertambah. Dan nikmat ketika disyukuri akan menghindarkan dari musibah, dari azab, dari bencana, dan lain sebagainya. Karena Allah sedang ridho kepada kita. Untuk kalangan muda, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Ta'ala? Apakah cukup dengan sholat lima waktu saja? Sholat lima waktu saja itu adalah sebagai bentuk, sebagian kecil dari bentuk syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat itu tadi di Quran dikatakan banyak sekali, tidak bisa menghitung, kita berjuta-juta nikmat dari Allah itu. Maka wujud syukurnya tidak cukup dengan sholat lima waktu saja. Walaupun sholat lima waktu itu sudah luar biasa memang. Karena ibadah yang paling pokok dalam hidup ini kan sholat lima waktu. Dari nabi-nabi terdahulu, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, perintahnya juga sholat sama. Akan tetapi, masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang harus kita syukuri. Sebagai anak remaja yang seharusnya dia belajar, mengejar prestasi, mencari ilmu, bersekolah, itu dia sedang melaksanakan atau menimba ilmu dari bahkan dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, itu semuanya adalah sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mencari ilmu itu sudah merupakan bukti syukur dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih kesehatan, dikasih umur, dimanfaatkan yang sebaik-baiknya, itu juga termasuk sudah bagian dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin begitu. Nah.
0: Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Lalu ada juga yang bergabung, ada Pak Arif di Jakarta Pusat yang ingin bertanya, apakah seorang yang hidup sederhana dan memiliki keterbatasan ekonomi tetap bisa menjadi hamba yang paling bersyukur di hadapan Allah? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Silakan Pak Ustadz.
1: Terima kasih. Pertanyaan super sekali, benar bahasanya. Apakah orang yang punya keterbatasan nikmat, taulah nikmat yang sekecil pun, apa masih tetap berkesempatan untuk menjadi hamba yang paling bersyukur kepada Allah? Tetap masih. Jadi walaupun orang bersyukur itu tetap harus nikmatnya banyak. Makanya dalam Islam diajarkan, kata Nabi, ungdur ilaman fokokum walatang dur ilaman asfala minkum. Kalau soal ibadah, kata Nabi, Anda lihat orang seatas kalian. Tetangga kita itu kok rajin ibadah, kenapa kita tidak? Tetangga kita kok rajin sedekah, kenapa kita tidak? Tetangga kita kok rajin silaturahim, kenapa kita tidak? Kalau ibadah, lihat orang seatasnya. Tapi kalau urusan ekonomi, urusan rezeki, penghasilan, gaji, lihatlah orang sebelah kita. Walat ungdur ila man asfala minkum. Kalau masalah rezeki, lihat orang sebelah kita. Kenapa? Supaya muncul rasa syukur kita kepada Allah. Oh ya Allah, alhamdulillah. Saya punyanya dalam hidup ini cuma motor, mobilnya belum punya. Alhamdulillah, daripada tetangga kami, saya hanya punya goes untuk sepeda pancal. Jadi kalau masalah rezeki, melihat orang sebawah kita supaya lahir rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Dan rezeki yang kita anggap kecil pun, rezeki kesehatan, kesehatan fisik, itu sebenarnya nikmat yang besar. Mengalahkan nikmat miliaran rupiah. Kenapa? Ketika orang sakit, berobat, harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Tapi ketika sehat, tidak ada pengeluaran untuk kesehatan dia, karena badannya sudah sehat. Jadi dalam kondisi di bawah ekonominya saja, itu sudah mencukupi. Bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena memandang bukan besar kecilnya nikmat, tapi memandang merasakan nikmat yang ada pada dirinya itu sesungguhnya nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada Ibu Ina di Jakarta Selatan yang bergabung. Pak Ustadz, bagaimana cara mensyukuri nikmat kesehatan yang seringkali baru kita sadari nilainya ketika sedang sakit? Terima kasih, silakan Pak Ustadz.
1: Betul, bagaimana cara mensyukuri nikmat kesehatan? Karena kita sering sadar diri kalau kesehatan itu sudah mulai menghilang, itu kita sedang sakit. Yang betul, kalau nikmat sedang ada, kadang-kadang tidak kita rasakan. Pernahkah kita merasakan nikmatnya gigi? Nikmat gigi akan terasa kalau kita pernah sakit gigi. Ya Allah, sakit gigi kayak begini. Kemarin pas sehat gigi kita nggak sakit, kita nggak rasakan kalau itu nikmat. Mata kita, mulut kita, badan kita juga sama. Semua akan terasa sebagai nikmat kalau sudah ada terasa sakit. Kalau belum, kita nggak merasakan itu adalah sebuah nikmat. Padahal nikmat kesehatan ini luar biasa. Lalu bagaimana cara mensyukuri nikmat kesehatan ini? Karena ketika sedang sakit, baru terasa, baru sadar diri. Rasulullah SAW kan banyak dalam hadisnya berpesan, bahwa gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kan itu ya? Wasihataka qabla sakatika. Gunakan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Kenapa? Kesehatan ini luar biasa. Kesehatan ini adalah aset untuk berbuat baik. Jangan mengeluh sudah sakit, ya Allah. Kalau saya sehat, saya mau datang ke masjid, membacakan majelis ta'lim. Kenapa dulu pas sehat gak datang itu ke majelis ta'lim, gak datang ke masjid? Jadi mensyukuri nikmat kesehatan ini kita gunakan hal-hal yang bagus, yang positif. Bekerja, mencari rezeki yang halal untuk menghidupi keluarga. Ini bersyukur. Datang ke majelis ta'lim, menyambung tali silaturahim, memberikan nasihat kepada sesama, motivasi kepada sesama, membaca Al-Quran, sholat jamaah. Pokoknya hal-hal yang positif, hal-hal yang baik kita kerjakan dengan ikhlasnya mengharap ridha Allah, ini sebagai wujud mensyukuri nikmat kesehatan. Karena itu gunakan aji mumpungisme, mumpung masih sehat, mumpung masih segar, gunakan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Tapi kalau sudah sibuk dengan sakit, mau berbuat baik tidak begitu maksimal. Mungkin begitu, Binda. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz, silakan pesan penutup di tema kita hari ini.
1: Terima kasih sebagai pesan penutup pada Mutiara Pagi di RRI Pro 1 Jakarta ini. Mari dalam hidup ini, nikmat sekecil apapun yang kita rasakan, hakikatnya dana itu besar sekali. Kita pandai-pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadilah dalam hidup ini sebagai abdang syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya, hamba Allah yang tahu diri dan tidak sekali-kali mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kalau disyukuri akan langgeng kontinu, dan nikmat akan kalau dikufuri, tidak bersyukur nikmat, nikmat akan berubah jadi murka Allah Subhanahu wa taala. Harapan besar kita dengan pandai bersyukur kepada Allah, orang-orang model kita insyaallah pantas menepati surganya yang kelak dimilikinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian sekelumit renungan pagi mutiara pagi yang dapat saya sampaikan atas segala kekurangan kelemahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk waktunya di mutiara pagi. Sampai jumpa dalam kesempatan. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Demikian pendengar penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat Haji Ahmad Barmawi Eskom IMSOS.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Pemerintah DKI Jakarta barusan mendapatkan dari BPKRI wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-9 kali berturut-turut.
3: Yang tanah tinggi, kita baru menyiapkan pelayanan kesehatan 24 jam ya. Kemudian kita juga insya Allah nanti kita akan menambah 1 unit tenda untuk pengungsian.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Bida. Seri berita penting, Pemprov DKI Jakarta kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI. Para penyintas musibah kebakaran di Tanah Tinggi Johar Baru mendapatkan program pendampingan dari PMI Jakarta Pusat. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025. Adapun predikat ini menjadi opini WTP ke-9 yang diterima Jakarta secara berturut-turut. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut bahwa capaian ini menegaskan konsistensi Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat 5 Juni 2026.
2: Pemerintah DKI Jakarta barusan mendapatkan dari BPKRI wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-9 kali berturut-turut. Dan ini menunjukkan bahwa konsistensi administrasi laporan keuangan yang ada di pemerintah DKI Jakarta dari waktu ke waktu terjaga dengan baik. Dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPKRI selalu kita melaporkannya melebihi dari target laporan nasional.
4: Lebih lanjut, Gubernur Pramono menyampaikan bahwa tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Pemprov DKI Jakarta saat ini mencapai 85%. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional yang berkisar 75%. Meski demikian, ia meminta kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hingga mendekati 100%. Menurutnya, seluruh temuan dan rekomendasi BPK harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia meminta DPRD DKI Jakarta untuk mengawal tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2025. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
5: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP kepada Pemprov DKI Jakarta. Capaian tersebut menjadi kali ke-9 secara berturut-turut bagi Provinsi DKI Jakarta. Anggota 5 BPKRI, Bobby Adityo Rizaldi menyatakan, meski Pemprov DKI Jakarta meraih opini tertinggi tersebut, BPK memiliki sejumlah catatan yang perlu segera ditindaklanjuti Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan jajarannya. Bobby juga meminta DPRD DKI Jakarta untuk mengawal tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2025. Demikian disampaikan Bobby kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta kemarin.
6: Kami mengharapkan DPRD untuk senantiasa mengawal, sehingga kalau bisa capaian tindak lanjut itu 100%. Kalau sudah tidak ada lagi tindak lanjut yang perlu diselesaikan, artinya hampir pasti masyarakat bisa mendapatkan laporan keuangan dan kinerja dari pemerintah dan masyarakat di sini bisa lebih sejahtera dan paling tidak akuntabel dan transparan.
5: Dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2025, BPK menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2025. Mulai dari penetapan pajak bumi dan bangunan yang belum menggunakan data mutakhir, pengelolaan retribusi yang belum tertib, hingga aset fasilitas sosial dan fasilitas umum yang masih bermasalah. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Pasca kebakaran yang melanda pemukiman Tanah Tinggi Johar Baru, Jakarta Pusat, PMI Jakarta Pusat terus memberikan dukungan bagi para penyintas yang masih berada di lokasi pengungsian. Berikut Maiska Dereisa melaporkan.
7: Pasca kebakaran yang melanda permukiman di Tanah Tinggi Johar Baru, Jakarta Pusat, PMI Jakarta Pusat terus memberikan dukungan bagi para penyintas yang masih berada di lokasi pengungsian. Selain layanan kesehatan selama 24 jam, PMI juga menyiapkan tambahan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan para korban. Ketua PMI Jakarta Pusat, Asep Juanda, mengatakan saat ini pihaknya telah membuka pos layanan kesehatan dan menyiagakan ambulans di lokasi pengungsian. PMI juga berencana menambah satu unit tenda pengungsian meski keterbatasan lahan menjadi tantangan tersendiri.
3: Yang Tanah Tinggi, kita baru menyiapkan pelayanan kesehatan 24 jam ya. Kemudian kita juga insya Allah nanti kita akan menambah satu unit tenda untuk pengungsian di lokasi. Karena lokasinya memang sempit sekali ya. Tempat penampungan itu sudah penuh dengan tenda-tenda yang dari sosial, dari bajis ya. Itu sudah penuh dari BPBD. Makanya saya lihat nanti apakah PMI bisa masuk lagi untuk satu unit tenda, di mananya belum tahu kita.
7: PMI Jakarta Pusat menargetkan layanan tanggap darurat dapat berlangsung selama 3 hari dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan di lapangan. Selain itu, PMI juga berencana menyalurkan 250 paket makan malam bagi para penyintas untuk membantu kebutuhan dasar selama masa pengungsian. Bantuan logistik tersebut akan melengkapi dukungan yang sebelumnya telah diberikan oleh Dinas Sosial, Basnas Basdis DKI Jakarta, serta berbagai unsur pemerintah lainnya. PMI memastikan terus melakukan evaluasi kebutuhan pengungsi agar bantuan yang diberikan tepat sasaran selama masa pemulihan pasca kebakaran. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Pasar Loak Jembatan Hitam Jatinegara jadi tempat berburu harta karun. Pengunjung thrifting barang unik dengan harga terjangkau. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
8: Nanda dan Ayesha tampak sibuk memilih aksesoris di salah satu kios di Pasar Loak Jembatan Hitam Jatinegara, Jakarta Timur. Keduanya datang jauh-jauh dari Bekasi untuk berburu harta karun, barang thrifting yang sulit ditemukan di pusat perbelanjaan biasa. Bagi mereka, pasar ini menjadi surga berburu barang unik dengan harga terjangkau.
9: Memang cari ini sih baju-baju thrift, cari baju-baju thrift, terus barang-barang antik juga.
10: Tapi udah dapat?
9: Baru nemu ini, gelang ini.
10: Oh, ini harga berapa, Kak?
9: Tadi dapat harga 15. Tapi kita tawar 2 jadi 25.
8: Pasar Loak Jembatan Hitam menjadi rumah bagi ratusan pedagang yang menjajakan beragam barang bekas maupun baru. Sekitar 170 kios berdiri di kawasan itu, menawarkan aneka barang mulai dari porselin, hiasan meja, pakaian, tas, mainan, jam tangan hingga barang elektronik dengan harga yang miring. Salah satu pedagang yang telah lama menggantungkan hidupnya di pasar tersebut adalah Rojali. Selama sekitar 23 tahun berjualan, ia menjajakan tas, sepatu, koper, dan aksesoris, hingga pakaian yang dibanderol jauh dari harga awal. Jaket dari jenama terkenal, ia banderol seharga 200 ribuan rupiah saja.
11: Ya, ada yang 50, ada yang 70, kadang-kadang kita dapat barang branded, ya kan, lumayan juga harganya. Ya, kadang-kadang ada barang-barang, ya kayak Gucci, Louis Vuitton, kadang-kadang kita dapat ori, ya lumayan lah. Ya belinya kita juga lumayan juga harganya.
10: Oh, gitu. Berapa tuh?
11: Ya ada yang 200, 300.
8: Sebagian barang diperoleh dari gudang, barang afkir, sisa stok pusat perbelanjaan yang tutup, hingga barang bekas dari perumahan yang kemudian dirapikan kembali sebelum dijual. Di sudut lain pasar, Agus menata puluhan jam tangan bekas di etalase lipat miliknya. Pedagang yang sudah 5 tahun berjualan di kawasan itu menawarkan berbagai merek terkenal. Penjualan biasanya meningkat pada akhir pekan ketika pemburu jam tangan bekas mulai berdatangan sejak pukul 6 pagi.
12: Yang paling banyak dicari sama pembeli apa sih?
13: Oh, di sini yang paling banyak ya justru yang harga dan kualitasnya bagus tapi tetap barang second. Artinya nggak tergantung merek.
8: Sebagian besar kios di Pasar Loak Jembatan Item buka setiap hari. Pengunjung yang datang pun beragam. Mulai dari kolektor, pemburu barang antik, pencinta thrifting, hingga pedagang yang membeli untuk dijual kembali. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Rumah Si Pitung Marunda menjaga legenda di tengah kepungan banjir rob dan tantangan ekonomi. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
14: Berdiri kokoh sejak era 1880-an, Rumah Si Pitung di Marunda, Jakarta Utara bukan sekedar bangunan kayu tua. Ia adalah simbol perlawanan dan saksi bisu sejarah Jakarta yang kini terus berjuang melawan tantangan alam dan dinamika ekonomi masyarakat pesisir. Dalam sebuah wawancara bersama pengelola dan pemandu museum, Dharma Utama menjelaskan transformasi rumah panggung ini dari kediaman pribadi hingga menjadi cagar budaya resmi pada tahun 1972. Rumah ini diyakini pernah menjadi tempat persembunyian Si Pitung, sang jagoan Betawi yang diburu oleh pemerintah kolonial Belanda. Sebagai situs yang berada di wilayah pesisir, Rumah Si Pitung menghadapi ancaman nyata dari penurunan muka tanah dan banjir rob. Untuk menjaga kelestariannya, pengelola melakukan perombakan besar pada tahun 2009 hingga 2010 dengan meninggikan teras dan bangunan utama.
15: Kalau dibilang masalah penurunan tanah, kayaknya untuk di Marunda enggak, Mbak? Dan kalau dibilang banjir, ya memang banjir. Tapi banjir itu ada ininya, ada bulan-bulannya gitu. Biasanya itu yang lebih seringnya itu di akhir-akhir tahun. Dari bulan-bulan November, Desember. Kalau udah masuk ke sini, itu yang dibilang terparah.
16: Itu terakhir kapan kayak gitu?
15: Tahun lalu.
16: Tahun lalu bulan?
15: Bulan Desember.
16: Bulan Desember, itu semana air yang masuk ke sini?
15: Masuk ke sini juga sebenarnya itu dengan semata kaki. Jadi semua.
16: Oh, semata kaki.
15: Tapi balik lagi mungkin karena memang di Pitung ini, hitungannya tinggi ya. Kalau di Pitung udah masuk segini, berarti di depan tuh udah dalam banget.
16: Udah dalam banget.
14: Sejak akhir tahun 2024, Rumah Si Pitung menerapkan penyesuaian harga tiket masuk. Jika sebelumnya tiket dibanderol hanya Rp5.000, kini pengunjung dikenakan biaya Rp10.000 pada hari kerja dan Rp15.000 pada hari akhir pekan. Kenaikan ini merupakan berdampak signifikan pada jumlah kunjungan. Pemandu museum mencatat adanya penurunan antusiasme masyarakat, terutama dari kalangan keluarga. Meskipun suasana museum kini cenderung lebih sepi dibandingkan masa pandemi COVID, pengelola tetap optimis. Harapan besar digantungkan agar ada evaluasi terkait kebijakan harga tiket agar situs bersejarah ini kembali ramai dikunjungi sebagai sarana edukasi. Syamsuddin Ilyas, RRI, Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pemerintah Kota Serang merealisasikan ambulans dan musola untuk Rusunawa Margahayu guna mendukung layanan kesehatan dan kebutuhan darurat warga Kaseman. Berikut Lucia Astari melaporkan.
17: Ambulan yang selama ini diharapkan penghuni Rusunawa Margaluyu Kota Serang akhirnya direalisasikan pemerintah Kota Serang. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk mendukung layanan kesehatan warga yang selama ini masih mengandalkan puskesmas terdekat saat kondisi darurat. Harapan tersebut kini mulai terwujud. Pemerintah Kota Serang telah mengirimkan ambulans untuk melayani kebutuhan kesehatan penghuni Rusunawa Margaluyu yang saat ini dihuni lebih dari 120 kepala keluarga. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, selain ambulans, pemerintah daerah juga menyiapkan pembangunan musola permanen sebagai fasilitas penunjang bagi penghuni Rusunawa Margaluyu.
18: Musola juga udah pasti itu akan dibangun di bulan Oktober ya.

0: sangat berharap gitu kalau memang ada fasilitas yang diberikan untuk warga Rusunawa itu terkait klinik ambulans.
1: Saat ini penghuni Rusunawa Margaluyu didominasi warga hasil relokasi dari kawasan Sukadana dan Padek. Warga yang masuk dalam program relokasi tersebut masih mendapatkan pembebasan biaya sewa selama 2 tahun. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
2: Revitalisasi pasar Keranggot Kota Cilegon dijadwalkan akan dilaksanakan pada Desember 2006 mendatang dengan melibatkan pihak swasta. Berikut Romanudin melaporkan.
3: Pemerintah Kota Cilegon menargetkan revitalisasi pasar Keranggot dapat dilakukan Desember tahun 2026 ini dan selesai dilakukan April 2027 mendatang. Kepala Dinas Perizinan dan Perdagangan atau Disperda Kota Cilegon Didin S. Maulana menyampaikan, luas lahan pasar Keranggot Kota Cilegon 4,4 hektar dan mampu menampung sebanyak 2.500 kios pedagang. Didin menyatakan, untuk merevitalisasi pasar Keranggot ini, pihaknya telah melakukan sayembara desain dan sistem pengelolaan pasar Keranggot Kota Cilegon. Dengan demikian, maka untuk melakukan revitalisasi pasar Keranggot itu, pihaknya tidak menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Pemkot Cilegon, melainkan menggunakan pihak ketiga yang siap mengelola pasar tersebut. Dikatakan Didin, saat ini sudah ada pihak ketiga atau pihak swasta yang siap mengelola pasar Keranggot, sehingga pihaknya menargetkan revitalisasi pasar Keranggot ini dapat dilakukan paling lambat awal Desember 2026 ini.
4: Pada pedagang, kita sedang mendata ulang, terus kita juga diskusi dengan pedagang, terutama kaitan nanti harga sewanya setelah kita remajakan. Tentunya akan ada kenaikan dari harga yang sekarang, tapi kita jangan sampai membebankan kepada pedagang.
3: Dikatakan Didin, untuk merevitalisasi pasar Keranggot, pihaknya telah menyiapkan dua konsep yakni satu lantai dan semi basement yang semuanya dilakukan dengan tema menguatkan kebersihan untuk kenyamanan pengunjung dan pedagang pasar. Selain itu, melalui revitalisasi ini juga dapat menjaga eksistensi pasar tradisional sebagai urat nadi perekonomian masyarakat agar tetap menjadi pilihan masyarakat di tengah persaingan pusat perbelanjaan modern. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanudin melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI Jakarta kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dan BPKRI. Para penyintas musibah kebakaran di Tanah Tinggi Johor Baru mendapatkan program pendampingan dari PMI Jakarta Pusat. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Palangnya belum tertutup penuh, masih sempat, cuma sebentar kok, kalau nunggu bisa telat. Mati. Ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
9: Ketika ada niat untuk melanggar, pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.
0: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan, karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental, karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.
10: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.

Mada Mariana di Jakarta pagi ini. Selamat pagi. Semangat pagi tentunya yang sedang menikmati hari Sabtunya ya. Gimana hari ini? Punya rencana apa? Berbagi cerita juga boleh ya. Yang lagi mau siapin sarapan gitu ya pagi ini, atau mungkin ada yang punya rencana untuk jalan-jalan di weekend kali ini, boleh berbagi keseruan ya. Bergabung di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440694 0614

musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah ku

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kue ini ternyata bukan tradisi asli Lebaran. Nastar sudah ada sejak zaman kolonial Belanda di Indonesia dan merupakan adaptasi dari tart Eropa yang diperkenalkan orang Belanda. Nama nastar berasal dari bahasa Belanda, yaitu ananas dan tart. Di Belanda, tart biasanya berisi apel atau beri. Namun karena buah tersebut sulit ditemukan di Indonesia saat itu, isinya diganti dengan nanas yang lebih mudah didapat. Seiring waktu, ukurannya dibuat kecil dan sekali gigit agar praktis disajikan. Resepnya pun disesuaikan dengan bahan lokal seperti tepung terigu, mentega, gula, dan kuning telur, menghasilkan tekstur lembut dan rasa manis legit khas nastar. Tradisi menyajikan nastar saat Lebaran berkembang, karena kue bergaya Eropa dulu tergolong mewah dan hanya dinikmati kalangan tertentu. Ketika ekonomi masyarakat membaik, nastar menjadi simbol hidangan istimewa untuk menyambut tamu hari raya. Kini, meski hadir dalam berbagai inovasi rasa, isian nanas klasik tetap menjadi favorit dan menjaga jejak sejarahnya sejak masa kolonial.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan